bukan kehebatan yang membuat seseorang benar-benar besar, melainkan kerendahan hati yang menjaganya tetap manusiawi. Heartlander, prestasi bisa mengangkat nama, namun kerendahan hati menjaga hati.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Satu-satunya cara tambah kaya bagi Anda adalah yang seorang perintis adalah dengan cara menabung. Pak, yang benar saja. Zaman sekarang, apakah menabung bisa jadi kaya? Ini boleh menjadi pertimbangan jika Anda seorang pewaris atau Anda anak orang kaya yang sudah punya kapital untuk diturunkan dari orang tua Anda. Tetapi, jika Anda seorang perintis dan tidak punya habit menabung, lalu apa yang mau diinvestasikan? Apakah Anda mau investasi dari modal tetangga atau dari saudara atau ngutang dari teman? Percayalah, modal tersebut teman-teman harus kembalikan loh. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan modal investasi adalah dari surplus penghasilanmu. Intinya, income harus lebih besar dari pengeluaranmu. Dan ini harus dikerjakan terus-menerus. Hiduplah dengan standar yang lebih kecil dari penghasilanmu. Barulah dirimu bisa menabung. Jika sudah banyak semua hasil tabunganmu, dan ini akan menjadi kapital untuk modal investasimu. Karena investasi adalah permainan kapital yang diperoleh dari menabung. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Menabung adalah hal mendasar bagi setiap orang yang ingin membangun bisnisnya. Hal inilah yang saya pelajari dari ibu saya. Setiap hari, dia menyisihkan pendapatannya untuk ditabung. Keuntungan tidak dihabiskan untuk gaya hidup, tapi untuk kebutuhan hidup. Hemat pangkal kaya akan berlaku bagi orang yang gemar menabung untuk diinvestasikan pada bisnis impiannya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851 7321 8878 atau ke www.

0: www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
2: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragil Z, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
3: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

Ya, 100,6 Heartline Radio, your family station. Hai hai, selamat pagi Heartliner semuanya. Gimana nih Heartliner kabarnya? Trin berharap ya kamu semua keadaannya sehat dan juga penuh semangat tentunya, serta siap di menjalani aktivitas di sepanjang hari ini tentunya, nanti dengan penuh sukacita nih tentunya. Senang sekali Trin kembali hadir nih menemani Anda di pagi hari ini. Kurang lebih 2 jam ke depan ya Heartliner, kita akan belajar bersama nih. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, yang akan kita perbincangkan nih untuk mempersiapkan diri kita di masa yang akan datang. Nah Heartliner, pernah gak sih kamu membayangkan nih gimana ya dunia di 10 atau sampai 20 tahun mendatang? Ada yang pernah bayangin gak sih? Mungkin ya sebagian pekerjaan kita yang ada saat ini bisa jadi berubah nih, atau bahkan nih bisa jadi profesi yang akan paling dibutuhkan di masa depan saat ini belum pernah kita dengar. Gak ada yang tahu kan ya, dengan perkembangan teknologi, adanya perkembangan internet juga, dan juga kecerdasan buatan. Siapa sih di sini yang gak pakai kecerdasan buatan atau AI? Ini telah mengubah banyak aspek kehidupan loh Heartliner. Cara kita belajarnya berubah, cara kita bekerja pun berubah, bahkan cara kita berkomunikasi pun berubah kan ya. Kalau dulu kita komunikasi mungkin pakai surat-suratan, harus ke kantor pos, atau masih SMS-SMS-an. Sekarang media sosial apapun bisa jadi alat untuk kita bisa berkomunikasi. Nah, karena dengan perubahan-perubahan itu Heartliner, ada perkembangan teknologi terkhusus untuk generasi Z nih, Gen Z, karena Octrin si Gen Z kan. Ini nggak cukup nih kalau misalnya hanya mengandalkan nilai akademiknya di sekolahnya atau di perkuliahannya, karena dunia itu butuh lebih dari sekedar pengetahuan saja Heartliner. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah orang-orang yang mampu untuk bisa beradaptasi, berpikir kritis, dan juga mampu bekerja sama nih. Dan yang paling penting, yang mau terus belajar. Nah, di pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti, kita akan bahas nih, apa sih skill yang harus dimiliki Gen Z di masa depan. Dan semoga ya Heartliner, di pembahasan kita kali ini bisa jadi menolong kita untuk mempersiapkan diri menjadi generasi yang siap menghadapi semua perubahan. Nah, untuk kamu nih Heartliner, kira-kira skill apa nih yang menurut kamu skill ini akan bermanfaat banget sih untuk tahun-tahun yang akan datang gitu. Boleh yuk komen bersama dengan Octrin di pagi hari ini. Bisa langsung memberikan komentarnya di WhatsApp di 0819269000, atau yang ingin bergabung via TikTok bisa langsung menuju dan bergabung di akunnya Heartline FM. Yeah.

Ya, masih bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM yang akan menemani kamu nih, Hardliner, hingga pukul 10 pagi nanti. Nah, Hardliner, ketika kita berbicara nih tentang masa depan, banyak nih yang langsung berpikir sudah pasti tentang pekerjaan gak sih salah satunya? Padahal nih, Hardliner, masa depan itu gak hanya soal pekerjaan aja gitu, tapi juga gimana nih kita bisa mampu bertahan, kita mampu untuk terus berkembang dan juga bisa kasih sesuatu yang positif nih di tengah-tengah perubahan yang terjadi gitu ya. Nah, hari ini kan kita hidup nih di era yang sangat berbeda tentunya dibandingkan 10 tahun lalu. Iya enggak sih? Siapa nih yang sudah melewati banyak era? Boleh dong komen-komen perbandingannya hari ini dengan 10 tahun lalu, pasti ada perubahan kan ya. Ada sesuatu yang berbeda. Kalau mungkin dulu banyak nih pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan secara manual, bener nggak? Nah, kalau sekarang nih banyak dibantu oleh teknologi loh, Hardliner. Bahkan ada beberapa tugas juga yang biasanya dilakukan manusia, kini tuh dikerjakan oleh kecerdasan buatan dan bisa selesai dalam hitungan detik. Betul lagi, waktu itu pernah bahas contohnya bikin lagu. Kalau dulu kan yang mau ciptakan lagu harus cari inspirasi dulu, harus nulis lirik lagu dulu, harus pilih genre musiknya mau apa, ketuk berapa, dan sebagainya lah. Kalau sekarang apa? Kita tinggal ketik aja di AI, suruh dia ngerjain dalam sekejap gitu ya, hitungan detik jadi tuh. Kayak gak ada effort yang gimana-gimana, cuma kasih prompt, cuma kasih perintah apa, jadi itu sebuah karya jadi. Jadi banyak nih pekerjaan-pekerjaan yang dulu dikerjakan manusia atau mungkin prosesnya lebih panjang, sekarang udah digantikan, udah dibantu sih sebenarnya harusnya dengan AI, kecerdasan buatan. Nah, apakah ini berarti manusia akan kalah sama teknologi nih, Hardliner? Yuk, komen-komen, bener gak? Kalau dari Oktrin sih tentu tidak ya, Hardliner. Karena sebenarnya teknologi ini bukan untuk gantiin kita sebagai manusia nih, tapi untuk bantu pekerjaan kita supaya lebih efektif. Supaya lebih efektif dan efisien tentunya. Jadi itu kita jadikan alat untuk menolong kita dalam melakukan pekerjaan tadi. Nah, yang jadi tantangannya adalah kita mau terus belajar nggak? Kita mau terus ngikutin nggak perubahan-perubahan dan perkembangan yang ada gitu. Dan juga nih misalnya coba deh, Hardliner, aku ngajak nih untuk membayangkan kalau kamu lagi di posisi siswa, atau mungkin kamu di posisi apa deh, tapi bisa bayangkan misalnya ada dua orang siswa nih, yang satunya punya nilai yang bagus dan kedua-duanya punya nilai yang bagus gini, tapi yang satunya dia anaknya aktif belajar, terus mampu bekerja sama, lalu mampu beradaptasi juga nih dengan perubahan-perubahan yang ada. Itu anak yang pertama. Nah, sedangkan anak yang kedua ini hanya mengandalkan akademiknya aja, yang udah dia ketahui aja. Nah, menurut kamu siapa nih dari kedua anak ini yang siap, yang mampu menghadapi masa depan menurut kamu? Ayo, menurut kamu siapa? Ya, kalau dari Oktrin sih sudah pasti anak yang pertama. Karena apa? Dia mau terus belajar, dia mampu beradaptasi terhadap perubahan sehingga mau terus mengembangkan dirinya supaya nggak ketinggalan. Nah, Hardliner, kemampuan untuk kita mau belajar, mau beradaptasi, dan juga mau berkembang itu sebenarnya investasi yang sangat berharga loh, Hardliner. Kenapa? Karena semakin dari dini, dari awal kita mau mengembangkan keterampilan-keterampilan kita, itu membuat kita punya peluang yang lebih besar untuk sukses di masa yang akan datang. Karena itu, kita nggak boleh nih berhenti belajar. Bahkan di detik sekarang pun, mungkin kita sudah di dunia profesi pun, kita nggak pernah habis-habisnya belajar kan, Hardliner. Akan ada hal-hal baru terus yang harus kita pelajari setiap harinya tentunya. Karena dunia kan harus terus berubah. Kalau kita gak mau mengikuti perkembangan zaman, kalau kita gak mau mengikuti perubahan-perubahan yang ada, kita jadi
ketinggalan tentunya. Nah, karena itulah orang yang mau belajar itu bisa menemukan kesempatan-kesempatan yang baru untuk terus bertumbuh dan berhasil tentunya. Nah, gimana nih untuk kamu hardliner? Apa sih skill yang diperlukan untuk kamu, mungkin yang Gen Z-Gen Z atau generasi apa deh, yang kamu butuhkan nih untuk menunjang hidup di masa yang akan datang? Yuk, boleh gabungan bersama Oktrin di pagi hari ini. Ingin menyapa ya untuk yang sudah bergabung di live TikTok, kita ada Kak Jerry. Selamat pagi, Kakak Jerry. Dia bilang, aku nyimak sambil sarapan katanya. Terima kasih sudah bergabung. Lalu ada Kak Kawai juga menyapa di pagi hari ini. Selamat pagi, Kakak Kawai. Lalu ada siapa lagi ini? Ada kakak, mari kita lihat ya, Kak Endang Safari juga, selamat pagi. Lalu ada Kak Hendy, selamat pagi Kak Hendy. Lalu kita beralih di nomor WhatsApp, sudah ada menyapa kita Mbak Sari di Jakarta Selatan. Selamat pagi Kak Oktrin, selamat bertugas, tetap semangat, sukses hari ini, happy weekend. Terima kasih Mbak Sari, selamat pagi kembali, happy weekend juga. Nah, gimana ini hardliner untuk kamu yang ingin beratensi, berkomentar nih, apa sih skill yang kita butuhkan untuk menunjang hidup kita, untuk menolong kita, atau skill yang ini bakal bermanfaat banget sih untuk di masa yang akan datang dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Boleh nih kamu memberikan komentar di nomor WhatsApp di 0819269000, atau yang ingin bergabung via WhatsApp, via live TikTok, langsung saja cek akunnya Heartline FM dan gabung di sana.

Mengingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Ya, masih bersama dengan Octrin tentunya di 100,6 FM. Tadi sudah Octrin buka nih hardliner. Kalau ada skill yang kita perlukan nih untuk masa depan, apa sih skill yang perlu? Apa saja kak itu? Nah, yang pertama nih hardliner yang harus dimiliki oleh si Gen Z. Karena ini kan perspektif dari Gen Z ya. Jadi diarahkan pun ke Gen Z tentunya. Adalah apa nih hardliner? Kemampuan berkomunikasi. Karena banyak orang menganggap komunikasi itu ya hanya sekedar berbicara aja. Padahal ya hardliner, komunikasi itu kan bisa diartikan lebih luas kan ya. Lebih dari itu, bukan hanya sekedar bicara aja. Nah, komunikasi ini bisa berhubungan dengan bagaimana kita bisa menyampaikan ide kita, bagaimana kita juga selain kita yang berbicara, kita mendengarkan orang lain juga, atau mungkin bagaimana kita bisa memahami nih situasi, kondisi, dan juga membangun hubungan yang baik. Itu komunikasi. Nah, mengapa ya hardliner kemampuan berkomunikasi ini sangat penting? Karena seperti yang kita tahu, semua pekerjaan kan butuh yang namanya komunikasi. Ada nggak sih pekerjaan yang nggak butuh komunikasi? Misalnya kalau kita profesinya sekarang sebagai seorang guru gitu, kita kan harus bisa kan menyampaikan materi kita, pelajarannya dengan baik kepada siswa-siswi kita, kepada murid-murid kita. Atau kalau kita profesinya seorang dokter gitu, kita bisa nih menjelaskan keadaan pasien kita bagaimana, didiagnosis apa, keluhannya bagaimana, dan obatnya bagaimana gitu kan, harus kita sampaikan dengan jelas tentunya. Atau mungkin kamu yang seorang pengusaha gitu, harus mampu kan menawarkan produk-produk kepada pelanggan. Jangan sampai ketika pelanggan bertanya, kita pun bingung. Kita pengusahanya bingung, pelanggannya bingung, semuanya jadi bingung. Gitu. Jadi kita harus perlu punya kemampuan kemampuan komunikasi yang baik tentunya. Atau mungkin kita seorang programmer gitu ya, juga walaupun hanya sekedar mungkin kayak kelihatannya hanya duduk di depan komputer, tidak sesederhana itu hardliner gitu ya, tetap mereka berkomunikasi dengan timnya juga gitu. Nah, sayangnya nih hardliner, dengan adanya perkembangan teknologi yang sudah marak ya sekarang ini, sudah canggih, sudah maju, ini membuat sebagian anak-anak muda lebih nyaman nih komunikasi pakai pesan-pesan yang singkat dibandingkan bicara secara langsung. Bener nggak sih? Kayak ya udahlah, komunikasinya karena semakin dimudahkan tapi ngobrolnya semakin sedikit gitu, kata-katanya semakin sedikit. Nah, akibatnya apa hardliner, kalau begini terus nih keadaannya, bisa jadi banyak yang merasa gugup lah. Kalau misalnya kamu seorang siswa kan Gen Z, disuruh presentasi, biasanya banyak tuh tugas-tugas gitu, disuruh presentasi ke depan kelas, jangankan untuk ngomong, untuk sekedar maju dan berdiri pun pasti sudah gemeteran, betul nggak? Kalau nggak biasa itu dibangun, dan nggak bisa, akhirnya nggak bisa menyampaikan pendapatnya ketika ada diskusi, ketika ada tanya jawab. Nah, karena itu hardliner, kemampuan komunikasi ini bisa sebenarnya untuk dilatih. Mungkin kita bisa mulai nih dengan hal-hal yang sederhana, nggak yang harus langsung tingkat level dewa gitu, nggak harus. Dari hal-hal yang sederhana saja hardliner, mungkin bisa dimulai dengan kita berani untuk bertanya. Kalau misalnya kita nggak paham nih di sekolah, kita nggak paham materinya, pelajarannya, atau di perkuliahan kita kayaknya materi ini cukup berat ya, pengen menanyakan, nggak apa-apa, bertanya aja. Itu salah satu cara yang sederhana, atau mungkin di pekerjaan kita pun begitu. Dan juga bisa kalau kita mau melatih komunikasi kita untuk anak-anak yang sekolah, bisa latih presentasi yang baik gitu di depan kelas. Atau mungkin kita bisa join nih, ikut gabung dalam organisasi-organisasi sekolah, apapun itu organisasi nya pasti mengajarkan kita untuk punya skill komunikasi yang baik gitu. Nah, atau mungkin sekedar belajar aja nih untuk bisa
berani menyampaikan pendapat, pendapat dengan sopan tentunya ya. Ketika kita mungkin dengan sedang diskusi atau sedang ngobrol aja nih dengan teman kita, atau misalnya, kita weekend ini kemana ya gitu. Ya udah berani aja menyampaikan pendapat kamu dengan baik gitu, dengan sopan ke teman kamu. Itu pun udah membuat kita belajar untuk membangun komunikasi yang baik. Nah, hardliner, kemampuan kita untuk berkomunikasi ini bisa buka banyak peluang loh, hardliner. Kita bisa mampu menyampaikan ide dengan jelas, sehingga kalau kita jelas ngomongnya, orang pun percaya, gampang percaya dengan kita. Dan juga orang jadi, enak ya ngobrolnya, bisa diajak kerjasama ya. Dan juga hardliner, kalau kita punya komunikasi yang baik, kita jadi lebih mudah untuk berkembang. Nah, jadi hardliner, mulai hari ini nih, yuk jangan takut untuk berbicara atau menyampaikan pendapat kamu, karena itu salah satu cara yang sederhana supaya kamu punya skill, kemampuan berkomunikasi yang baik. Nah, untuk kamu nih hardliner, apalagi nih skill-skill yang dibutuhkan untuk menunjang hidup di masa yang akan datang, atau skill yang ini bermanfaat banget sih, dipakai banget sih untuk masa yang akan datang. Yuk gabungan bersama dengan Oktrin di pagi hari ini, bisa via WhatsApp di 0819269000, bisa juga via live TikTok, langsung gabung deh di akunnya Heartline FM.

100,6 Heartline Radio, your family station. Masih bersama dengan Octrin tentunya yang akan menemani kamu nih Heartliner hingga pukul 10 pagi nanti. Tadi kita sudah bahas nih skill yang sangat diperlukan nih, yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk masa yang akan datang. Tadi yang pertama kita sudah bahas adalah kemampuan berkomunikasi. Nah selanjutnya nih, apa yang dibutuhkan si Gen Z Gen Z selain nilai akademiknya ya, apa yang dibutuhkan untuk menunjang dia kehidupannya di masa yang akan datang, yaitu skill yang kedua adalah berpikir kritis. Nah, karena kita tahu kan kita ini hidupnya di era informasi, segala macam hal dengan gampang, dengan mudah kita terima gitu. Setiap hari kita terima informasi dari media sosial lah, dari internet lah, atau dari televisi, atau mungkin dari lingkungan-lingkungan sekitar kita. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya nih Heartliner, benar gak sih informasi tersebut udah pasti valid benar? Udah pastikah semua informasi itu benar? Tentu tidak kan Heartliner. Karena itu kita perlu nih punya kemampuan berpikir kritis. Itu sangat penting. Nah, kalau kita berpikir kritis nih Heartliner, berarti secara tidak langsung percaya pada semua informasi, kita tidak langsung percaya pada informasi yang kita terima gitu. Kita mungkin bisa memeriksa fakta-faktanya, kita memeriksa sumbernya benar nggak nih, terpercaya nggak nih, atau mungkin kita juga bisa mempertimbangkan dari sudut pandang yang berbeda gitu ya, dari berbagai sudut pandang sebelum kita ngambil kesimpulan, oh ya benar nih gitu. Nah misalnya kalau kita melihat berita yang viral nih kan, gampang FYP, viral-viral di media sosial, mungkin banyak orang yang langsung yuk di-share aja, dibagikan aja tanpa kita ngecek ini benar nggak informasinya, benar nggak beritanya. Akhirnya ketika banyak yang share, banyak yang bagikan kemana-mana, membuat informasi mungkin kalau misalnya itu palsu, itu hoax, jadi menyebarkan, jadi viral, lebih viral lagi kan, padahal itu belum tentu benar informasinya. Nah, orang yang punya kemampuan berpikir kritis itu biasanya suka tanya gini, benar gak ya, siapa ya sumber informasinya ya, apa buktinya kalau memang benar gitu, masuk akal gak sih ini informasi gitu. Nah, kemampuan berpikir kritis itu juga dibutuhkan nih Heartliner di dunia kerja. Jadi bukan hanya sekedar anak sekolah yang berkuliah, tapi dalam dunia kerja pun dibutuhkan yang namanya berpikir kritis. Karena biasanya di tempat pekerjaan atau perusahaan-perusahaan ini butuh orang-orang yang bisa menganalisis masalah, bisa juga menemukan solusi dengan tepat tentunya. Nah, berpikir kritis nih Heartliner, bukan berarti kita kayak membantah atau mencari kesalahan dari informasi tersebut, bukan gitu. Tapi ketika kita bisa berpikir kritis, kita jadi gunain logika kita, kita juga bisa menggunakan fakta-fakta yang ada nih dalam membuat keputusan yang lebih baik tentunya. Karena itu kita harus mulai nih kebiasaan membaca dari berbagai sumber, supaya apa? Nggak terkecoh. Jangan mentang-mentang, oh kayaknya ini banyak orang yang setuju, ya udah kita iya-iyain aja, udah kita setuju-setuju aja, padahal belum tentu itu informasi yang benar gitu ya. Dan jangan gampang percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya, belum jelas faktanya gitu ya Heartliner. Dan juga kita harus belajar memahami masalah itu lebih dalam lagi. Jangan mentang-mentang rame-ramean kita jadi FOMO kan ya, ikut-ikutan. Yang penting jangan sampai ketinggalan aja gitu. Padahal belum tentu, jangan-jangan kita sama-sama masuk ke dalam jurang jurang kepalsuan informasi. Siapa nih kamu yang gampang dikit-dikit viral udah pasti memang gini nih, dikit-dikit viral udah pasti begini nih. Jangan ya Heartliner, kita harus terus
kita harus tetap menganalisis, kita harus tetap lihat dulu sumbernya benar nggak gitu ya, informasinya benar nggak, ini palsu kah, apa benar-benar udah sesuai dengan fakta gitu. Hardliner, ingin menyapa nih yang udah bergabung, ada kakak Frankie menyapa di pagi hari ini. Oktrin katanya, hai kakak Frankie, selamat pagi. Ya tadi kata kak Kawa juga etika, oke, etika bermedia sosial ya kakak Kawa ya, betul, terima kasih kakak Kawai. Lalu ada Mbak Sari juga yang bergabung di pagi hari ini. Lalu ada siapa lagi ya di pagi hari yang bergabung? Tadi Kak Kodex juga, selamat pagi Kak Kodex. Lalu ada Kak JNS juga 87 menyapa kita di pagi hari ini, selamat pagi. Lalu ada Kak Viko juga menyemangati Oktrin di pagi hari ini, semangat Oktrin, fighting. Siap, terima kasih Kak Viko. Ada Pak Erik juga menyapa di pagi hari ini, selamat pagi Pak Erik. Kak Erik bekerja seperti biasa katanya, terima kasih. Nah gimana nih hardliner untuk kamu, apa saja nih skill-skill yang dibutuhkan untuk masa depan yang sangat pasti ini penting banget sih untuk masa depan. Kalau tadi Kak Jerry ikut ya beratensi, dia bilang skill yang dibutuhkan adalah mampu belajar nih untuk mampu belajar berbagai bahasa. Ya betul, itu juga dibutuhkan untuk di masa yang akan datang. Berarti itu masuk dalam kemampuan berkomunikasi juga ya Kakak Jerry gitu. Tapi itu lebih ke pengetahuannya, karena kalau berbagai bahasa berarti nggak satu bahasa aja kan ya gitu. Terima kasih Kak Jerry sudah memberikan pendapatnya. Nah gimana nih untuk kamu, dari dua tadi juga skill yang udah kita bahas, penting nggak, setuju nggak kamu skill ini dibutuhkan untuk masa yang akan datang, kemampuan berkomunikasi dengan baik dan juga berpikir kritis. Nah selain dua ini, apalagi nih skill yang dibutuhkan untuk masa depan, terutama kamu Gen Z, Gen Z nih, karena tidak hanya secara nilai akademik aja yang diperlukan, tapi perlu juga skill karena di tengah era, di tengah gempuran AI sekarang ini. Apa saja skillnya? Yuk berkomentar, bisa langsung memberikan komentarnya nih di nomor WhatsApp di 0819269000, atau yang mau bergabung via live TikTok kita, langsung saja gabung deh, ramein di sana dan komen-komen di sana nih hardliner di akunnya Hardline FM.

kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartland FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartland Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik. Teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.

Ya, masih bersama dengan Octarin tentunya di 100,6 FM. Ya, hardliner, langsung saja nih, apa sih skill selanjutnya yang kita perlukan yang sangat bermanfaat untuk masa yang akan datang? Yaitu apa? Apa-apa? Kreativitas dan juga inovasi. Kalau misalnya dulu orang berpikir kalau kreativitas itu hanya orang-orang seniman aja, orang-orang yang apa ya? Ya, ya orang-orang seni kan biasanya itu kreatif kan, menciptakan hal-hal baru, menciptakan karya-karya baru. Nah, kalau sekarang ini hardliner, kita tahu kalau kreativitas itu dibutuhkan hampir di semua bidang pekerjaan. Iya nggak sih? Sekarang bukan hanya seniman aja yang butuh kreativitas. Apapun itu profesinya, butuh yang namanya kreativitas. Nah, kreativitas ini adalah kemampuan kita nih untuk mengubah ide-ide yang ada jadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, karena kita berhubungan dengan era AI ya, digital dan juga kecerdasan-kecerdasan buatan sekarang ini, kreativitas ini jadi makin penting loh hardliner. Karena kan kita tahu mesin atau kecerdasan buatan ini kan bisa mengerjakan hal secara cepat nih, lebih efisien waktunya juga, lebih durasinya semakin singkat gitu dalam hitungan detik. Tapi kreativitas manusia ini harus tetap punya nilai yang tinggi loh. Jadi gak boleh tergantikan dengan adanya si kecerdasan buatan itu. Nah, coba deh dilihat-lihat anak-anak muda yang sukses saat ini gitu ya. Octarin juga lihat-lihat sih, pantau-pantau gitu. Ada yang jadi konten kreator lah gitu, misalnya di TikTok atau di mana gitu, di media sosial apa jadi konten kreator, atau mungkin jadi pengusaha-pengusaha online, jualannya via online gitu, atau jadi desainer grafis, bikin desain-desain apa gitu, atau yang membuat aplikasi, ngembangin aplikasi, atau yang jadi penulis-penulis digital, artikel-artikel atau apa gitu hardliner. Nah, orang-orang ini kan berhasil berpikir yang berbeda sehingga bisa mencoba hal-hal baru. Kalau misalnya dulu kita mau jualan apa? Jualan pakaian atau jualan apa deh? Biasanya offline kan harus butuh warung, bukan warung, apa sih? Ada tempatnya gitu, ada etalasenya. Kalau sekarang dengan adanya kecanggihan teknologi, karena punya jiwa kreativitas yang tinggi gitu ya, punya skill kreativitas yang tinggi, akhirnya punya ide lah, kenapa nggak digunakan ya teknologi yang ada gitu ya, misalnya contohnya kayak TikTok gitu yang lagi yang banyak diminati oleh orang-orang, ya udah berusaha jadi pengusaha online aja. Nah, ini jadi peluang yang besar kalau kita punya kreativitas yang tinggi. Nah, hardliner, cuma ya, ternyata kreativitas ini nggak bisa muncul gitu aja. Kreativitas ini bisa muncul kalau kita mau mencoba, kita nggak takut untuk gagal, dan kita mau terus belajar tentunya. Dan juga nih hardliner, jangan takut deh kalau ada ide gitu ya, gak usah takut, munculin aja. Atau mungkin jangan takut kalau kita idenya berbeda sama orang lain, gak usah takut gitu. Karena kadang ya ide yang sederhana itulah yang menjadi awal sesuatu yang mungkin bisa jadi uah gitu ya, dari hal-hal yang sederhana. Nah, hardliner, mungkin dunia yang di masa yang akan datang butuh nih orang-orang yang tidak hanya mampu mengikuti perubahan, tapi juga mampu menciptakan perubahan itu sendiri. Karena itu kita perlu melatih kreativitas kita setiap hari. Kalau kata Pak Ayo nih yang bergabung di live TikTok kita, dia bilang skill mau belajar, skill berjualan, skill komunikasi. Oke, terima kasih Pak Ayo yang sudah bergabung. Dan juga ada Kak Frankie juga. Selamat pagi Kak Frankie yang sudah bergabung bersama dengan kita. Lalu ada Pak Tri juga. Selamat pagi Pak Tri. Dia bilang selamat ya, semangat ya Kak, libur-libur tetap jaga di kantor katanya. Terima kasih. Oke, lalu ada Kak Kodex juga tadi ya, terima kasih sudah bergabung. Nah, gimana nih hardliner, selain
yang tadi skill-skill ini, apalagi yang perlu, skill yang pasti kita perlukan nih untuk menunjang kehidupan kita di masa yang akan datang. Yuk langsung gabungan bersama dengan Oktrin di pagi hari ini, bisa di via WhatsApp ya, langsung berikan saja komentarmu di 0819269000, atau yang ingin bergabung via live TikTok langsung cus ketik cari di pencarian Heartline FM, gabung dan komen di sana.

0: Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Juni cerah, semangat baru. Hardline selalu menemani. Hardline Radio 100.6, your family station.

Ya, kembali bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM yang akan menemani kamu nih Hardliner hingga pukul 10 pagi nanti. Tadi kita sudah belajar nih, kita sudah bahas juga sama-sama kemampuan atau skill yang dibutuhkan untuk menolong kita di masa yang akan datang, atau skill nih yang sangat berguna banget di masa yang akan datang. Tadi kemampuan belajar, ada berpikir kritis dan juga kreativitas.

Nah, yang keempat nih hardliner, kita perlu punya skill yang mampu beradaptasi dan juga kemauan untuk terus belajar. Seperti kata Pak Yo juga di live TikTok tadi, katanya belajar, belajar, belajar. Karena kita tahu kan hardliner, perubahan pasti akan terus terjadi. Teknologinya berubah, dunia kerja berubah, cara belajar berubah, apalagi komunikasinya berubah, semuanya serba berubah dengan kecanggihan dan kemajuan teknologi sekarang ini. Nah, karena itu kita harus bisa nih dan mampu beradaptasi, dan jangan takut tentunya menghadapi setiap perubahan. Karena apa? Kalau kita mampu beradaptasi dan mau menerima itu, kita jadi tidak ketinggalan gitu ya, tetap bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dan juga harus punya kemauan untuk belajar. Karena apa? Dengan adanya perubahan, sudah pasti itu adalah hal baru kan, hardliner, yang memang harus kita pelajari terus-menerus gitu. Jadi kalau dari kita pengen belajar, kita pun lebih punya peluang yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Karena itu perlu juga skill ini. Lalu nih hardliner, yang kelima, kita perlu literasi digital dan juga AI. Kalau AI, dengar kata AI, kecerdasan buatan ini, udah gak asing lagi sih di era sekarang ini. Karena teknologi ini udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, ya gak sih? Betul gak sih? Apa-apa kita gunain teknologi kan, kita gunain kecerdasan buatan AI ini kan. Nah, mulai dari kita mungkin belajar, kalau kita seorang pelajar, atau mungkin kita yang sedang bekerja, atau ketika kita mau belanja atau mau komunikasi pakai teknologi kan sekarang. Semuanya serba online, gak perlu harus pergi ke tempatnya gitu secara fisik, gak perlu. Nah, kalau kita seorang Gen Z, kita perlu punya literasi digital yang baik. Kita sebagai generasi-generasi yang penerus di masa yang akan datang ya, makanya perlu mempersiapkan diri punya skill ini. Nah, kalau kita punya literasi digital, ini berarti kita mampu menggunakan teknologi dengan bijak, bukan hanya sekedar menggunakan aja ya hardliner, tapi perlu menggunakannya dengan bijak dan juga bertanggung jawab. Contohnya misalnya kita bisa dapat melihat, membaca berita gitu. Kalau kita gak bisa gunain teknologi dengan bijak, atau mungkin kayak tadi kita gak punya skill berpikir secara kritis gitu, kita pengen karena FOMO supaya gak ketinggalan, udah langsung dibagikan aja tuh berita, langsung di-share kiri dan kanan, atas dan bawah, tanpa tahu kalau itu belum tentu informasi yang benar. Kita gak tahu sumbernya dari mana, kita gak tahu siapa yang awalnya menyebarkan gitu ya. Akhirnya apa? Orang-orang lain pun jadi ikut melihat informasi yang belum tentu benar itu. Nah, dan juga selain tadi nih hardliner, kita bisa literasi digital dengan baik, kita juga perlu nih mengenal AI atau kecerdasan buatan ini. Karena kita tahu nih sekarang, di era sekarang, apa-apa pakai AI gak sih? Apa-apa pakai teknologi ini gak sih, betul kan? Nah, tapi jangan sampai ini adalah hal yang menjadi ketakutan untuk kita. Kita harus menjadikan AI atau kecerdasan ini menjadi alat bantu kita. Supaya apa? Pekerjaan kita jadi lebih cepat, atau mungkin memudahkan kita dalam belajar. Tergantung dari orangnya juga, bagaimana kita bisa bijak menggunakan AI ini. Lalu hardliner, yang terakhir nih, tetaplah karakter yang jadi penentu utama. Benar gak sih? Kalau kita punya banyak skill pun di masa depan, tapi karakter kita gak baik, itu tetap kurang gak sih? Tetap tidak dipakai gitu ya, tidak bermanfaat juga untuk banyak orang. Jadi ada satu hal yang gak boleh sama sekali kita lupakan, yaitu karakter. Karena kita tahu skill memang penting, tapi karakter itu jauh lebih penting. Kita punya nilai kejujuran, kita punya tanggung jawab, apalagi disiplin, punya rasa empati. Tadi Kak Kawai juga respon nih, punya etika ya, kalau mau berkomunikasi itu ada etikanya katanya. Dan juga punya integritas.
atas. Nah, semua ini jadi dasar gitu hardliner, supaya apa? Menjadi penentu juga nih gimana seseorang bisa menggunakan kemampuannya. Kalau kita nggak punya karakter yang bertanggung jawab, bisa jadi kita menggunakan teknologi yang ada untuk hal-hal yang jahat. Seperti kita tahu sudah banyak kejahatan-kejahatan di media sosial, sudah banyak kejahatan-kejahatan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, kenapa itu bisa ada? Sebenarnya dari karakter orang tersebut. Kalau kita punya karakter yang baik, kita bisa memanfaatkan apapun yang ada nih, aspek kehidupan kita, untuk hal yang baik juga. Nah, seseorang mungkin bisa sangat pintar nih hardliner, tetapi kalau nggak jujur sama orang lain, jadinya apa? Sulit dipercaya kan? Nah, sebaliknya, kalau punya karakter yang baik, kita jadi mudah dipercaya orang lain, mudah mendapatkan kesempatan-kesempatan yang baik. Di dunia pekerjaan juga demikian. Kita kalau punya karakter yang kuat, kita karakter yang baik, orang pun senang bekerja sama dengan kita. Orang pun mau bekerja sama dengan kita. Karena itu, dengan skill-skill tadi hardliner yang sudah kita bahas, tetap yang utama adalah punya karakter yang baik tentunya. Gimana nih hardliner? Apakah setuju dengan pembahasan kita di pagi hari ini? Atau ada lagi nih? Ada satu lagi nih Oktrin, atau ada ini nih Oktrin, ini yang paling penting nih. Oh, skill apa yang diperlukan nih untuk masa yang akan datang? Kalau punya pendapat nih hardliner, boleh banget langsung berkomentar. Hubungi Oktrin di 0819269000, atau yang sudah bergabung via live TikTok maupun yang belum, yuk langsung gabungan aja deh di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jika Anda sudah sukses, pasti ada orang yang mau minjam uang kepadamu. Orang yang mau pinjam uang biasanya teman kita atau orang yang tidak kita kenal. Dan satu prinsip saya adalah, saya tidak mau meminjamkan uang karena kemungkinan dibalikkannya uang tersebut adalah kecil sekali. Jika pas minjam uang tidak dikasih, maka dia akan marah kepadaku dan ogah berteman lagi dengan aku. Nah, kalau begini, bagus sekali buat saya. Jadi saya akan mengerti bahwa orang berteman denganku ada maunya, ada udang di balik batu. Punya teman seperti ini tidak ada gunanya, karena dia hanya mau dapat uang dari diriku. Biasanya, jika ada yang mau pinjam uang kepada saya, maka akan kutawarkan bantuan tenaga untuk membantu memberikan solusi kepada dia dalam mencari nafkahnya. Tapi banyak sekali yang hanya mengandalkan pinjaman uang dari orang lain. Padahal mereka punya modal yang lebih besar dari uang loh. Modal yang mereka miliki adalah otak dan tubuh yang sehat. Coba deh gunakan otakmu untuk berpikir, belajar ilmu baru atau apapun yang bisa menghasilkan. Pakai tubuhmu buat cari kerja yang menghasilkan uang bagi dirimu sendiri. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Pop.

Ya, 100,6 Heartline Radio, your family station. Masih bersama dengan Oktrin tentunya di pagi hari ini. Ya, Heartliner, dengan banyak hal ya sudah kita bahas bersama-sama. Skill-skill apa ya yang sangat diperlukan nih di masa yang akan datang? Mungkin ada yang bertanya juga nih, kalau dengan skill-skill ini yang sudah kita tahu ya, kita bahas bersama, kapan sih waktu yang terbaik untuk kita mempersiapkan diri kita? Apa jawabannya? Hari ini tidak perlu Heartliner menunggu harus ya udah deh nanti aja pas lulus kuliah aja, atau nunggu pas kuliah aja, atau mungkin nunggu pas dapat pekerjaan aja deh baru mempersiapkan diri. Enggak gitu Heartliner. Kita bisa memulainya dengan langkah yang kecil. Mungkin dengan kita membaca buku beberapa halaman setiap hari, karena dengan begitu skill kita pun terlatih gitu, banyak informasi yang bisa kita dapatkan, pengetahuan juga tentunya. Mungkin juga kita bisa belajar memulainya dengan mencoba keterampilan-keterampilan yang baru gitu, dan juga berani untuk berbicara di depan umum supaya gak grogi, melatih public speaking ya, melatih supaya komunikasi kita bisa baik. Lalu kita juga bisa belajar untuk mengurangi waktu yang terbuang sia-sia di media sosial. Terlalu banyak scroll-scroll medsos juga tidak baik Heartliner. Jadi mungkin waktu kita scrolling-scrolling itu ya, scroll media sosial, bisa dikurangi. Lalu kalau kita seorang siswa atau apapun itu deh, kita ikuti kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan kemampuan diri kita. Aku tertarik sih waktu sekolah dulu ikut organisasi-organisasi, bukan pengen ambil seru-seruannya aja, bukan sekedar itu. Tapi ketika kita ikut organisasi, banyak skill yang bisa kita dapatkan. Kita jadi gampang apa ya, tahu bekerja sama dengan tim itu bagaimana, tahu melatih kesabaran kita bagaimana, tahu berkomunikasi dengan orang lain itu bagaimana. Banyak manfaatnya. Jadi kalau misalnya ketika kamu sekarang lagi sekolah atau lagi kuliah, atau mungkin sudah di dalam dunia pekerjaan pun, ketika ada kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan kemampuan diri kamu, ikutilah itu, gak apa-apa. Jadi kamu lebih berkembang gitu ya, ada upgrade diri lah gitu Heartliner. Jadi ikuti saja. Dan juga nih perlu diingat, kalau kesuksesan itu gak bisa dibangun dalam satu malam aja, atau tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Tapi kesuksesan ini dibangun nih Heartliner dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten tentunya setiap hari. Semakin cepat kita mulai, semakin besar pula kesempatan kita untuk berkembang. Tidak terasa ya Heartliner, kita sudah sampai di penghujung acara nih di pagi hari ini. Perjumpaan kita di pagi hari ini sudah pukul 9:54. Wah, tidak terasa. Hari ini kita belajar nih ada 5 skill yang harus dimiliki sebagai penerus-penerus bangsa, asik, genzi-genzi di masa yang akan datang. Kita mampu komunikasi, berpikir kritis, punya kreativitas dan inovasi, mampu beradaptasi dan terus belajar, serta punya literasi digital dan juga AI. Namun kita juga belajar di atas semuanya itu Heartliner, ada karakter yang harus menjadi fondasi utama kita. Dan semoga nih Heartliner, di pagi hari ini pembahasan kita bisa jadi motivasi nih untuk kamu semua, untuk kamu mau terus belajar, mau terus berkembang, dan juga mempersiapkan diri di masa yang akan datang, serta mengambil semua peluang-peluang baik itu. Nah, Oktrin mau nutup dengan satu kalimat sederhana nih Heartliner. Masa depan tidak ditentukan oleh siapa yang paling hebat hari ini, tetapi oleh siapa yang terus belajar dan bertumbuh setiap hari. Sekali lagi terima kasih Heartliner, kebersamaan kita di pagi hari ini. Oktrin pamit undur diri dari ruang dengar Anda, namun jangan khawatir, akan ada program-program selanjutnya nih yang siap menemani kamu dimanapun berada. Tetap semangat, tetap berkarya, jadilah genzi-genzi penerus bangsa ya, yang membawa perubahan positif bagi dunia tentunya. Sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas, dan tetap dengarkan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

10 Juni. Saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Bagaimana cara bernegosiasi supaya pada saat pembeli menekan harga kita, tapi akan tetap menghasilkan penjualan yang banyak? Banyak sales yang bernegosiasi, tapi sesungguhnya mereka sedang tawar-menawar dengan calon pelanggannya. Tawar-menawar dan negosiasi amatlah berbeda. Contoh, Ci, bajunya berapa harganya? Tanya seorang customer kepada sales. Sang sales menjawab, Rp500.000. Customer akan bilang seperti ini, wih, mahal banget ya, kasih murah dong. Sang sales menjawab, berapa maunya? Rp300.000 aja deh. Jangan segitu dong, kata salesnya. Rp350.000 deh. Wah, gak bisa, kata sales. Rp450.000, katanya. Nah, ini namanya menurunkan harga. Dan akhirnya, terjadilah transaksi. Tapi, lakunya hanya satu baju. Dan yang benar adalah seperti ini. Customer bertanya, Cik, berapa harga baju itu? Si sales menjawab, Rp500.000. Customer bilang kayak gini nih, mahal, kurangin dong, Rp300.000 aja ya. Sales jawab, naikinlah Ci. Customer akan bilang, Rp350.000 deh, naikin lagi dong, kata salesnya. Saya kasih Rp400.000 deh. Terus si sales bilang, oke, boleh Rp400.000, asalkan beli solusin ya. Dan penjualan pun terjadi, bukan cuma satu, tapi selusin. Nah, itulah yang namanya nego. Dan dengan nego ini, Anda sudah membela bos Anda, bukan membela customer. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

看见教区的景况简直惨不忍睹，平民对信仰一窍不通，生活如牛马般无知，许多牧者更是庸碌无能。

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net， 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Cerah, semangat baru. Heartline selalu menemani. Heartline Radio 100.6, your family station.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Self-harm atau perilaku melukai diri barangkali ya, yang lebih nyaman mungkin kita mengerti, ini ada satu perilaku melukai diri sendiri yang disengaja, yang dapat menyebabkan perdarahan, memar, rasa sakit, yang sebetulnya itu ditujukan untuk menyebabkan kerusakan tubuh yang ringan ya. Tapi tanpa disertai satu niat untuk bunuh diri ya. Self-harm banyak terjadi pada anak-anak muda ya, betul, karena pada di epidemiologinya kasusnya banyak terjadi pada remaja akhir hingga dewasa awal. Nah sekarang memang kasus yang ada itu mungkin remaja-remaja awal juga sudah banyak kasus yang muncul di permukaan ya, di dalam praktek kami sehari-hari juga banyak sekali anak-anak. Kalau kasus yang saya temui itu paling muda SMP ya, SMP kelas 2. Nah ini self-harm ini bukan satu usaha untuk bunuh diri ya, ini melukai diri yang tujuannya hanya untuk mengurangi ketidaknyamanan dari mereka yang melakukannya. Ini adalah satu fenomena perilaku yang maladaptif dari seseorang. Jadi kalau dibilang apakah ini satu kelainan jiwa, nanti dulu, karena ini adalah satu perilaku ya, perilaku yang maladaptif. Pun perilaku ini sendiri bisa kita temui pada beberapa keadaan kasus gangguan mental.

0: Sob Ham dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penderitanya itu gambarannya seperti apa ya? Memang beberapa mereka remaja yang tidak bisa meregulasi emosinya, mungkin dia mendapatkan satu permasalahan baik dari lingkungannya atau masalah dari relasinya atau masalah-masalah. Sebenarnya masalahnya bisa masalah yang sehari-hari, tetapi dia tidak mampu mengekspresikan, menyelesaikan masalahnya sehingga timbul emosi yang negatif. Emosi yang negatif itu seperti misalnya sedih, tertekan, perasaan bersalah dan sebagainya ya. Ini kan perasaan yang nggak kelihatan ya, perasaan tidak nyaman itu tidak kelihatan. Dan ini diekspresikan dalam satu perilaku, tindakan melukai. Ini sebetulnya mau mengekspresikan, tetapi karena tidak tergambar kondisi tekanan ini, sehingga dia mengekspresikan dalam bentuk perilaku yang maladaptif. Kan kalau ada sesuatu kita mengekspresikan ya, yang tidak nyaman kita ekspresikan. Nah banyak remaja, akhir ataupun dewasa awal yang memang memiliki satu masalah yang tidak dapat diekspresikan, sehingga dia mengalihkannya dalam bentuk perilaku yang lebih terlihat, yang lebih bisa dia kontrol gitu. Jadi dengan melakukan tindakan melukai diri, apa yang terjadi setelah dia melakukan tindakan melukai diri, merasa nyaman. Tapi persoalannya kan tidak selesai ya. Jadi meregulasi emosi yang tidak baik ini akan timbul lagi kemudian setelah melakukan tindakan self-harm. Kenyataan persoalannya kan tidak selesai. Jadi akan terus melakukan tindakan yang berulang karena ketidaknyamanan akan muncul kembali. Persoalan nyata akan timbul kembali. Kalau tadi dibilang apakah orangnya introvert, ya memang mereka yang melakukan tindakan ini yang mungkin bukan orang yang mudah terbuka ketika dia menghadapi permasalahan ya. Mungkin boleh dibilang istilah introvert, tapi tidak selalu orang introvert akan melakukan tindakan self-harm gitu ya ketika dia menghadapi persoalan. Tetapi banyak dari mereka yang memang tidak terbuka ketika menghadapi persoalan, dia tidak punya rekan atau circle di mana ini bisa menjadi pemenuhannya untuk menyampaikan problem yang dihadapi. Demikian. Dan gambaran dari mereka yang mereka yang melakukan tindakan self-harm ini biasanya dari beberapa kasus dan dari beberapa penelitian dikatakan memang ada faktor-faktor
0: keturunan
1: eksternal dari lingkungan keluarga yang memang komunikasinya kurang baik gitu di tengah keluarga. Sehingga memang orang ini tidak terbiasa untuk mengungkapkan sesuatu.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

Heartland Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartland Radio, more value, more than radio.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Orang bilang self-harm itu pasti identik dengan cutting. Yang memang paling sering adalah cutting ya. Miris atau menggoreskan dengan benda tajam. Kemudian ada dengan menarik rambut. Kemudian ada dengan membakar diri dengan rokok, misalnya memberikan perlukaan. Kemudian ada yang dengan memukul, membenturkan kepala. Kemudian yang lebih ekstrim lagi mungkin menggunakan zat-zat toksik, zat-zat yang beracun ke dalam tubuh, atau penggunaan narkoba atau penggunaan alkohol pun itu merupakan satu tindakan self-harm. Dari penelitian didapatkan bahwa kita punya namanya hormon kebahagiaan ya, endorfin, dan kemudian ada cairan kimia yang namanya dopamin yang bisa memberikan rasa nyaman. Dopamin ini juga ditemukan pada orang-orang yang menggunakan zat adiktif ya. Setelah mengkonsumsi zat adiktif ini, dopamin sangat meningkat di dalam otak. Ini memberikan rasa nyaman, rasa tenang, rasa bahagia. Demikian juga dengan endorfin ya. Endorfin itu orang bilang namanya hormon kebahagiaan ya.
2: Yeah.
1: Nah, faktanya ketika orang sudah melakukan tindakan self-harm ini, beberapa cairan kimia ini meningkat di dalam otak. Gitu.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Juni penuh inspirasi bersama Heartland Radio, your family station.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Hidup ini adalah kompetisi. Sejak Anda dilahirkan, itu sudah berkompetisi loh. Ah, yang benar Pak. Benar, coba Anda pikirkan pada saat Anda bisa dilahirkan, itu adalah berkat sperma ayah Anda yang menang dan menembus sel telur ibu Anda. Bayangkan, dari ratusan ribu sel sperma ayahmu, kok hanya satu yang tembus dan menang? Pernah kebayang nggak betapa ketat dan kerasnya saat persaingan untuk saling menembus sel telur sang ibu Anda? Nah, begitu juga saat kita dewasa. Kita kembali berkompetisi dalam rumah tangga orang tua kita. Lalu kita bekerja dan berbisnis pun itu juga berkompetisi. Kompetisi adalah sesuatu yang lumrah dan lazim dalam kehidupan manusia. Bisnis adalah kompetisi. Di semua industri manapun, pasti punya saingan. Bisnis kita bersaing untuk memperebutkan pangsa pasar kita. Dan untuk bisa menjadi nomor satu di dalam market share industri kita, harus berjuang keras untuk bisa membuat merek kita menjadi top of mind, alias selalu berada di dalam benak pelanggan kita. Apa mindset yang bisa kita butuhkan agar selalu bisa menang dalam berkompetisi itu? Pertama, adalah mindset untuk berpikir jangka panjang. Banyak orang bisa menjalankan bisnis, tetapi tidak banyak orang yang bisa berpikir secara strategis untuk jangka panjang. Bisnis Anda harus punya strategi jangka panjang. Coba lihat perusahaan-perusahaan konglomerat. Pemilik perusahaan sudah pasti berpikir dalam jangka panjang. Jika ingin perusahaan Anda besar, maka pola pikir Anda harus besar pula. Dan dalam jangka waktu yang panjang pun. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Soft Home dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penelitian beberapa orang yang melakukan, jadi ada satu populasi mereka yang melakukan tindakan bunuh diri, setelah dilakukan studi atau penelitian ternyata 70%-nya dari mereka yang melakukan bunuh diri ini pernah melakukan self-harm. Jadi artinya potensial sekali bahwa perilaku self-harm ini kalau kita tidak tangani ini akan berlanjut pada bunuh diri. Dan memang self-harm ini merupakan faktor resiko yang signifikan untuk percobaan bunuh diri. Gitu. Jadi tentu saja kalau ini dilakukan oleh remaja, kita harus treatment dengan baik ya. Kita harus lakukan pengobatan ataupun kita harus alihkan perilaku tersebut kepada perilaku yang lebih adaptif.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa. Lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Selamat siang Heartlanders, dimanapun Heartlanders berada. Selamat datang di Heartland Nostalgia Reborn. Di hari lagi. Sabtu, tanggal berapa Om?
1: Tanggal 13 Mei.
0: Mei, ya, di kegiatan kita di siang hari ini sampai pukul
1: 3
0: sore nanti kita akan menemani. Ada lembaran-lembaran kisah, ya, tentunya bukan terjebak oleh masa lalu tapi melainkan untuk merayakan setiap jejak perjalanan hidup yang membentuk kita hari ini, ya.
1: Wih, sedap kata-katanya itu loh.
0: Gitu ya, Om.
1: Bung Jep tuh punya kata-kata itu benar-benar keren banget.
0: Jadi gitu. Saya tidak sendiri. Tentunya ada Om yang setia menemani.
1: Halo Om Jeff.
0: Kita berdua ya Om.
1: Kita berdua hari ini karena Bung Yus sedang cari ilmu lagi.
0: Oh gitu.
1: Iya. Dia kalau
0: mendalami ilmu dia.
1: Iya, dia kemarin kan berapa minggu lalu kan dia di Sukabumi ngambil ilmu.
0: Ya.
1: Sekarang dia cari ilmu lagi.
0: Cari ilmu.
1: Di Bekasi.
0: Di Bekasi.
1: Iya.
0: Jadi kita berdua ya.
1: Jadi kita berdua saja.
0: Oke. Kita nanti sampai jam 3 sore.
1: Mm-mm.
0: Tema siang hari ini di edisi spesial ya. Spesial hari ini di Sabtu hari ini. Tentunya kita apa Om?
1: Tema kali ini nih semuanya ya. Hardliners itu berhubungan sama klasik rock. Wah,
0: klasik rock
1: kan,
0: ya?
1: Jarang kan klasik rock diangkat kan. Nah sekarang kita hari ini kita ngomongin klasik rock. Tapi yang mau request tetap boleh. Cuman bisa. Kita ada beberapa klasik rock yang sudah kita siapin. Jadi ada the story behind the songs
0: dari the kisah lagu tersebut.
1: Kisah lagu-lagu itu ya. Jadi ada yang dari barat juga lagi. Ada juga yang di Indonesia sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Makanya ini mungkin Hardliners kaget hari ini kok tiba-tiba bukannya I Can Get No Rolling Stone, gitu kan?
0: Iya.
1: Nah, abis itu tiba-tiba ada lagu Yesterday.
0: Yesterday.
1: Nah, Yesterday ini ada ceritanya.
0: Apa tuh, Om?
1: Jadi pada suatu hari si Paul McCartney lagi tidur, terus dia bangun.
0: Aha.
1: Biasanya kan orang gini, kalau kita suka bikin musik ya, kayak aku juga suka bikin musik, walaupun gospel ya. Tiba-tiba kita tuh kadang-kadang kebangun sama sebuah lagu, sebuah nada. Nah, nadanya tuh diinget-inget sama kita pas kita bangun. Jadi kayak mimpi yang kebawa sampai bangun gitu. Kayak gitu tuh pernah. Jadi tiba-tiba ada nadanya enak. Nah, Paul McCartney mengalami hal ini.
0: Mengalami hal
1: dia,
0: itu.
1: Tahun 65 dia bangun. Pas tahun 65 itu dia bangun. Terus kok lagunya kayak terus dia pergi ke studio.
0: Oke.
1: Dia ngomong sama teman-temannya. "Eh, kamu tahu lagu ini enggak?" "Enggak tahu. Pernah dengar lagu ini enggak? Nada apa maksudnya? Pernah dengar nada ini enggak?" "Enggak ada." "Bener enggak pernah ya?" Dia tanya semua orang karena belum pernah dengar nadanya. Akhirnya dia bilang ini. "Ah, ini original dari gue nih." Ya udah, terus dia bikinin lagu ini, nada ini. Nah, akhirnya sejak dia keluarkan lagu ini sampai hari ini, the most cover song terbanyak di dunia itu Yesterday.
0: Yesterday.
1: Yes.
0: Itu paling orang suka juga ya.
1: Yeah.
0: Lagu paling sangat favorit bagi
1: di mana namanya dinyanyiin, mau di kafe, mau di mobil, orang denger teng deng deng deng tang deng deng. Udah tahu nih pasti Yesterday udah. Simple chord untuk openingnya, orang yang udah ngerti, gak usah macam-macam. Yesterday.
0: Yesterday. Ya, jadi buat para pendengar yang ingin berinteraksi dengan kita bisa di 0819-269-1000.
1: Iya.
0: Ya. 0819-269-1000. Atau juga bisa menggunakan di 0855-885-100,6. 106. Iya, 106.
1: Tapi kalau mereka mau telepon juga boleh ya.
0: Boleh dong.
1: Di WhatsApp ya.
0: Oh, iya, Om.
1: Nanti audionya keluar juga. Kita ngobrol.
0: Bisa juga di TikTok, Om.
1: Heartline FM. Oh, di TikTok. FM. Oh, iya benar.
0: Ini kita akan menemani para Heartliners sampai jam 3 sore nanti.
1: Jam 3 sore.
0: Ya, bisa cek juga di TikTok. Sorry,
1: TikTok-nya
0: di TikTok.
1: Heartline.
0: Ini Heartline zaman Network. Sekarang memang harus tangannya multitasking, Om.
1: Iya dong. Tangan dulu udah gak cukup. Karena sosial medianya banyak.
0: Iya. Gitu. Jadi, Om hari ini pakai.
1: Aku hari ini orange.
0: Orange.
1: Hari ini aku Belanda.
0: Topi. Wih.
1: Kan World Cup.
0: Weiss.
1: Yes.
0: Saya agak itu kemarin informasi agak ketinggalan tentang. Rupanya udah dimulai, Om.
1: Udah. Keren banget.
0: Keren ya, Om.
1: Keren banget.
0: Iya.
1: Di Meksiko yang paling rame.
0: Di Meksiko.
1: Karena Meksiko itu kan negara bola kan.
0: Iya. Salah satunya tuan rumah kan Meksiko.
1: Tuan rumah, ya. Bener. Kalau yang di Amerika katanya rada-rada sepi yang nonton.
0: Rada-rada sepi.
1: Iya. Jadi aku gak ngerti. Udah gitu terus katanya yang mau masuk ke sana ada yang visa dipersulit.
0: Visa
1: termasuk,
0: dipersulit.
1: Termasuk salah satu wasit dari Afrika.
0: Afrika.
1: Ya akan memimpin pertandingan.
0: Aha.
1: Dia datang sampai di bandara gak boleh masuk.
0: Oke.
1: Gak boleh dimasuk. Proses-proses akhirnya dibalikin.
0: Iya.
1: Dia dibalikin, kasihan banget kan. Sedangkan dia harus musim mimpin pertandingan.
0: Cuman dari sisi fasilitas di Meksiko gak kurang ya, Om?
1: Oh, karena karena Meksiko kan memang negara yang udah siap buat bola dari kapan-kapan kan. Iya, walaupun katanya ada yang latihan di mana gitu
0: ya. Iya,
1: kan?
0: Kemarin kayak kampung gitu.
1: Iya,
0: fasilitasnya
1: bener,
0: apa adanya.
1: Bener, latihan kayak gimana gitu.
0: Iya, saya kan, ini kok fasilitasnya bisa.
1: Aduh, begini? Indonesia enggak kalah dah. Indonesia terbaik lah Indonesia.
0: Indonesia masih iya, jauh lebih baik ya. Om.
1: Iya, bisa kok Indonesia di World Cup, apalagi beberapa provinsi kan udah siap tuh lapangan bolanya.
0: Iya.
1: Ya kan Sumatera Utara kemarin bisa AFF siap. di Sumatera apa di Utara apa Sumatera Utara kemarin
0: ya.
1: Yang FIFA match day
0: ya.
1: Terus Palembang ada, Jakabaring ya. Jakarta, Bekasi, ya. Bogor, Surabaya. Ah udah Surabaya, siap lah.
0: Sudah banyak
1: Indonesia
0: ya.
1: Siap.
0: Kalau untuk sisi fasilitas sudah oke lah.
1: Udah,
0: ya.
1: Udah
0: siap lah untuk kita menggelar Piala Dunia.
1: Benar.
0: Ya. Nah, orange berarti Belanda.
1: Belanda, yes.
0: Oke. Okay. Jadi sampai ke mana?
1: Saya tetap
0: Apakah mahkota tanpa gelar itu masih melekat? Kita lihat nanti.
1: Kita lihat nanti aja.
0: Kita lihat
1: nanti. Finalnya seperti apa?
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Gitu.
0: Ini di WA sudah ada yang bergabung ini, Om.
1: Yes.
0: Ada Ibu Rince, Kelapa 2.
1: Oh, hai Ibu Rince. Apa kabar, Ibu?
0: Ibu Rince. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bung Jeff dan Om Pit.
1: Selamat siang. Iya.
0: Saya mau minta lagu yang judulnya Jangan Sampai 3 Kali.
1: Apa itu?
0: Jangan Sampai 3 Kali. Ini jangan kayaknya...
1: Jangan sampai
0: langsung ingat, Om.
1: Apa itu?
0: Jangan sampai 3 kali.
1: Jadi jangan sampai lewat 3 dekat.
0: Jangan sampai lewat 3 kali.
1: Oh, cukup 3 kali aja.
0: Cukup 3
1: kali. Ini orang terlalu sabar loh ini. Di mana jangan sampai 2 kali, awas ya. Ini 3 kali loh.
0: 3 kali.
1: Iya.
0: Itu judulnya, Om.
1: Nah, siapa yang nyanyi?
0: Ya, jangan sampai 3 kali, Om, judulnya, Om. Nah, ini dia, Om.
1: Burinca.
0: Oke, Burinca.
1: Siapa yang nyanyi Burinca?
0: Siapa nyanyi Burinca?
1: Iya. Hebat loh bisa sampai 3 kali itu.
0: Ya. Buat clue-nya nih. Kayak Burinca.
1: Oh,
0: supaya kita nebak, Om.
1: Supaya kita nebak.
0: Siapa penyanyinya?
1: Oke. Okay.
0: Iya. Pasti Om ingat.
1: Berpacu dalam melodi. Jangan sampai 3 kali.
0: Jadi salam-salamnya buat semua dan Bung Jeff dan Om Pit. Selamat bertugas dan tetap semangat. Makasih sudah dibaca atensinya. Terima kasih Bu juga Burinca.
1: Semangat terus.
0: Oke, okay, kita kembali lagi, Om.
1: Yes.
0: Ada Pak Alex nih, Om.
1: Ya.
0: Oh. Shalom, selamat siang,
1: selamat
0: Om Pit.
1: Siang,
0: Bung Jeff, Bung Yus. Bung Yus lagi
1: lagi cari ilmu di Bekasi.
0: Lagi cari ilmu, iya. Bapak Alex. Jadi iya. Beliau tidak hadir di sini, hanya kami berdua yang menemani tanpa mengurangi rasa sukacita di siang hari ini.
1: Betul.
0: Om. Tentunya, Om, ya?
1: Betul dong.
0: Iya.
1: Kita semangat terus menanti hari Sabtu tuh kayak belum apa-apa udah Sabtu. Okay. Tiba-tiba Sabtu, iya kan?
0: Iya. Emang kayaknya nggak terasa seminggu
1: excited
0: ya.
1: Excited sama yang namanya Nostalgia Reborn.
0: Iya. Ini memang Heartland Nostalgia Reborn ini memang menghibur buat yang usia-usia yang memang sudah matang.
1: Matang banget.
0: Matang banget ya.
1: Matang banget dan terlalu matang.
0: Dan terlalu matang. Iya.
1: Jadi tapi yang yang udah nggak matang lagi juga nggak apa-apa kok,
0: bisa bergabung.
1: Masih bergabung,
0: iya, kita enjoy di sini,
1: enjoy.
0: Iya,
1: jadi menikmati. Kita akan play mau 50 ke tahun 50 60 yeah. 70 80 sikat,
0: iya, sikat semuanya, iya. Jadi walaupun temanya klasik rock,
1: yes.
0: Tapi bisa juga request di
1: boleh.
0: Lagu-lagu nostalgia. Oke, okay, kakak,
1: bye-bye.
0: Dadah ya. Saya terusin nih, Om, ya. Mm-mm. Ini saya Koko Alex. Nah, Koko Alex ya, selamat siang Koko Alex ya. Di Cimone mau request lagu Fraulein. Fraulein dengan penyanyi
1: Fraulein.
0: Dengan cewek. Penyanyi Victor Wood.
1: Ya. Oh, yang Victor Wood ya, ya. Oke. Okay.
0: Sukses selalu. Thank you so much. God bless you.
1: Nanti cariin Fraulein.
0: Oke, siapa lagi? Kita coba nih siapa pendengar. Oke.
1: Okay. Fraulein itu bahasa Belanda, bahasa Jerman.
0: Bahasa Jerman.
1: Artinya Nona.
0: Nona?
1: Iya, Miss.
0: Oke. Okay. Siapa lagi ada Bu Sinta, Kak Sinta. Kak Sinta, Shalom, Bung berdua. Sinta mau request lagu Frankie Salitua.
1: Frankie Salitua
0: ya. Langit Hitam. Bung Yusmanto mana nih? Kagak siaran. Tetap semangat dan sukses selalu. Thank you. God bless you too.
1: Iya. Bagus, cariin aja terus Mosius. Memang dia harus dicari. Biar dia datang terus. Kalau enggak dia gini terus nih, cari ilmu terus nih.
0: Cari ilmu dia.
1: Iya, kita ditinggalin jadinya nih.
0: Dia kalau udah berilmu tinggi, dia lupain kita.
1: Lupa. Bahaya.
0: Kagak ingat lagi.
1: Iya.
0: Ini repot kalau begini, Om.
1: Biar kita omongin aja terus.
0: Iya. Rencananya kita kemarin pengen nobar nih, Om.
1: Oh, di mana?
0: Ini enggak tahu posisinya, yang penting tapi posisinya karena lagi ngejar ilmunya belum selesai, dia ditinggalin. Ya, jadi gitu Om. Jadi mungkin dia pulang nanti. Ya. Apakah dia langsung ke sini atau tetap langsung ke Perumnas?
1: Iya. Aku rasa dia pasti memantau sih, cuman dia enggak komen aja.
0: Oke, yang dari TikTok ada Om.
1: Oke, yang dari TikTok kita lihat.
0: Ya, silakan Om.
1: Oke, wait ya.
0: Ini lumayan yang juga TikTok. Yang baca ini. Yang hadir di TikTok.
1: Oke, yang dari
0: selamat
1: TikTok.
0: Selamat siang semua yang pantau-pantau di TikTok.
1: Ini tulisanku kecil banget di sini nih.
0: Hah? Kecil Om.
1: Oke. Siapa aja nih ya?
0: Oke.
1: Okay. Ada. Nah ini ada nggak ada nomornya? Apa nggak ada namanya?
0: Ya.
1: Adanya yang, adanya lagi 57 user 57. Mas yang Bu, Sinta.
0: Oke.
1: Okay. Bu Sinta sama Bu Sumiati Paula. Selamat siang Om Fit, Om Jeff.
0: Oh, iya.
1: Request dari Ade Nona Ana.
0: Nona Ana.
1: Oh, Ade Manuhutu. Nona Ana.
0: Oke.
1: Okay. Nona Ana itu maksudnya.
0: Nona Ana.
1: Oke.
0: Oke, oke.
1: Terima kasih Ibu Sumiati Paula.
0: Siap.
1: Thank you untuk requestnya. Nanti kita coba siapin ya.
0: Kita siapin lagunya. Jadi kira-kira apa lagi yang ini kita sebelum diputarin dari yang request, kita akan dengerin dulu nih Om.
1: Yang satu lagu Classic Rock ini?
0: Ya.
1: Oke.
0: Ada AK Band.
1: Oh, AK keren tuh.
0: Ada ceritanya nih Om?
1: Ada.
0: AK Band Badai Bulan Desember.
1: Nah, ini dia nih.
0: Nah.
1: Badai Bulan Desember nih keren. Badai Bulan Desember itu menceritakan, bentar ya, tentang perpisahan yang menyakitkan dan janji yang tidak terpenuhi.
0: Janji yang tidak terpenuhi.
1: Iya.
0: Sudah perpisahan menyakitkan, janji yang tidak terpenuhi.
1: Iya.
0: Ada dua kasus nih Om.
1: Iya. Jadi jadi perpisahan yang menyakitkan.
0: Iya.
1: Karena dengan adanya perpisahan itu maka ada janji yang tidak terpenuhi.
0: Oke. Okay.
1: Yang seharusnya kita bersama jadi kita tidak bersama.
0: Oh.
1: Jadi akhirnya terjadi di bulan Desember.
0: Jadi
1: benar-benar badai bulan Desember, dan ini kesaksian hidup siapa yang menciptakannya?
0: AK ini.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. AK itu tuh nggak singkatan dari apa?
0: AK ini.
1: Itu dari Surabaya.
0: Surabaya. Ya. Ini Ucok AK kan?
1: Iya. Bukan okay. Bukan Ucoknya, grup AK-nya.
0: Grup AK-nya, tapi
1: iya.
0: Si vokalisnya Ucok kan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Nah, ini namanya Apotik Kaliasin.
0: Oh, Apotik Kaliasin. Oh.
1: Lucu kan?
0: Nama tempat.
1: Nama tempat di Surabaya.
0: Oke. Okay.
1: Di Kaliasin, Apotik Kaliasin. Nah, mereka tinggal di daerah itu. Nah, maka mereka bikin grup ini. Ini grup keren. Ini grup ini zaman dulu itu kayak Led Zeppelin.
0: Oke, dia lebih apa namanya arah-arah musikalitasnya di arah sana ya.
1: Benar. Nanti kita cari similarnya mereka. Kenapa aku bilang AK ini jarang disebut grup ini?
0: Iya benar-benar Om.
1: Senengnya kan dulu sekarang kan yang didengerin tuh kan
0: ya.
1: God Bless Terus, God
0: ya,
1: Bless
0: ya,
1: Terus.
0: Ya, ya.
1: Ini AK ini keren banget.
0: Padahal satu letting ya.
1: Sama iya satu angkatan
0: satu
1: mereka.
0: Angkatan,
1: iya ya. Cuman kelasnya.
0: Kelasnya.
1: Jadi kelasnya Led Zeppelin.
0: Led Zeppelin.
1: Kalau God Bless Terus modelnya mungkin kayak The Purple kali ya.
0: The Purple ya.
1: Ya masih enak didengar. Kalau Led Zeppelin itu rocknya itu benar-benar art banget.
0: Oke. Okay.
1: Banget. Nanti kita puterin ya.
0: Puterin.
1: Nanti kita bikinin similarnya antara What Love What Love Whole Lot of Love sama Do What You Like.
0: Oke.
1: Okay. Jadi Whole Lot of Love Whole What Love nya si Led Zeppelin sama Do What You Like nya AK.
0: Oh.
1: Itu keren banget.
0: Keren ya.
1: Kita mesti hormat lah sama grup ini nih, gila keren banget.
0: Tapi udah almarhum semua.
1: Kayaknya udah nggak ada ya.
0: Sudah nggak ada ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Mereka memang
0: sudah ya. Ini waktu itu kalau kita Om dengar lagu ini di tahun berapa usia berapa Om?
1: Aku waktu itu waktu masih SD.
0: Waktu masih
1: tahun
0: SD.
1: Tahun 76-77.
0: Oke. Okay. Saya tahu nih waktu SMP ya, SD SMP kelas 1 Om. Searching apa AK-AK sering didengerin sama apa namanya senior-senior saya waktu di Dumai gitu loh.
1: Dulu majalahnya saya tahu tuh Aktuil sama Selekta.
0: Oh untuk majalah musik.
1: Majalah musik itu namanya Aktuil.
0: Kan kalau yang tutup dulu Rolling Stone ya.
1: Rolling Stone itu kan dari luar.
0: Dari luar.
1: Indonesia punya keren namanya Aktuil. Okay. Majalah Aktuil sama majalah Selekta. Itu majalah yang aku incer terus setiap waktu masih kecil ya. Gila anak kecil cari majalah kayak gituan loh.
0: Itu musikalitas luar biasa. Kalau udah mengetahui itu
1: mulai bener.
0: Iya benar.
1: Makanya aku tahu grup rock-rock itu semua dari Aktuil itu.
0: Aktuil.
1: Salah satunya AK, gue ngefans banget sama AK.
0: Ya memang jarang didengarkan kalau untuknya. Cuman kalau didengarkan lagu AK ini luar biasa.
1: Iya celananya cut bright.
0: Iya benar. ya, rambutnya gondrong,
1: gondrong ada yang keribu,
0: iya. Asik gitu. Ya gayanya.
1: Tapi asik banget.
0: Asik om, asik.
1: Itu dia. Nah Indonesia tuh punya sejarah itu.
0: Oke. Okay. Gitu. Kita dengerin dulu, Mas. Oke. Okay. Ini ada Aka.
1: Badai.
0: Badai bulan Desember.
1: Bulan Desember.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Lagu dari
1: Victor Wood.
0: Victor Wood.
1: Tahu nggak Victor Wood ini?
0: Apa tuh, Om?
1: Victor Wood ini dia nyanyi lagu, juga nyanyi lagu Indonesia loh. Dia orang Filipin.
0: Oh, Filipin.
1: Iya.
0: Asli.
1: Asli.
0: Nggak ada peranakannya.
1: Nggak ada.
0: Oke. Okay.
1: Dia meninggalnya tahun 2021 kemarin.
0: Oh. Okay.
1: Iya, umur 70-an lebih. Nah, dia ini dia juga penyanyi bintang film juga di Filipin zaman dulu.
0: Iya.
1: Terus dia juga nyanyi lagu-lagu Filipin, tapi salah satu juga yang tadi itu lagu Fraulein tadi, dan dia juga nyanyi album lagu-lagu Indonesia.
0: Oke, Om.
1: Keren kan?
0: Keren banget.
1: Jadi dia tuh zaman dulu tuh angkatannya Ervina gitu-gitu loh. Ervina tuh juga nyanyi, penyanyi Indonesia, tapi dia juga nyanyi lagu-lagu Mandarin. Jadi tahun-tahun 70-an itu,
0: 70-an?
1: Nah, 70-80 tuh Indonesia tuh banyak penyanyi yang kita gak tahu, tau-tau penyanyi luar. Atau tau-tau
0: mereka berangkat ke luar negeri atau gimana, Om?
1: Ada yang dari luar negeri nyanyi di sini.
0: Ya.
1: Kayak si Denpasar Moon,
0: Mary Beth.
1: Si Mary Beth.
0: Ya.
1: Kan orang kalau gak ada yang tahu itu siapa?
0: Ya.
1: Itu orang Filipin ya, gitu kan.
0: Pasti.
1: Tapi ada lagi yang Ervina. Ervina itu siapa? Ada. Kita tahu, aku tuh dulu, aku tahunya tuh punya kaset kan namanya Ervina. Dia nyanyi lagu Mandarin juga, lagu bahasa Inggris juga.
0: Yeah.
1: Aku pikir dia orang asing, tahunya orang Indonesia. Cuman di Hong Kong terkenal.
0: Oh, terkenal di Hong
1: Kong. Iya, gitu.
0: Di Indonesia enggak?
1: Di Indonesia terkenal tapi enggak begitu banget. Orang Surabaya kan dia.
0: Jadi, Surabaya.
1: Terkenal banget, terkenal juga sih, tapi lebih terkenal lagi di luar.
0: Aksesnya lebih cepat ke sana ya, Om.
1: Iya, untuk, karena untuk mungkin materinya bisa, ya, materi yang dia bawa gitu.
0: Kesiapan-kesiapan di sana juga lebih bagus kali ya, zaman dulu ya.
1: Bener, kayak siapa? Kayak di kita tuh ada siapa namanya? Yang di Perancis?
0: Yang si Anggun.
1: Anggun Sensasmi.
0: Anggun Sensasmi.
1: Akhirnya di luar negeri, dia di sini terkenal, tapi di luar negeri juga terkenal,
0: terkenal
1: banget.
0: Terkenal, lebih terkenal di luar negerinya.
1: Iya, bener. Kita taunya Anggun Sensasmi yang lagu zaman dulunya
0: iya,
1: dia. Tapi yang sekarang, waduh.
0: Keren,
1: Om. Yang Snow in Sahara itu kan apa?
0: Ya.
1: Itu kan keren banget lagunya.
0: Itu keren tuh, Om.
1: Keren.
0: Itu kalau istilahnya dari, kalau saya lihat dari sisi musikalitasnya, weh, itu memang berbeda
1: kualitas.
0: Sih, Om. Ya.
1: Kualitas banget.
0: Banget banget kalau kita ngelihat, kalau mendengarkan lagunya.
1: Bener, dan tidak karakter musik Indonesia.
0: Tidak karakter musik
1: iya,
0: Indonesia.
1: Iya, walaupun Indonesia punya style sendiri.
0: Ya, benar.
1: Iya kan, cuman dia walaupun dia orang Indonesia, tapi dia membawa style sendiri di sana yang ini bukan kita nih. Gitu.
0: Bukan kita, ya, benar.
1: Tapi keren, keren.
0: Jadi nggak ketahuan ya waktu di Indonesia sama di luar negeri. Wah, kok beda jauh lagunya ya, kualitas
1: iya,
0: musiknya.
1: Iya, betul. Dan benar-benar mau capek.
0: Iya, benar.
1: Bikin musiknya mau capek gitu
0: iya,
1: loh.
0: Iya,
1: iya
0: benar,
1: kan.
0: Benar, benar.
1: Bukan dalam artian musik Indonesia sekarang tidak mau capek, bukan. Cuman ini banyak banget musik kayak gitu, tahu sendirilah.
0: Ya.
1: Gimana sih musiknya si Anggun kan
0: ya,
1: gitu. Tapi itu keren banget ya udah.
0: Ya kalau sekarang yang lebih kepada Agnes Mo lah ya. Kalau yang
1: Agnes Mo ya, dia Agnes dia Mo. Dia benar.
0: Iya, dia
1: Agnes
0: lebih
1: Mo,
0: ke
1: siapa lagi ya? Dia Agnes Mo.
0: Nah, kayaknya itu deh.
1: Itu ya.
0: Cuman kalau yang untuk ikut-ikut apa namanya? Lomba-lomba yang lagu ya salah satu sih itu Sandi Sandoro lah ya.
1: Ya kalau Sandi memang dia tinggal di Jerman.
0: Jerman maksudnya dia bisa terkenal karena ngikutin itu.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Betul. Dan dia punya karakter sendiri.
0: Oh, suaranya, Om.
1: Gitu kan keren banget tuh.
0: Iya.
1: Malam Biru ya?
0: Iya, Malam Biru.
1: Malam itu keren banget tuh Sandi.
0: Dan sempat mereka buat trio kan?
1: Iya, trio Lestari.
0: Lestari.
1: Sama
0: kan?
1: Glenn sama
0: itu keren-keren suaranya.
1: Betul,
0: Om.
1: Betul.
0: Keren. Saya senang dengar lagu yang dari sisi mereka bertiga tuh. Wah, unik nih suara mereka.
1: Tiga cowok keren
0: ya,
1: yang punya karakter masing-masing
0: ya,
1: yang bergabung Dr. Tompi, Sandi, Glenn almarhum. Wah, cakep banget.
0: Ya, kemarin kami pakai Obifan sekitar sebulan yang lalu, Om. Saya enggak tahu tempatnya prakteknya Dr. Tompi
1: yang di Bintaro.
0: Iya.
1: Ha.
0: Kita ke situ.
1: Oh,
0: kan
1: terus
0: dia memberikan ruang buat anak-anak muda untuk kreasi musik.
1: Betul,
0: Om.
1: Betul.
0: Iya, kita lagi saya pikir ini punya siapa? Ternyata Dr. Tompi, Om.
1: Benar, yang di pojokan kan.
0: Iya. Yang di bawahnya flyover gitu, Om.
1: Iya, betul, ke kiri ya, sebelah kiri.
0: Iya, iya, iya.
1: Itu memang itu selain di atasnya klinik, di bawah itu kafe. Kafe
0: ya.
1: Teman itu dia suka nge-jazz bareng sama si siapa tuh namanya yang suka main piano?
0: Siapa?
1: Aduh tuh namanya coba aku juga lupa.
0: Nah, pada itu saat itu di belakang juga ada tempat
1: ada.
0: Ini, Om.
1: Tempat terbuka.
0: Iya, tempat terbuka, Om. Outdoor gitu, Om. Jadi asik untuk bikin apa kegiatan
1: terus
0: musik di sana.
1: Udah ngobrol apa banyak? Udah ngobrol apa aja sama Dr. Tompi?
0: Enggak ketemu.
1: Oh, enggak ketemu.
0: Cuman pas pada saat itu yang asistennya di situ ngomong, "Ini punya Dokter Tompi, Pak," katanya. "Wah, iya." Mm-mm. Saya waktu itu taunya waktu ada podcast, orang podcast artis juga, kalau enggak salah si Andre ya. Mm-mm. Ngeliput rumahnya. Oh iya, baru ngeh saya, Om. Oh iya, kita ada di tempat Dokter Tompi.
1: Aku kenal manajernya, nanti aku ngobrol deh.
0: Haha. Dokter Tompi.
1: Manajer Dokter Tompi.
0: Oke.
1: Okay. Dan aku juga pernah datang beberapa kali ke tempat itu. Uh-uh. Dan teman-teman kita gospel pernah ngejam juga di situ. Jadi nanti coba kita ngobrol ya, nanti kita bisa bikin
0: menjahit kembali nih.
1: Obi band kesini
0: kita jahit dong. Siap. Gitu. Oke, Om, kita yes. Coba dari yang masuk melalui WA nih. Uh-uh. Tadi Kak Sinta itu bisa request kembali ya. Om Frankie-nya belum ketemu.
1: Iya. Frankie satu lah.
0: Iya. Ini lagi ada.
1: Kita cari nih.
0: Iya. Jadi nanti kita cari. Uh-uh. Kalau nggak ketemu, silahkan request kembali ya. Uh-uh. Yang lain. Ini dari Ibu Yohana, Rumagit di Jaksel.
1: Hai, wow. Jo. Abis ulang tahun, di happy birthday ya, Jo.
0: Oh, tahu, Om?
1: Tahu. Itu adik rohaniku.
0: Oh, gitu.
1: Di gereja di Betani. Uh-uh.
0: Selamat ulang tahun, Bu Kak Yo. Kak Yo, ya?
1: Iya.
0: Kayak di Petukangan Selatan,
1: Jakarta Selatan. Betul.
0: Selamat siang Kak Jeff, selamat siang juga Om Pit. Nah, mau request nih lagu dong dari Bryan Adams.
1: Bryan Adams.
0: Surga.
1: Heaven.
0: Ya.
1: Oh, thinking about your.
0: Oke. Okay. Kirim salamnya buat semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada, di WA Group dan di TikTok ya. Ucapannya salam kompak selalu di udara. Buat Om Peter dan Kak Jeb, selamat bertugas sampai tuntas. Happy weekend and God bless you.
1: Happy weekend. Always. Salam buat Papa ya.
0: Salam buat Papa dari Om Pit.
1: Iya.
0: Iya. Oke. Kita ada lagi dari Mbak Sari di Jaksel. Wah, anak-anak Jaksel nih, Om.
1: Oke,
0: anak ini Jaksel. Ini kalau Jaksel tuh bahasanya, ngomongnya, logatnya berbeda, Om.
1: Betul.
0: Asik sih, Om.
1: Bener.
0: Saya coba, pernah ditinggal di Jaksel, memang beda, Om.
1: Betul ya. Ya, itulah itu memang udah tipikal sih. Ya. Jadi anak sebenarnya anak Jaksel sama anak Pik tuh itu 11-12 sebenarnya.
0: 11-12 ya.
1: Mereka ada mix language yang mereka bikin. Gitu.
0: Tapi keren loh, Mai.
1: Iya, tapi kalau di Pik pakai woi-woi, di Jaksel enggak pakai woi.
0: Enggak, beda.
1: Gitu mereka. Ya kan?
0: Iya. Gitu. Oke. Okay. Kita bacain. Halo Nostalgia Reborn, Bung Peters, Bung Jeb, selamat bertugas, tetap semangat, sukses selalu. Mau request lagu Cinta Selamanya Yana Yulio.
1: Yana Yulio. Okay.
0: Atau dari Bryan Adams, Everything I Do.
1: Oke. Okay.
0: Thank you so much. God bless you all. Sari di Jaksel.
1: Oke.
0: Ya.
1: Sari, terima kasih Mbak Sari. Bu Sari.
0: Bu Sari.
1: Iya.
0: Iya. Semoga liburannya juga asik ya.
1: Iya. Ini liburnya agak panjang. Bener. Aku baru gak pas dibilang sama Bung Jeff tadi. Uh-huh. Emang ada libur ya Selasa ya?
0: Libur, Om.
1: Oke.
0: Okay. Libur itu libur panjang, Om. Kalau misalnya ngambil cutinya di hari Senin ya sudah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Itu bisa menikmati dari kemarin.
1: Uh-huh.
0: Sampai Rabu baru masuk.
1: Oke.
0: Okay. Karena banyak juga udah tadi saya lihat. Orang-orang pada liburan juga, oh nikmati.
1: Pantesan, tempat pedal penuh.
0: Oh.
1: Iya, terus jalanan macet.
0: Ya.
1: Oh, kan ada perbaikan. Karena tadi pagi aku nganterin anakku ke pulau. Uh-uh. Tapi dia, jadi aku cuma nganter dari Tanjung, di apa tuh namanya, di ujung situ tuh, di Tangerang.
0: Di Tangerang.
1: Pelabuhan Tangerang, ha-ha. Uh-uh. Itu rupanya keren loh, ada pelabuhan kecil, dan menghadap ke laut, dan ada boat-boat yang menuju ke Pulau Seribu.
0: Berarti tempat destinasi baru atau tempat transit baru?
1: Tempat kita berangkat naik
0: tempat
1: naik perahu
0: baru.
1: Udah sebenarnya udah lama sih.
0: Udah lama tapi iya. Baru orang ngeh di situ.
1: Bener, aku baru tahu. Waduh, ada jual kelapa, jual makanan. Jadi kita tuh selama ini aku berpikir kalau yang namanya pantai itu pasti Ancol kan?
0: Iya.
1: Kita tuh di Tangerang tuh kita punya pantai.
0: Oke.
1: Okay. Pantai dan kita bisa duduk makan, terus bisa naik perahu, nyebrang atau jalan-jalan putar-putar sekitar itu. Oh, Tanjung Pasir.
0: Tanjung Pasir.
1: Iya, dari Tanjung Pasir.
0: Berapa kilometer dari sini, Om?
1: 1 jam 15 menit.
0: Jadi dari situ langsung ke Pulau Seribu.
1: Dari situ bisa Pulau Seribu bayar 50.000 pulang pergi.
0: Itu kapal cepat.
1: Boat yang isi 40 orang.
0: Oke.
1: Okay. Yang boat gede sih buat uh-huh. Penyeberangan ke situ.
0: Oh.
1: Enak kok, enak.
0: Om berangkat dari sana kemarin?
1: Enggak, tadi nganter anakku.
0: Ngelewat aja.
1: Cuma nganter ngedrop anakku di situ, tungguin mereka pergi kan. wah enak banget, udaranya seger, seger. Dan satu hal lagi, pantainya nggak bau.
0: Okay.
1: Jadi benar-benar pantai yang nggak bau. Jadi ya, benar-benar udaranya juga
0: udah bagus,
1: seger, nggak
0: ya,
1: panas gitu.
0: Ya karena kita tahu lah wilayah Jakarta juga secara ini airnya juga nggak bagus.
1: Betul. Gak tercemar, betul. Asal. Jadi mungkin bisa jadi salah satu daerah destinasi. Ya. Walaupun jalan agak kesana agak rusak, tapi well worth it lah.
0: Kok bisa nyasar ke sana?
1: Anakku berangkatnya dari situ.
0: Oh.
1: Dia sama teman-teman dari kampusnya bule-bule berangkat ke sana.
0: Berapa hari dia?
1: Satu malam doang, satu sih malam. Besok udah balik.
0: 50 ribu doang ya?
1: 50 ribu.
0: Ya boleh sih ya. Masih terjangkau ya.
1: Masih terjangkau.
0: Untuk menghibur ya.
1: Iya.
0: Iya sih.
1: Aku baru tahu. Aduh, selama ini kan mikirinnya pantai itu apa. Eh, ada juga. Kayaknya mesti dieksplor lagi deh. Tangerang itu masih banyak banget deh.
0: Iya. Jadi gitu. Buat hardliners yang pengen bergabung bisa di 0819269 1000, yes. Ya bisa mengirimkan WA interaktif atau juga nelpon ke sini ya, kita tunggu dong. Aduh, bisa ngobrol bareng di sini ya.
1: Benar.
0: Iya, menceritakan suasana, salam-salamnya juga hari liburnya Om.
1: Iya.
0: Ya, dan juga buat yang ada di TikTok juga, selamat siang semuanya.
1: Selamat siang di TikTok. Apa kabar?
0: Iya. Ini tadi sudah kita lanjut ke TikTok ya, Om.
1: Iya. Iya benar. Maaf ya Om, lupa. Penyanyinya Ade Manuhutu, Nona Ana ya.
0: Okay.
1: Kita lagi cari ya Bu Sumiati, lagi dicari. Gitu, lalu ada Bu Indah Prihatin, siang Bung berdua. Siang Bu Indah.
0: Siang.
1: Gitu. Lalu, okay, ada lagi, apa lagi ya. Oh, Bu Indah mau request katanya Muksin Titik Sandora judulnya Cinta Antara Adam dan Hawa.
0: Oh, wih. Adam dan Hawa.
1: Iya.
0: Dari jatuh dalam dosa Om.
1: Iya. Waduh itu dia. Nih si Bu Sinta bilang begini nih. Yeah. Bu Sinta lagi di Pantai Anyer nih, Bung. Wah, sampai Anyer kita. Wah, keren.
0: Hartan sampai Anyer. Sampai Anyer. Weh, mantap, asik banget. Weh, dipantau juga sampai Anyer nih.
1: Betul.
0: Bukan Anyer dan Jakarta, Om.
1: Benar.
0: Iya.
1: Nah, terus ada lagi nih dari Ibu Ria Blessing. Pak Maman di sana enak Kak, tempat makanannya.
0: Okay.
1: Gak mahal, bisa naik perahu dari sana tuh. Bener kan? Wow. Akhirnya bersambut kan kita punya cerita tentang pantai kan. Tuh semua pada bener. Jadi halo hardliners, kayaknya hardliners mesti cari liburan ke Tangerang tuh. Di ujung-ujung sana tuh banyak pantai bagus-bagus.
0: Masih banyak destinasi yang tersembunyi.
1: Dan satu lagi ikannya seger.
0: Di situ.
1: Dari nelayan langsung. Jadi bukan ikan yang mati 2 kali 3 kali.
0: Kayaknya kita perlu kesana deh.
1: Iya, ikan yang nyaris mati, dimakan.
0: Cuman kalau kita Sabtu berangkat, kita gak siaran dong.
1: Siaran. Atau kita siaran dari laut. Sekali-sekali kita siaran dari lokasi pantai gitu, lucu kali ya.
0: Tapi bagus gak sinyalnya?
1: Oh, bagus.
0: Kalau kita siaran langsung di sana.
1: Kan kita Dobby fan.
0: Tapi kan kalau Dobby fan kan pakai ini Om, pakai kapal kesana ya Om.
1: Oh iya, jangan. Panyernya. Maksudnya di pinggir pantai aja kali ya.
0: Di pinggir pantai.
1: Biar suasana TikTok dan.
0: Makanya nih asiknya nih kalau memang begini Om, kita bentuk komunitasnya, kita buat di pantai.
1: Betul.
0: Ya untuk bikin acara.
1: Betul, kita kumpul di pantai, kita makan ikan bakar sambil kita siaran langsung.
0: Fasilitasnya sudah ada ya kan, maksudnya.
1: Ayo dong.
0: Kalau untuk talk show, untuk apa siaran kita sudah ada.
1: Sudah ada.
0: Bisa siaran langsung.
1: Iya.
0: Ayo dong kita jahit komunitas nih Om.
1: Iya, boleh.
0: Kita bentuk
1: boleh.
0: Komunitasnya boleh. Supaya komunitas-komunitas yang ya saling berbagi ya.
1: Benar.
0: Kita ngumpul kan saling berbagi kan.
1: Dan
0: sharing ya kan.
1: Tenggat kita udah hampir 2 bulan loh.
0: Iya.
1: Udah 2 bulan ya.
0: Hampir dua bulan. Satu bulan setengah sih.
1: Satu bulan setengah.
0: Sudah kita sudah menemani hardliners. Atau pendengar yang mendengarkan di Heartland Nostalgia Reborn ini.
1: Nostalgia Reborn iya.
0: Iya, 1,5 bulan sudah menemani. Luar biasa ya.
1: Luar biasa.
0: Iya. Gitu. Okay. Tadi kita kembali ke lagu aja Om.
1: Oke, kita putar apa dulu nih?
0: Ini ada Yana Yulio.
1: Oke.
0: Yana Yulio yang di request sama Mbak Sari yang ada di
1: Bener.
0: Jaksel.
1: Jaksel.
0: Kita dengerin.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Bisnis CNT pada saat awal didirikan, pemiliknya sudah tahu akan menjadi top 5. Makanya dia mengambil investor dan bikin planning tahun pertama berapa cabang, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun kelima akan menjadi berapa cabang. Mereka juga punya target untuk menjadi bisnis skala nasional dan menjadi top 5, dan sekarang terbukti ya. Begitu juga dengan Agung Sedayu yang mengerjakan bisnis propertinya. Pik 1, pik 2, bahkan sampai pik 8 pun akan mereka garap. Di pik 2, kita melihat sekarang, pasti adalah rencana yang telah mereka buat berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi, yang kita lihat sekarang, mungkin sudah dipikirkan, direncanakan, dan digarap 10 tahun yang lalu. Amazon, yang didirikan Jeff Bezos, saat didirikan tahun 90-an, sudah tahu akan menjadi perusahaan yang menjual barang terbesar. Walaupun saat dimulai dengan berjualan buku, mereka fokus pada niche market, yaitu berjualan buku. Setelah dikuasai, baru dia melangkah ke produk yang lain. Kita harus terbiasa dengan mindset ini. Coba renungkan bagaimana caranya. Jika Anda berjualan bakmi, pikirkanlah 5 tahun ke depan akan menjadi 50 cabang. Bakmi kita akan menjadi market leader dengan strategi apa? Masalah pendanaannya gimana? Apakah ambil hutang bank dengan modal franchise atau cari investor? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
2: FM 100.6 Heartline Radio, your family station.

0: Hardliners yang masih setia. Barusan kita mendengar lagu Nona Ana.
1: Nona Ana
0: dari Bung Ade Manuhutu.
1: Bung Ade Manuhutu,
0: iya. Itu suaranya rada-rada kayak kacet kusut ya.
1: Bung Ade Manuhutu ini papanya Meli ya?
0: Bukan.
1: Oh, enggak ya?
0: Ade Manuhutu sendiri. Meli Manuhutu sendiri.
1: Oh, cuman oh mereka, Melki ya? Melki Manuhutu.
0: No. Melki itu Melki Guslau.
1: Oh, Melki Gus. Bro. Oh, sorry.
0: Jadi Ade Manuhutu. Iya. Kalau Meli Manuhutu lain lagi.
1: Oke. Iya.
0: Tapi memang sesama marga sih.
1: Sesama marga.
0: Sama farm lah.
1: Farm dari
0: sama
1: Ambon farm, ya?
0: Iya, dari Ambon.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya, saya iya kan karena papanya Meli Guslau juga kan. Oh ini juga ya kan penyanyi kan?
0: Iya, Bung Melki kan.
1: Melki ya, Melki. Iya, oke, sorry. Saya agak-agak keliru.
0: Iya.
1: Maafkan diriku, Om. Gitu.
0: Kita tetap akan memainkan lagu-lagu tahun yang membuat kita semua bernostalgia.
1: Nostalgia.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Nah, jadi kalau mau dilihat tahunnya memang nih tiba-tiba nih,
1: ya.
0: Tiba-tiba ada yang berumur 80 tahun di sini ya. Dari Hardliners, tiba-tiba mau mendengarkan lagu yang waktu Bapak dan Ibu masih muda. Silakan lo, monggo kita cariin.
1: Ya, mungkin ya. Waktu itu Papa dan Mamanya sering puterin kaset ya.
0: Iya.
1: Lagu-lagu masa mereka.
0: Betul.
1: Kita dengerin, mungkin ada sebuah kenangan ya yang pengen
0: diceritain. Zaman piringan hitam.
1: Ya.
0: Ayo. Zaman kaset, ayo. Zaman CD, ayo.
1: CD berarti 2000-an ya, Om?
0: 2000-an. Udah masuk mulai dari VCD, DVD, ya. Udah masuk CD.
1: Iya, itu. Gitu. Teknologi yang
0: benar, ya. Malah sekarang udah digital udah gak pakai gitu-gitu lagi.
1: Ya, gak ada.
0: Mereka lihat aplikasi download semua.
1: Sudah banyak di media-media sosial.
0: Benar.
1: Aplikasi-aplikasi yang menyediakan lagu-lagu. Cuman yang jadi ini saya nggak tahu nih. Kalau misalnya mungkin mereka sudah dengan teknologi yang canggih ini lagu-lagu dulu pun ada kali ya, Mas.
0: Ada. Nah, aku pernah ke sebuah studio di Bintaro.
1: Mm-hmm.
0: Itu studio jadul juga, studio lama.
1: Ya.
0: Karena di studio itu juga pernah rekam beberapa artis-artis terkenal juga pernah latihan di situ.
1: Ya.
0: Tapi yang 80-an ya.
1: Iya, 80-an.
0: Nah, sekarang mereka sedang mengerjakan lagu-lagu yang lama yang dipita.
1: Dipita.
0: Yang masih dipita. Jadi bukan di kaset ya.
1: Ya.
0: Yang dipita,
1: disalin kembali.
0: Yang dipita gede itu
1: ya.
0: Disalin kembali di digital.
1: Digital.
0: Jadi mereka lagi mengerjakan itu. Okay. Untuk lalu untuk di-upload ke aplikasi digital audio
1: kalau di daerah pusat atau daerah ya pusat Menteng ya itu jalan Surabaya sih Om jual gitu dulu Om.
0: Ah itu jualan yang bekas-bekas ya, yang kaset-kaset
1: iya masih ada sampai sekarang Om.
0: Sampai sekarang masih ada
1: iya.
0: Aku juga sampai sekarang masih pegang
1: iya, tapi mahal
0: iya.
1: Mahal Om
0: iya
1: yang kayak gitu
0: saya masih punya piringan hitam
1: masih ada
0: saya juga masih punya player saya juga masih punya
1: masih
0: punya
1: masih nyala
0: berarti enak dong. Cuman
1: dibeli.
0: Listriknya bukan 220, 110. Jadi mesti bawa trafo, pakai trafo.
1: Oke, biar menyesuaikan ya.
0: Disesuaikan okay. Gitu. Kan zaman dulu itu kan 110. Zaman dulu punya. Jadi benar-benar jadul.
1: Piringan itu piringan hitam.
0: Playernya
1: piringan hitam. Jadi kalau dengar di itu yang kayak trompet itu, Om.
0: Itu beda lagi. Itu mah jadul. Itu tahun 40 yang suara mono
1: yang
0: gambar anjing polifon gitu kan. Ini enggak, ini yang tetap udah stereo. Ada outputnya juga masih ada stereo, cuman dia listriknya 110. Tetap dimasukin, diangkat, pulang, di play, kresek mulai masuk.
1: Tapi suasananya kalau begitu didengarkan itu beda ya, Mas.
0: Udah bagus. Kalau yang ini yang aku punya udah bagus karena dia udah elektrik kan.
1: Elektrik.
0: Udah elektronik
1: itu
0: lah.
1: Itu 70-an.
0: Itu
1: produksinya.
0: Produksi 80-an. Tahun 79.
1: 79
0: yes.
1: Masuk 80 akhir, yeah. 80-an awal 80-an ya. Iya. Nah. Oke. Okay.
0: Koleksi jadinya.
1: Koleksi ya.
0: Iya, bekas bokap di aku pegang kan.
1: Oke.
0: Okay. Aku simpan.
1: Oke.
0: Okay. Nah. Dua ya. Noni aku pegang dari masa aku kecil jadul ya itu aku pegang itu.
1: Oke. Okay. Nanti ini selesai dari kegiatan kita nih hari ini ada rencana ke Jakarta? Om, enggak.
0: Aku mau ketemu artis ada grup band baru.
1: Ada grup band.
0: Baru. Mereka minta aku jadi manajer.
1: Manajer ya?
0: Yes.
1: Oke. Okay. Tapi mungkin kemarin tuh saya dengar informasi di ini medsos itu kondisi HI agak-agak kemarin agak demonya agak-agak keluar dikit lah.
0: Kemarin?
1: Iya. Yeah.
0: Iya, aku sih memantau ya.
1: Mm-mm.
0: Memantau di YouTube.
1: Ya.
0: Karena di TV nggak keluar.
1: Nggak keluar ya?
0: Nggak ada beritanya.
1: Nggak ada beritanya.
0: Iya, paling cuma berita sekilas aja ya. Tapi kita lihat ya di YouTube aja.
1: Di YouTube
0: aja. Yang di YouTube pasti
1: ya.
0: Kelihatan. Nah, ya. Kalau diberitakan soalnya mungkin televisi pada ngejar tayang program yang lain yang sudah di ini kan.
1: Yang sudah diproduksi.
0: Jadi
1: enggak
0: bisa kepotong ya.
1: Ya, benar. Jadi ya itu aja sih. Berharap sih kalau demo ya demo yang ya, yang jangan rusuh lah ya.
0: Yang baik aja.
1: Yang baik lah,
0: kan lima tuntutannya kan didengar oleh anggota ya, DPR, artinya, lalu diproses apa ya, bagaimana yang terbaik buat negara lah. Ya. Semua kan pengen negara baik, ya, presiden juga baik, ya, semua baik.
1: Semuanya pengen ya, kedamaian kok. Ya. Kan kita membawa damai gitu loh.
0: Benar, ya, kita mau lebih maju damai lagi.
1: Kalau memang kritiknya ya yang bagi saya sih jangan rusuh gitu loh. Aspirasi boleh aspirasi, tapi jangan juga membuat sebuah kegaduhan ya.
0: Bener ya. Soalnya gini, tadinya kita mau puterin lagu Yakus Plus.
1: Oke.
0: Orang bilang tanah kita tanah surga.
1: Iya, asik.
0: Tongkat kayu dan batu jadi tanaman.
1: Oke.
0: Kan, nah, kalau memang tanah surga kan artinya orang yang hidup di surga kan menikmati dong.
1: Iya dong, harus
0: ya,
1: dong.
0: Ya, jadi komplainnya mereka yang demo kemarin tuh katanya kita kaya, tapi kok kita begini? Kita begini.
1: Ya.
0: Nah, jadi perlu ada perbaikan. Ya, yang terbaik buat negara, yang terbaik buat Indonesia lah.
1: Harus dong. Harus kita sampai ke pemikiran yang
0: betul. Harus sampai ke sana. Dan cara penyelesaiannya juga harus datang bukan dengan ribut, tapi datang ketemu, ngobrol, diskusi sama bapak-bapak pejabat.
1: Iya.
0: Nah, sehingga pejabat dapat masukan.
1: Iya.
0: Akhirnya bisa diskusi, bisa ngobrol, cari jalan tengah yang enak.
1: Kalau kita kan, kalau saya sih dari ini artinya waktu kemarin pemilihan kan artinya rakyat sudah memilih. Jadi nanti ya 2029 aja kalau memang tidak suka lagi dengan pemimpin sekarang kan.
0: Ya kan, kan ada pemilunya.
1: Iya, kan disalurkan di situ mana juga. Iya. Kalau aspirasi ya monggo-monggo aja monggo semuanya. Aja,
0: semua
1: iya,
0: terbuka.
1: Asal
0: kok.
1: Saya sih berharap kita dalam semuanya dalam hidup dalam sebagai masyarakat juga membawa dampak dan berdamai dah.
0: Bener.
1: Itu yang sebagai warga negara Indonesia yang baik.
0: Benar.
1: Yang ingin kita salurkan.
0: Di dalam setiap pemilu itu pasti ada yang suka ada yang gak suka.
1: Iya pasti lah.
0: Kalau yang gak disukain tiba-tiba menang yaudah ikutin iya, aja.
1: Pro dan kontra
0: iya,
1: ya
0: kan. Iya standar lah itu dalam hidup
1: iya,
0: mah. Kayak kita juga kan di sini walaupun kita kompak nih, mm-mm, tapi kan kita juga ada beda pendapat juga.
1: Pasti om.
0: Tapi gak apa-apa
1: iya.
0: Kita saling mengisi atau saling mengalah satu sama lain, tapi ambil yang tengahnya gimana gitu.
1: Dalam keluarga juga begitu.
0: Dalam keluarga om, juga iya, gitu. Suami istri, anak, bapak anak, ibu
1: iya,
0: anak ya kan.
1: Iya. Makanya saya bilang om, kalau kita tinggal di negara kita artinya ini rumah kita bersama.
0: Iya.
1: Rumah siapa yang menjaga ya kita sendiri gitu loh.
0: Iya.
1: Rumah kita gitu loh.
0: Lebih baik di sini.
1: Iya,
0: rumah kita sendiri
1: iya,
0: ya
1: toh. Apapun ceritanya
0: apapun
1: tanah laren, tanah laren kita yang paling enak ya kan.
0: Iya.
1: Wilayah kita yang paling enak ya kan.
0: Iya benar.
1: Itu dia.
0: Indonesia.
1: Ya, kita kembali lagi nih.
0: Kita kembali ke materi kita lagi.
1: Materi lagi apa iya, om kira-kira yang
0: kita coba putar lagunya Led Zeppelin.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Whole Lot of Love.
1: Oke, tapi kita membaca dulu nih ada yang sudah
0: siap
1: masuk oh, iya, melalui.
0: Ada yang belum diputerin ya?
1: Iya.
0: Aduh,
1: belum ada ya.
0: Maaf, coba deh.
1: Oh, ini berkomentar juga nih, banyak yang berkomentar di TikTok juga.
0: Itu
1: luar biasa bisa om baca.
0: Apa tuh?
1: Ini ada, saya bacain dulu dari ini
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Dari Pak Darwin ya. Chen Erwin. Darwin, Chen Erwin. Met siang om Fit dan om yang belum tahu namanya. Oke.
0: Okay. Oh, om Bung Jeff.
1: Salam kenal, saya Jeff. Yeah. Salam nostalgia, request minta lagu request lagunya Love Heart by Nazareth. Woi, dalam.
0: Keren.
1: Dalam.
0: Love Heart. Sama kita.
1: Oke. Oke, ditunggu aja ya. Pak Darwin, ini ada oke, okay. Waduh, ini ada siapa lagi? Tadi oke, sudah dibaca-bacain semuanya. Yang dari TikTok tadi saya sudah sapa-sapa juga di TikTok dan juga nanti akan kita puterin ya lagu yang dari yang request dari TikToknya. Tenang aja kalau yang tidak ada yang di request bisa request kembali ya supaya bisa kita puterin lagunya.
0: Yeah.
1: Oke. Okay? Terima
0: ini
1: kasih
0: di,
1: semuanya yang di
0: TikTok ada yang nanya ini.
1: Apa tuh?
0: Itu yang topi kuning Bung Peter kah katanya?
1: Oh iya dong.
0: Oh iya benar, itu saya.
1: Ah, ini Om nih dari Blender.
0: Oh, Holland ya.
1: Holland
0: Bakery.
1: Jadi tetap memilih juara yes, tanpa juara enggak juara tetap Belanda.
0: Ya udah.
1: Cinta mati. Bunga tulip.
0: Bunga tulip.
1: Bunga tulip. Ya.
0: Karena saya suka rotinya.
1: Rotinya.
0: Iya.
1: Saya terkesan dulu dengan strikernya Van Basten.
0: Van Basten, Ruud Gullit.
1: Ruud Gullit.
0: Iya kan?
1: Itu Om.
0: Rob Ransom Brink iya. Yang tahun 78 itu kan. Terus
1: kalau era yang kesininya Van Persie lah ya. Teman dapat sini juga
0: Persie,
1: sih, Om.
0: Iya benar.
1: Arsenal kan
0: sempat. Benar. Terus iya. Apa lagi tuh? Van Basten. Van Basten tadi udah ya.
1: Dennis Bergkamp.
0: Iya.
1: Dennis Bergkamp.
0: Nistelrooy.
1: Nistelrooy. Clifford.
0: Patrick Kluivert.
1: Latih kita kan?
0: Iya.
1: Latih kita.
0: Iya, benar.
1: Cuman kalau kita bicara tentang Belanda nih sedikit ya. Bukan lari dari topik, tapi kita memang senang dengan bola ya.
0: Senang bola, betul.
1: Ya, mungkin dengan apa? Mau apa? Piala Dunia sudah bergulir ini. Kira-kira apakah Belanda ini masuk? Saya sih mengharapkan juga Belanda ini, kenapa dia hanya bisa sampai di finish ya. Jadi runner up doang Om.
0: Bener, kemarin-kemarin dia malah gak masuk.
1: Itu dia.
0: Iya kan, kecewa banget kan. Nah sekarang dia masuk nih, pasti dia mati-matian lah. Gak mau sia-siain, minimum runner up, minimum. Ya, gitu. Karena memang pemainnya bagus-bagus ya. Sekarang.
1: Itu dia,
0: iya,
1: keren
0: liganya
1: ya.
0: Liganya juga lagi bagus liganya.
1: Iya itu liga memang bagus sih. Maksudnya salah satu liga yang enak dilihat ya.
0: Iya.
1: Dengan total footballnya.
0: Bener, total footballnya mainnya
1: itu
0: bagus, enak.
1: Itu.
0: Dan gak capek lihatnya, iya. Lompar, lempar. Gak dikejar-kejar.
1: Oh, iya.
0: Kayak Tarkam langsung, gitu kan, iya. tek-tek. Gitu tek. Indonesia juga udah bagus loh mainnya sekarang. Kemarin lihat tuh si siapa namanya? Si siapa yang bikin gol di Oman?
1: Di Oman oleh.
0: Oleh keren loh mainnya.
1: Ya.
0: Pokoknya orang-orang itu jangan dapat bola sendirian depan gawang, pasti masuk udah.
1: Oleh punya standar main
0: striker
1: sih.
0: Striker bener.
1: Keren sih.
0: Iya.
1: Keren. Kalau saya lihat sih dari cara mainnya oke sih.
0: Bener.
1: Kalau saya tim saya udah 3 kali gak masuk Om. Saya
0: siapa?
1: Sedih Om.
0: Siapa?
1: Italia Om.
0: Ah iya.
1: Italia Om.
0: Aduh.
1: Saya tetap Italia di hati.
0: Tapi Italia itu lucu kalau main. Kalau udah mulai 0-0 nih, udah mau ya. Habis nih. Gimana caranya supaya kenain tangan orang? Nah, ya kan?
1: Itu.
0: Congkel dikit. Ya, handball.
1: Dia senang dengan begitu gitu. Acting ya, Om.
0: Acting
1: kalau Italia gitu. Om. Cuman nanti ini kayaknya kemarin Portugal juga.
0: Ya, kerja keras.
1: Cuman yang beberapa ini kita lihat kemarin ada yang sudah ini juga Inggris 2-1 ya. Yang lawan Tunisia ya.
0: Aku enggak lihat yang itu.
1: Ya, kalau enggak salah Inggris 2-1.
0: Aku lihat yang kemarin yang grupnya ada Meksikonya.
1: Tapi seseru ini enggak nanti Piala Dunia di 4 tahun yang lalu sama sekarang dibandingkan sekarang lebih seru kira-kira tahun ini kah atau tahun lalu? Tahun 4 tahun yang lalu?
0: Kalau nggak diacak-acak sama politik mah bagus lah.
1: Ya.
0: Karena kasihan yang lain kan kayak Palestina, dia mereka susah masuk.
1: Iya.
0: Kalau itu cuma bola tuh mestinya negara sendiri. Artinya nggak usah dicampur-campur aduk dengan apa olahraga tuh udah. Jangan dicampur-campur sama politik lah. Semua masuk di situ kok.
1: Siap.
0: Karena football tuh kan brotherhood.
1: Ya sudah itu aja ya.
0: Iya kan? Olahraga tuh brotherhood. Makanya musik aja brotherhood.
1: Iya.
0: Makanya sampai John Lennon pernah bilang. Gue lebih terkenal dari Yesus.
1: Okay.
0: Dia ngomong begitu bukannya karena dia mau sombong.
1: Ya benar.
0: Orang mendingan nonton konser dia daripada pergi ke gereja.
1: Ya.
0: Tahun-tahun itu ya.
1: Tahun-tahun itu.
0: Gitu. Tapi emang benar. Coba lihat sekarang. Kalau pergi ke konser, nonton FC 5 juta, nonton sampai penuh ya. Kalau bisa. Tapi suruh pergi ke gereja
1: tempat susah. Ibadah ya kan.
0: Iya, boro-boro mau datang.
1: Harus memilih itu ya.
0: Benar, itu hidup adalah sebuah pilihan.
1: Hidup itu sebuah pilihan, tapi pilihlah yang juga yang benar gitu ya.
0: Benar. Sampai saya punya teman-teman, saya punya komunitas nih.
1: Aha.
0: Saya bilang gini, agama masing-masing, tapi agama kita bersama adalah musik. Sampai kayak gitu.
1: Itu menjadi jembatan.
0: Iya, jadi agama kita musik karena musik bawa perdamaian.
1: Perdamaian, peace.
0: Iya,
1: peace
0: kita gak ngomongin, gak ngomongin ras, genre, dan lain-lain, kita ngomongin peace.
1: Iya.
0: Gitu. Karena makanya John Lennon bikin lagi, imagine all the people. Ya. Living for today. Yuhu.
1: Nah, itu terkenal. Kita kembali ke lagu dulu ya.
0: Let's go.
1: Oke, ini ada dari Januari di Kota Dili, Rita Effendi.
0: Oke.
1: Kita dengerin.
0: Ya. Yeah.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, ada kisah menarik dari pengalaman hidup Tommy Wong yang saya mau sharingkan. Di tahun 90-an, Tommy Wong sedang melihat mobil Daihatsu Taruna. Dia berpikir, wah keren nih jika punya mobil seperti ini. Pas sedang mengusap mobil tersebut, dia dimarahi dan diusir oleh sales mobil tersebut. Saat itu, TW hanya mempunyai tabungan senilai 1 juta yang dia sudah tabung selama setahun dengan susah payah. Dan nilai uang itu sangat jauh jika ia mau membeli mobil tersebut. Setelah 10 tahun berlalu, TW melihat pameran mobil Alphard dan bertemu dengan sales yang tadi lagi. TW bilang kepada sales itu, mau membeli mobil dan tolong diantarkan ke rumah. Di sales menolak dan bilang, tidak bisa pak. TW sudah kesal dan berpikir, wah kamu mau menolak aku lagi ya, padahal aku sudah punya uang untuk membeli mobil tersebut. Sales itu bilang, bapak mesti isi buku tamu dahulu pak, lalu test drive, karena mobil itu seharga hampir 1 miliar rupiah. Pas diantar mobil ke rumah, TW memberikan tips senilai 400 ribu untuk keempat anaknya. Si sales berkata, banyak sekali pak, biasanya juga saya dikasih 100 ribu rupiah. Sales itu bilang lagi, kayaknya saya kenal dengan bapak, kita bertemu di mana ya? TW menjawab, saya adalah orang yang bapak usir pada saat melihat mobil Daihatsu di tahun 1994 dulu. Bapak bilang saya tidak boleh memegang mobil tersebut. Dan sales tersebut terkejut dan ingin bersujud minta maaf dan berkata, ampun pak, saya sudah salah kepada bapak. TW bilang, tidak apa-apa, saya sudah memaafkan Anda. Sebuah kisah yang keren sekali untuk diteladani. Yuk kita belajar memaafkan orang lain dan tetap membantu orang tersebut. Karena ketika kita memaafkan orang lain, kita sedang tidak membebaskan orang lain dari rasa bersalahnya yang mungkin tidak dimilikinya, tapi membebaskan hati kita untuk tenang dan damai. Tanpa ketenangan dan kedamaian, tidak akan kita mampu ada ide segan mengejar kesuksesan meraih impian. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
2: FM 100.6 Heartline FM.

0: Oke, Heartliners.
1: Ya. Ya.
0: Aka. Keren kan?
1: Aka.
0: Dua lagu terakhir itu adalah yang pertama adalah Whole Lot of Love-nya Led Zeppelin.
1: Aha.
0: Lalu yang terakhir baru kita dengar adalah Do What You Like-nya Aka Band.
1: Aka Band. Itu dua yang bisa bersinergi ya.
0: Yes, di tahun yang sama kurang lebih. Tapi kalau yang Led Zeppelin dia duluan. Uh-huh. Itu dia bikin tahun 69.
1: Tahun 69?
0: Iya, kalau Aka kan tahun 72-an.
1: 72.
0: Nah, tapi tahun 69 itu saat dimana generasi Flower Generation.
1: Oke.
0: Waktu itu generasi mereka memberontak karena anak muda disuruh perang Vietnam sama perang Korea.
1: Oke.
0: Jadi umur berapa? 17-18 tahun. Masuk tentara. Semua masuk tentara.
1: Wajib
0: gitu.
1: Militer.
0: Wajib militer.
1: Wajib militer.
0: Nah akhirnya kan mereka berontak.
1: Berontak
0: mereka,
1: ya?
0: Mereka berontak di anak muda itu dengan apa? Akhirnya anak-anak muda saat itu diberi, akhirnya saat itu tuh lagi musimnya orang-orang pakai narkoba di Amerika. Jadi pakai marijuana lah apalah segala macam. Untuk pemberontakan sih sebenarnya.
1: Yeah.
0: Pemberontakan secara mental ya.
1: Mental
0: supaya mental breakdown itu supaya enggak diterima.
1: Okay.
0: Tapi akhirnya mereka ngumpul semua. Jadi makanya ada Peace Generation,
1: okay,
0: ada logo Ye Peace gitu-gitu kan. Terus pakai baju-baju warna-warna pelangi kayak gitu-gitu. Karena mereka itu sebenarnya pemberontakan sendiri, tapi mereka memberontak lewat musik.
1: Lewat musik.
0: Uh-uh. Mereka bikin itu.
1: Pengen kebebasan lah ya.
0: Iya, memang di catatannya si Led Zeppelin tuh mereka revolusi.
1: Revolusi.
0: Lagunya tuh lagu-lagu untuk emosi revolusi seperti itu. Nah, kalau yang si Do What You Like-nya si Aka tuh memang dia ngebuktiin bahwa rock nih bisa diterima di masa itu. Saat itu kan mereka tahunya kan tahun-tahun 70-71 itu kan denger rocknya rock dari luar semua. Rolling Stone, The Beatles gitu kan, Led Zeppelin, The Purple, Procol Harum, dan. Nah, Aka juga bisa, gue juga bisa Indonesia, men.
1: Versi lihat Indonesia.
0: Versinya.
1: Tapi referensinya si Aka juga luar biasa.
0: Bagus,
1: dong.
0: Bagus, iya.
1: Kalau begitu.
0: Iya, padahal saat itu kan lagunya kan, apalagi tahun-tahun sebelumnya kan, Chris Brown kan sempat di blok tuh, katanya nggak kingkok apa sih, kata presiden dulu kan.
1: Iya, kata Bung Karno ya.
0: Bung Karno dulu, apa tuh musik-musik barat tuh nggak ada, bla bla bla. Sedangkan itu, nah akhirnya terjadilah pemberontakan musik. Nah, tapi Indonesia tuh gini, orang-orang Indonesia tuh sangat kreatif, jadi kalau semakin dibelenggu, dia semakin berkreasi.
1: Yeah.
0: Dan akhirnya terjadilah yang dibikin sama Akatan. Sampai hari ini gak ada band yang kayak gitu.
1: Gak
0: di Indonesia
1: ya?
0: Gak ada.
1: Gak ada yang mewarisin itu ya.
0: Gak ada. Mungkin ada tapi gak terkenal.
1: Oke.
0: Okay. Kita gak pernah tahu.
1: Okay.
0: Cuman yang ngetop ya Aka ini. Dia nongolin tuh Do What You Like.
1: Iya. Asik sih dengar lagunya.
0: Iya.
1: Asik gitu. Kalau saya lihat sih waktu referensinya luar biasa sih. Memang sudah saatnya memang kayak mereka sudah go internasional ya.
0: Bener.
1: Kalau melihat lagunya yang ya, saya sih ngelihat kayak Soneta juga agak mirip Z. Ada om?
0: Teng tenet.
1: Iya.
0: Teng teng tenet deng.
1: Ada loh.
0: Santang.
1: Si Roma juga ngakuin juga.
0: Iya gitu. Benar. Memang mereka musik dangdutnya mereka kiblat klasik rock.
1: Iya klasik rock.
0: Betul. Makanya kemarin waktu di Purple dateng kan, waktu yang disponsori Pak Jokowi kalau nggak salah
1: ya.
0: Itu akhirnya yang opening siapa?
1: Oma ya,
0: Roma Irama,
1: sonetanya. Ya, makanya ada pengaruh-pengaruh musik.
0: Bener.
1: dari Led Zeppelin-nya sendiri.
0: Bener, bukan Don di Purple kalau
1: The Purple, ya, Roma The Purple ya, sorry The Purple.
0: Cuman 11-12 lah musiknya, cuman memang mereka punya karakter sendiri.
1: Ya.
0: Banyak yang kayak gitu-gitunya.
1: Ya.
0: Kita nyebutnya psychedelic.
1: Oke. Okay.
0: Psychedelic musik tuh musik psycho. Kejiwaan, tapi yang dia larikan ke arah seni.
1: Seni.
0: Ya, di psychedelic. Jadi ada sebuah cerita yang tidak terungkapkan, akhirnya diungkapkan lewat musik.
1: Lewat musik.
0: Diekspresikan lewat musik.
1: Diekspresikan lewat musik.
0: Iya.
1: Oke. Gitu. Waktu pengaruh-pengaruh yang perang Vietnam itu ya, yes. Mereka ya, mereka nggak terima dengan wajib militer, mereka buat kebebasan itu melalui
0: bener,
1: musik ya.
0: Bener. Jadi retro.
1: Retro
0: makanya
1: ya.
0: Makanya warna-warna retro kan coklat, kuning, orange, hijau, Tosca, nongol-nongol tuh gabung-gabung semua tuh kayak gitu-gitu.
1: Luar biasa ya.
0: Jadi psychedelic lah. Gitu. Makanya dan aku suka banget karakter psychedelic ini, bukan karena pemberontakannya, karena ini menjadi sebuah seni yang bisa dinikmati dan bisa di yuk kita ulang lagi deh gimana caranya bikin, tapi tanpa narkoba otomatis.
1: Iya ya dong, harus iya. Maksudnya dalam pergaulan yang positif.
0: Betul,
1: dong ya,
0: cara positif ya. Iya, enggak selamanya musik itu harus berubah.
1: Iya, iya pasti itu. Om, pasti saya setuju tuh Om. Jadi kita juga harus bisa mengedukasi melalui musik kan.
0: Betul,
1: gitu, supaya betul. Orang-orang bahwa kadang kan ada istilahnya tanda kutipnya orang-orang musik ini enggak jauh hubungannya sama pengaruh-pengaruh yang namanya obat-obatan.
0: Dulu iya.
1: Ya.
0: Dulu minuman keras, ya. Miras kata Om Airawan, ya. Miras Santika.
1: Miras Santika.
0: Minuman keras dan narkotika.
1: Tapi kan itu juga tidak semuanya begitu kan.
0: Tidak semua.
1: Tidak bisa meneralisir kan.
0: Benar, benar.
1: Dalam keadaan itu gitu.
0: Betul.
1: Loh.
0: Nah makanya dan sekarang musik-musik Indonesia semakin bagus, semakin keren malah.
1: Iya benar.
0: Dan semua musik kita disukai di luar negeri.
1: Bener.
0: Termasuk di Malaysia.
1: Ya.
0: Jadi waktu aku kemarin ke apa namanya ke Sarawak, mereka dengerin lagu Indonesia suka banget.
1: Orang Malaysia.
0: Iya.
1: Tapi kalau orang Malaysia ini memang senang dengan lagu-lagu kita, Om.
0: Suka iya. banget mereka.
1: Sampai hari ini juga dan juga bahasa juga mereka senang dengan bahasa Indonesia.
0: Iya. Waktu itu kan aku kebetulan tim waktu aku bikin di air jadi konser di sana
1: ya.
0: 2-3 minggu lalu kan saya punya tim kan anak-anak muda semua tuh Gen Z semua nih
1: ya.
0: Terus aku iseng-iseng gini walau kalau ada sembilannya aku cuma gitu dong nyanyi semua loh mereka
1: nyanyi semua
0: ya? Kok kamu tahu we know pak we know dia bilang gitu
1: you know lah katanya kan. You tunggu I di office lah
0: gitu gitu kan oh mereka tahu semua
1: iya asik sih kalau orang-orang ya cuman ya nggak banyak juga musisi Malaysia Om kalau kita lihat kalau Malaysia sedikit lah kita ngulasnya paling si Emmy
0: Emmy
1: itu
0: kan yang masuk ke sini
1: ya
0: waktu aku kesana tahu nggak ada namanya si Gasha itu dari Singapura ada Sonawan Sonawan tuh dia musiknya R&B banget
1: ya.
0: Terus dan ada lagi yang dia hijab tapi lagunya Mandarin. Dan musiknya keren banget. Orang Sarawak. Dan dia manggungnya di mana?
1: Di mana?
0: Di Kowloon.
1: Oke.
0: Okay. Di Hong Kong. Gitu-gitu. Jadi itu kita enggak pernah tahu.
1: Okay.
0: Tapi pas aku kesana bilang, "Wah, keren-keren." Cuma mereka marketnya ke sana.
1: Oh, okay.
0: Gitu. Jadi aku bilang, "Wah, hebat nih."
1: Enggak nyangka.
0: Jadi kalau aku enggak ke Sarawak kemarin dan pegang konser itu aku nggak pernah tahu kalau akan ada
1: tahu,
0: kayak
1: ya.
0: Gini keren semua
1: keren banget ya senang lah ya dengar
0: senang banget
1: ya. Iya sih
0: dan di mix sama kita digabungin sama kita kemarin kan lucu jadi mereka bisa saling mengenal satu sama lain musik Indonesia gini
1: iya
0: udah terima
1: saya waktu itu ya paling dulu ada yang namanya kalau lagu rock-rocknya di Malaysia tuh ada ingatnya Suci Dalam Debu
0: iya
1: ya itu saya denger-dengerin ya jadi ada beberapa yang dulu kita waktu ini ada lagu-lagu yang Malaysia tuh masuk juga ke Indonesia cuman yang memang hitnya
0: bener Amisers deh gak ada matinya
1: ya
0: pas
1: Isabella
0: pas di DJ Adam DJ Adam kan kita bawa dari sini ke sana pas dia manggung
1: ya.
0: Dia puterin lagu yang Anda Dipisah
1: ya.
0: Pada saat dia lagi nge-mix lagu itu, wah pada teriak semua orang, wah kaget mereka kok lagunya Amisers dibikin gitu.
1: Iya, suaranya memang khas sih Om.
0: Iya.
1: Dia kayak kayak candil Indonesia, tapi dia lebih beda lagi Om.
0: Melengking banget suaranya.
1: Melengking banget
0: iya,
1: dia. Om.
0: Melengking banget.
1: Dia kayak Gun and Rose ya. Siapa?
0: Ini
1: Axl
0: nih,
1: Rose ya.
0: Kayaknya. Ada tuh yang bukan Guns N' Roses aduh aku lupa namanya siapa
1: oke lupa
0: lupa deh pokoknya
1: lupa oke
0: lady
1: oh
0: I will do you
1: sip
0: Itu kan si lady. Siapa namanya?
1: Scorpio ya?
0: Bukan. Wait, kita cari yuk okay, lady.
1: Oke.
0: Aduh deh pokoknya keren banget dia tuh.
1: Jadi itu yang ini Om yang agak-agak mirip sama dia ya, Om ya.
0: Iya.
1: Cuman kita nih waktu kita Om sudah menunjukkan 4 lewat 56 menit.
0: Yes.
1: Ya.
0: Still hard. She's gone.
1: She's gone. Mm-mm. Oh, she's gone.
0: She's gone. She's gone. Yeah. Out of my life. Gitu.
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Itu
1: ya,
0: tuh
1: ya.
0: Kayak gitu tuh.
1: Salah satunya itu ya.
0: Still hard.
1: Agak-agak mirip. Yep. Oke. Okay. Ya. Seru sih.
0: Seru ya.
1: Seru. Kayak kurang kita membahas-membahasnya.
0: Betul. Ya. Tapi nggak apa-apa.
1: Kita sudah 2 jam nih, Om.
0: Iya, nggak terasa ya.
1: Nggak terasa.
0: Ngomongin ini ya.
1: Ngomongin lagu tentang klasik rocknya.
0: Bener, bener.
1: Iya. Dan juga ada yang request-request dari teman-teman juga yang pantau radio kita sampai dianyar juga tadi.
0: Bener. Iya. Dan hotliners mungkin yang dari Indonesia, yang dari kita sendiri,
1: yeah,
0: mungkin nggak akan nyangka kalau kita bakal ngangkat Aka kan?
1: Iya.
0: Yeah. Karena selama ini dipikir klasik rock kita siapa sih gitu, yeah, kan?
1: Iya, yeah, iya. Yeah,
0: ini, yeah, ini kita angkat yang jarang diomongin, Aka.
1: Iya, Aka.
0: Iya.
1: Ini memang klasik rocknya Indonesia, Aka ya.
0: Iya.
1: Selain yang Gong 2000 ya.
0: Bener. Dan iya, satu hal lagi, orang Batak kalau ngerok. Batak. Eh, saya waktu ke Medan, anak Siantar.
1: Ya, Siantarman.
0: Siantarman. Saya ketemu grup dari Siantar.
1: Iya.
0: Dia yang pas saya bawa tim, kita ada tour sama salah satu perusahaan rokok,
1: yeah,
0: 50 kota.
1: Yeah.
0: Sampai kita muter-muter sampai di Medan,
1: yeah.
0: Kita diiringin sama satu band.
1: Uh-huh.
0: Jadi teman-teman dari Jakarta tuh diiringin sama satu band. Kalian dari mana? Dari Siantar, Om. Oh ya. Yeah. Mereka main keren abis.
1: Ya.
0: Makanya saya bilang kalau mau cari cikal bakal rockers, salah satunya pergi ke Siantar.
1: Siantar ya.
0: Banyak band di Siantar, cuman nggak pernah di ini aja.
1: Okay.
0: Dan saya pernah diajak datang.
1: Aha.
0: Mereka satu grup datang ke sini.
1: Okay.
0: Mau saya manage,
1: yeah,
0: tapi mereka kayaknya kangen kampung. Mereka pulang dan tidak kembali lagi.
1: Oke.
0: Okay. Aduh.
1: Begitu ya,
0: itu deh pokoknya ceritanya.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
1: Hardliners, kita harus berpisah, Om.
0: Yes.
1: Kita akan ketemu di minggu depan.
0: Minggu depan.
1: Dengan topik yang berbeda.
0: Benar.
1: Tentunya di sore hari ini bisa menghibur, ya. Dan jangan lupa terus pantau di 100,6 Heartland FM. Ya, kita akan memberikan lagu-lagu yang bisa dinikmati oleh Heartlander sendiri ya.
0: Dan kita minta maaf kalau nggak bisa muterin,
1: ya,
0: beberapa lagu yang di request. Tapi kita janji minggu depan kita puterin.
1: Puterin. Oke. Okay. Saya Jeff.
0: Saya Om Pit.
1: Kami undur diri dari Ruang Dengar.
0: Selamat bersuka cita bersama, ya, dengan keluarga.
1: God bless.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan?
3: Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. Gak

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, kemarin ada yang bertanya kepada saya seperti ini melalui via WA-nya. Menurut Ko Calvin Hartono, apakah direct engagement masih dibutuhkan saat mengelola 18 cabang restonya? Dan saya menjawab seperti ini. Direct engagement adalah model keterlibatan yang mengacu pada interaksi langsung antara perusahaan atau merek dengan pelanggan atau audiens mereka tanpa keterlibatan pihak ketiga atau agent. Nah, di Gado-Gado Boplo, direct engagement dilakukan tanpa adanya penghalang atau pihak ketiga karena kami menjadikan itu sebagai budaya di Boplo. Sang founder dari awal sudah menyukai keterlibatan customer langsung. Ini dibuktikan dengan founder berbicara langsung kepada customer. Apa buktinya? Pencetus ide pakai kacang mete di Gado-Gado Boplo adalah customer kami yang setiap datang dia membawa kacang mete untuk diulekan oleh ibuku. Ide ini dapat saja ditepis oleh ibuku yang berpikir, ngapain pakai kacang mete? Kan itu menjadi mahal dan modal kami akan jauh lebih besar. Namun, kenyataan kacang mete ini malah dipakai sebagai formula Gado-Gado Boplo. Sekarang banyak orang jualan gado-gado menggunakan kacang mete dan Boplo adalah pelopornya. Dan inilah yang menyebabkan customer selalu mengincar Boplo untuk dijadikan pilihan tempat makannya sehari-hari. Banyak hal yang dapat Anda peroleh ketika melakukan direct engagement. Salah satunya adalah Anda dapat menangkap langsung ide, inputan, usulan dari pelanggan Anda. Dan masukan ini bisa berharga bagi usaha Anda. Tapi jangan lupa, tidak semua ide bisa bermanfaat bagi bisnismu. Saringlah ide mereka, karena kadang ide pelanggan tidak cocok dengan usaha Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Heartline Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

Ya, 100,6 Heartline FM. Selamat sore, Heartliner. Jumpa lagi bersama Timo Ardante ya, yang akan menemani Anda, Heartliner ya, hingga pukul 8 malam nanti. Setelah tadi bersama Bung Jeff dan juga Om Pit dalam Heartline Nostalgia Reborn ya, memutarkan lagu-lagu nostalgia dari tahun 70-an, 80-an, 90-an gitu ya. Keren banget ya. Nah sekarang saatnya saya akan menemani Anda. Makanya jangan kemana-mana ya Heartliner ya. Tetap stay tune di Heartline FM yang pasti hingga pukul 5 sore nanti Anda akan mendengarkan program The Viral. Berita-berita viral yang terjadi minggu ini. Apakah yang terjadi minggu ini? Kok suaranya jadi serem gitu ya? Kita dengarkan dulu yuk dari Muse, Hysteria. Semoga semakin histeris mendengarkan Radio Heartline ya. Tetap semangat dong ya di kesempatan sore hari ini yang cerah nih Heartline ya. Semoga secerah hati Anda hingga pukul 8 malam nanti. Ini sepertinya intronya masih panjang nih Heartline ya. Daripada lo dengerin saya, dengerin intronya dari Muse dulu. Tetap stay tune di Heartline ya.

100,6 Heartland FM dari Muse. Bawa kita ke menit 6-8 dari pukul 4 sore nih Heartlander ya. Setelah mendengarkan Muse kayak tadi, waduh, jadi semangat dong ya. Wah. Biar tambah semangat, edisi tahun 90-an ya. Akan terus hingga 2000-an akan terdengar di radio kesayangan.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

100,6 Heartline FM ya. Masih di program The Viral, berita-berita viral yang terjadi minggu ini, Heartliner ya. Yang terjadi minggu ini banyak banget ya. Salah satunya mungkin Anda sudah lihat videonya, tadi sempat kaget juga, kaget karena tiba-tiba dipukul gitu ya. Jadi ternyata ini kejadiannya di Antambua, Nusa Tenggara Timur ya. Jadi melibatkan oknum yang diduga anggota dari TNI karena mengenakan seragam TNI ya. Di bawahnya meskipun pakai jaket gitu, tapi celananya kelihatan gitu ya. Dan juga pegawai salah satu minimarket. Peristiwa ini dipicu karena selisih paham mengenai pembayaran kantong plastik ya. Kalau sebelumnya juga sempat ada yang antara TNI gara-gara warung Madura ya, gara-gara pembayaran tambahan bayaran QRIS. Kalau ini tambahan bayaran kantong kresek ya, atau plastik ini ya, seharga Rp500. Nah, kejadian tersebut untung aja terekam di CCTV. Jadi sampai akhirnya bisa ya, kalau misalkan mau dibawa ke ranah hukum mungkin bisa ya. Ada barang buktinya, sampai akhirnya viral nih Heartliner ya. Ketika terjadi transaksi, ternyata ya biasalah ada tambahan biaya. Kalau misalkan bawa barangnya banyak itu ditawarkan, ya mungkin nggak mau atau seperti apa gitu ya. Terjadilah langsung dipukul bagian hidungnya nih Heartliner ya. Sampai akhirnya viral lah di media sosial, biasalah. Kalau misalkan udah hal-hal kayak begini tuh yang komentar banyak banget Heartliner. Nah. Saat ini belum ada keterangan atau sanksi resmi yang dikeluarkan oleh pihak TNI terkait dengan insiden tersebut ya. Jadi tinggal tunggu tanggal mainnya aja nih Heartliner. Apakah akan ada pernyataan resmi, permintaan maaf atau seperti apa? Ya seperti itulah Heartliner ya. Tapi yang pasti ketika kita belanja, kalau emang gak mau bayar, ya udah kita bawa kantong dari rumah Heartliner ya. Meskipun kadang-kadang kita juga pernah namanya lagi belanja gitu, mungkin lagi di jalan gak ada niat belanja tapi ada aus atau apa gitu, pengen beli sesuatu ya gak ada kantongnya gitu ya. Ya mau gimana lagi gitu ya, mungkin peraturannya ada. Meskipun kadang-kadang kita berpikir kok jadi kita yang nanggung jawab untuk kantong ini ya gitu ya. Meskipun alasannya kan untuk go green lah gitu lah ya. Ya kalau peraturan memangnya seperti ya kita harus patuhi ya Heartliner ya. Sediakan kantong ataupun kalau bisa bawa kantong Doraemon kali ya, biar muatnya banyak banget. Oke, Timur dan Timur masih terus menemani Anda. Kali ini satu lagi dari

Heartline FM. Tak segampang itu ya Heartliner. Segala sesuatunya tidak segampang yang kita pikirkan kadang-kadang ya. Tapi kadang-kadang juga setelah gak kepikiran juga semudah itu gitu. Namanya hidup ya, kadang tidak terjadi sesuatu yang di luar nurul gitu ya, di luar nalar. Seperti yang terjadi berikut ini Heartliner. Wah ini benar-benar keterlaluan sih ya. Menurut aku ini benar-benar keterlaluan ya. Ada seorang anak dibully ya, sampai kesetrum gitu ya. Dipikir awalnya nih karena kecelakaan gitu ya, jatuh mungkin kesetrum gitu ya. Tapi ternyata setelah dicek CCTV, waduh, ceritanya jadi berbeda gitu ya. Hal ini diawali dari orang tua seorang bocah berusia 6 tahun ya, yang terjadi di sekitaran Taman Keramat Jakarta Pusat ya, yang mengetahui anaknya enggak sadarkan diri setelah bermain di taman dekat rumah. Nah, saat itu belum tahu nih ternyata anaknya ini menjadi korban bully dan sempat mengira anak tersebut mengalami kecelakaan nih Heartliner ya. Jadi peristiwa itu bermula pada minggu lalu ya, ketika anaknya minta izin main keluar rumah. Nah, ya udah berhubung di luar rumah ya udah sekitar taman aman lah gitu ya, kayak main lah. Nah, ternyata nggak lama gitu ya, kok udah lama nggak pulang gitu, sampai akhirnya dicariin lah, sampai akhirnya ada datang anak tetangga memberi kabar bahwa anaknya tergeletak di lapangan. Langsung datangnya terkejut, ternyata anaknya nggak sadarkan diri dengan pakaian basah dan tubuh membiru, langsung dibawa ke rumah sakit ya, sampai akhirnya sempat mengalami kritis, sempat

setrum. Ini sebenarnya pelakunya sempat pergi, akhirnya balik lagi nyeret korban menjauh dari tiang listrik. Dan saat ini mengamankan dua pelaku yang masing-masing pelakunya itu usianya 17 dan juga 16 tahun. Semoga bisa segera tertangani Heartlander ya. Yang pasti pihak polisian sudah mengamankan kedua pelaku nih Heartlander ya. Kalau misalkan ngomongin tentang bully-membully gitu ya, waduh. Ini gak ada habisnya nih ya. Ini memang menjadi PR kita bersama. Tapi yang pasti ya harus dijaga nih Heartlander. Putra-putri kita harus dijaga. Dan kalaupun misalkan terjadi bully, stop ya. Kita jangan dilanjutkan ke yang lain. Dan kita juga sebagai orang tua ya juga jangan dalam tanda kutip becandain anak yang aneh-aneh gitu ya. Kita pikir bercanda nyebut nama anak kita dut-dut gitu ya. Padahal itu tanpa sadar kita sedang membuli mereka. Padahal kita pikir ini kita sedang memanggil nama sayang gitu ya. Nama sayangnya gitu ya. Jangan ya. Sesuai dengan namanya aja. Kalaupun misalkan nama kesayangan yang lain yang keren-keren lah. Jangan manggilnya endut apa keriting gitu ya. Atau sek gitu. Jangan-jangan. Itu akhirnya membiasakan anak kita untuk ya udahlah. Menerima aja. Padahal bully itu memang harus dilawan nih Heartlander ya. Oke. Baik, tim Heartlander pasti terus menemani Anda. Tetap stay tune di Heartlander. Kali ini dari Zigas. Moba kita ke menit 35 lewat dari pukul 4 sore. Sahabat jadi

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, ada orang baru punya uang sedikit langsung mau self reward, beli mobil mewah pakai cicilan, menggadaikan SK, beli barang mewah seperti jam dan barang yang nggak produktif, KPR rumah tapi tidak menghitung kemampuan membayar. Maka bersiaplah orang itu untuk hidup miskin. Rasanya nasihat ini pedas banget dan menyebalkan. Lah uang milikku sendiri kok situ ngatur-ngatur? Coba teliti dan pikirkan baik-baik kebenaran nasihat pedas ini. Jika Anda tidak bisa menabung, bisa dipastikan hidupmu akan sengsara. Ingat kejadian orang-orang yang dapat uang gusuran besar, lalu beli mobil mewah, tapi lupa menabung dan berinvestasi. Bagaimana kabar mereka sekarang? Ya, mereka sekarang jauh lebih miskin ketimbang dulu sebelum mereka menerima uang gusuran. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena pola gaya hidup hedon dan lebih memilih belanja konsumtif. Sedangkan tidak ada sisa uang yang mereka investasikan yang bisa menjadi bekal mereka di masa tua. Pilihan ada di tanganmu, mau miskin atau mau hidup sejahtera, tergantung cara Anda mengatur keuangan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk hardliners. Hotline
2: FM 100.6 Hardline Radio, your family station.

106,6 Heartline FM ya, lagunya sedih juga nih Heartliner ya. Tetap semangat tentunya ya. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita Heartliner ya, semua akan berputar pada akhirnya Heartliner ya. Meskipun kadang-kadang itu tadi ketika berputar gitu ya, pas putarannya lagi muter ke bawah, aduh kempes lagi bannya, jadi cukup berat. Jangan dong ya. Tentu bersama Tuhan gak ada yang berat, Heartliner, yang pasti tetap berusaha, tetap berdoa ya. Ora et labora. Berdoa dan berusaha. Jadi harus ada doanya dan harus ada usahanya. Jangan cuma salah satu, berdoa aja tapi gak usaha-usaha. Atau usaha aja tapi gak berdoa-berdoa. Gak jadi-jadi nanti, Heartliner ya. Tapi pasti apapun yang sedang terjadi ya, harus percaya Heartliner ya, bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya yang terbaik untuk kita ya. Yang penting percaya.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan?
3: Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
5: ...100.6, Heartline FM.
6: She take my money, well, I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger, way over town.

Ada janji Tuhan yang berkata, Tuhan menyertai kita semua sampai kepada akhir zaman. Janji Tuhan adalah satu kepastian bagi semua yang percaya kepadanya. Namun, banyak yang masih ragu-ragu dan tidak sepenuhnya dapat percaya pada janji Tuhan. Kekhawatiran, kegelisahan, sering sekali menghampiri kita, membuat kita merasa tidak berdaya. Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia adalah Immanuel, artinya Dia senantiasa menyertai kita. Saat kita berjalan bersama Tuhan dan kita mengandalkan Dia, kuasanya akan bekerja atas kita. Tuhan memperhatikan dan Dia mencukupkan kebutuhan kita termasuk kebutuhan materi. Dan ada tertulis, janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada. Oleh karena itu, Hardliner, percayalah bahwa Tuhan senantiasa setia dalam memenuhi janjinya.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Halo Heartliner, jumpa lagi bersama Tim Ardhat ya. Yang akan menemani Anda Heartliner hingga 1 jam ke depan. Tentu seperti biasa nih Heartliner, kita akan berada di program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati yang pasti. Kita akan membahas putar permasalahan keluarga nih Heartliner ya, mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya, serta pencegahannya seperti apa. Nanti kita akan bahas di program Parenting with Heart. Ya, kali ini Heartliner, kita akan membahas tema kita tentang the emotional pattern we pass to our children ya. Jadi ini ternyata mengasuh anak ini bukan hanya tentang apa yang kita ajarkan lewat kata-kata, tapi juga tentang pola emosi yang tanpa kita sadari ini kita nih sedang menunjukkan setiap hari cara kita menangani emosi. Saat kita marah, saat kita sedih, saat kita emosi seperti apa gitu, ternyata anak-anak kita meniru loh. Nah, apa sih yang harus kita lakukan nih Heartliner? Jangan sampai kalau namanya lagi emosian, kita juga gak pengen nih anak kita emosian gitu ya. Lalu kita akan membahas bersama narasumber kita, ada Ibu atau Dr. Yunike Wirawani, Tim Parenting dari Yayasan Buser. Mas, kita akan segera menyapa Ibu Yunike. Halo Ibu Yunike.
1: Halo, selamat sore Pak Timothy.
0: Halo, apa kabar Ibu?
1: Puji Tuhan, sehat. Apa kabar sehat di Jakarta?
0: Di Tangerang lebih tepatnya.
1: Oh, Tangerang.
0: Kalau Ibu Yunike di mana? Di mana dulu ya?
1: Di Makassar.
0: Oh, Makassar. Wow. Makassar hujan atau enggak, Bu?
1: Kemarin sempat hujan sebentar, tapi balik panas lagi.
0: Sama dong. Kemarin juga kita sempat hujan terus panas lagi sekarang. Udah memasuki musim kemarau ini Heartliner ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, kita bukan mau ngomongin tentang musim ini kali ini Heartliner. Kita akan membahas tentang emosi, the emotional pattern we pass to our children. Waduh. Ya. Ini kenapa ambil tema seperti ini nih, Bu? Apa yang terjadi dengan anak-anak kita zaman sekarang ini, Bu?
1: Iya, jadi ada satu kenyataan yang kita perlu sadari nih. Mm-hmm. Anak kita tidak hanya memiliki DNA kita, tidak hanya mirip mungkin dengan kita, tetapi juga dia akan mewariskan pola emosi kita nih. Wow. Bagaimana kita mengelola stres, bagaimana pola makan kita, pola hidup kita, cara kita memandang tentang uang, tentang belanja ya, tentang masalah, itu juga akan mempengaruhi anak kita. Jadi saya yakin semua orang tua itu mencintai anaknya. Setuju ya? Kita semua sayang banget sama anak kita. Hanya kadang kala kita tidak menyadari ada pola-pola emosi kita yang belum diregulasi dengan sehat, belum cakap kita kelolanya, dan itu juga bisa berdampak pada anak kita. Seperti itu.
0: Wow. Ini ternyata bisa berdampak itu tadi. Kita pikir kadang-kadang kita sebagai orang tua pengen dong punya istilahnya DNA-nya tuh mirip dengan kita gitu. Kayak ada kebanggaan tersendiri kalau misalkan mirip, dan juga pengennya juga apa yang kita bisa yang positif-positif kita tularkan ke anak kita gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi ternyata juga ada hal-hal yang negatif yang sebenarnya kita nggak pengen ada pada anak kita, tapi tanpa kita sadari gitu ya, ternyata anak kita memang pembelajar yang unggul gitu ya. Semuanya ditiru dan semuanya akhirnya menjadi plek-plek-plek mirip kita, sampai akhirnya kita kadang-kadang suka bingung sendiri. Perasaan aku nggak pernah
1: menghadapi
0: ngajarin
1: diri
0: gitu
1: sendiri ya.
0: Ya, aku nggak pernah ngajarin dan akunya sendiri juga masih bingung menghadapi emosi akunya sendiri gitu sebagai orang tua. Ternyata malah kemana-mana ya, malah anak-anaknya meniru gitu ya. Ibu ya.
1: Betul, wow. Betul. Jadi ada pola-pola yang kita biasanya kita anggap normal, anggap biasa, sampai kemudian ketika itu jadi masalah, kita baru mulai lebih sadar. Contohnya, ketika pola itu seperti pola kemarahan kita. Kalau misalnya pola kemarahan kita, kita ekspresikan dengan teriakan misalnya, atau dengan bentakan. Ya, atau dengan sindiran. Kan beda-beda tuh ya. Ada orang marah itu nggak teriak sih, tapi nyindir gitu ya. Ada juga yang marahnya itu mungkin tidak teriak tetapi diam. Gitu. Atau mukul langsung reaktif. Jadi itu juga akan jadi sebuah pattern yang kita perlu sadari, anak-anak itu akan belajar. Kemudian ketika kita kecewa nih, kita merasa kecewa, bagaimanakah kita merespon kekecewaan? Apakah kita berani jujur menyampaikan bahwa kita kecewa, kemudian berproses dan cari solusi untuk itu, atau kekecewaan kita kita ekspresikan dengan diam berhari-hari, nggak mau ngomong misalnya. Mungkin bukan sama anak, tapi sama pasangan nih. Kalau lagi kecewa sama pasangan, kita nggak mau ngomong. Kan ada juga ya pola-pola waktu marah, kecewa, itu nggak ngomongnya bisa seminggu, bisa 3 hari gitu ya. Itu kan udah diproses artinya. Atau ketika kita sangat lelah nih, kecapean banget di kantor, kemudian mungkin

0: Ketika kita pulang ke rumah tanpa kita sadari, kita punya pattern lebih mudah marah waktu kita capek, lalu menyalahkan. Jadi ada hal-hal yang mungkin sederhana, marah kita lebih besar, kita menyalahkan karena kita memang lagi capek aja, lagi kelebihan beban. Atau ketika kita punya rasa takut, nah ini nih sering banget ya, kita punya kecemasan. Tapi kita sulit mengelola kecemasan kita. Overthinking kita masih sulit kelola. Dan tanpa sadar, anak-anak itu akan melihat bagaimana kecemasan ayah ibunya. Ketika ada situasi tertentu yang mengkhawatirkan. Apakah ayah ibu bisa mengakui ketakutannya? Lagi cemas, lagi takut. Kita butuh berdoa nih, kita butuh disupport nih, kita perlu cari bantuan nih. Atau sebaliknya, ketakutan itu mengendalikan kita. Mungkin telepon ke anak sampai miss call 20 kali gitu ya. Aduh, kamu di mana? Gitu. Ternyata handphonenya kelupaan misalnya. Jadi seperti apa kita mengekspresikan kemudian kesedihan kita? Misalnya kesedihan itu kita bisa ekspresikan kah? Atau kita sangkal? Atau kita hanya mau menangis atau sedih kalau nonton film drakor aja? Kalau lagi ada masalah yang lain, kita nggak mau jujur gitu ya? Atau itu dianggap sebagai kelemahan kesedihan itu? Konflik juga seperti itu, Pak Timoti. Misalnya, konflik, apakah ada konflik dalam rumah kita hadapi dengan berdialog atau kita tidak mau membicarakan konflik itu? Memang lagi malas aja. Jadi besoknya tiba-tiba seperti tidak terjadi apapun. Misalnya kemarin habis marah-marah nih, belum minta maaf, belum apa.
1: Nah.
0: Besoknya yuk kita ke mall yuk, ada film bagus yuk. Aduh, seru banget nih. Tiba-tiba lagi senyum gitu ya. Tiba-tiba kayak nothing happened before.
1: Ya bagus dong. Jadi istilahnya udah ya udah lupain aja gitu ya. Oh, enggak boleh ya.
0: Yes, itu juga pattern. Itu juga sebuah pattern. Nah, kita berharap dengan tidak membicarakannya masalah itu bisa selesai dengan sendirinya. Gitu ya. Ya, seringkali seperti itu, tetapi seringkali akan muncul dalam bentuk-bentuk yang lain dengan ledakan yang lebih besar karena belum diselesaikan, belum dibahas, belum dicari solusinya. Jadi
1: Wah.
0: seperti itu.
1: Itu adalah contoh-contoh pola-pola istilah kita tidak bisa menangani. Kita sebagai orang tua nggak bisa menangani emosi kita gitu ya. Sampai akhirnya nanti pola-pola yang terjadi pada diri kita sebagai orang tua akan tanpa kita sadari ini akan ditiru oleh anak-anak kita gitu Bu ya. Sebenarnya ketika terjadi anak-anak meniru pola kita itu memang karena mereka melihat kita setiap hari melakukan hal itu atau mungkin karena bawaan gen mereka atau bawaan lahirnya mereka gitu loh. Misalkan kita sebagai orang tua itu tadi ketika terjadi marah suka banting-banting gitu kan. Nah, ketika si anak-anak itu akhirnya banting-banting juga, berarti itu karena melihat kita melakukan itu atau apa nih?
0: Oke, thank you. Pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau untuk anak 5 tahun ke bawah atau 2 tahun ke bawah, kemudian dia marah dan membanting barang, itu memang tahap di mana mereka sedang belajar meregulasi emosi marah karena ada big emotion. Jadi ada ledakan emosi dan dia nggak bisa handle. Jadi badannya itu benar-benar penuh banget dengan energi kemarahan dan biasanya itu dilepaskan lewat barang. Nah, tetapi kita juga perlu lihat. Jadi intinya begini, tidak semua itu dari orang tua. Kalau dia masih kecil banget, memang mereka perlu dibantu karena mereka tidak tahu cara mengekspresikan marah dengan sehat, gitu ya. Jadi bisa mukul barang atau mukul dirinya. Kemudian 5 tahun ke atas beranjak itu kan mereka juga dalam masa belajar. Jadi dia akan belajar dari bagaimana orang tua mengelola hari-harinya. Ketika orang tua melepaskan amarah dengan pukulan, bentakan, kritikan, sindiran, atau justru sebaliknya diam 1000 bahasa, maka pola seperti itulah yang anak anggap normal. Anak akan melihat begitu loh caranya mengelola marah itu loh. Kalau marah tuh ternyata kayak gitu. Jadi secara otomatis anak juga melihat gitu ya, oh gitu, papa juga kayak gitu. Jadi dia jadinya belajar. Nah, kita kan tentunya ingin anak punya regulasi yang lebih sehat, khususnya tentang emosi. Kita tentunya sangat rindu mewariskan bukan cuma deposito dan uang yang banyak gitu ya. Kita juga ingin mereka bisa punya kecerdasan emosional, kemampuan meregulasi emosi yang lebih sehat, mengelola stres yang lebih sehat. Nah, sebelum kita tolongin anak kita penting banget menyadari pola emosi yang nggak sehat yang kita punya.
1: Nah,

0: Karena yang tidak kita sadari seringkali justru yang paling kuat diwarisi oleh anak.
1: Berarti kita harus membuat checklist untuk kita sendiri nih, pola, istilah, emosi apa sih yang ada pada diri kita gitu, yang paling kuat gitu Bu ya?
0: Apa yang nggak sehat? Kalau dia udah sehat kan berarti udah oke. Okay. Tapi apakah cara marah kita selama ini sudah cukup oke, okay, sudah fokus ke solusi, atau sebaliknya marah kita lebih banyak arogansinya, lebih banyak menyerang atau merendahkan. Karena ketika kita marah, seringkali kita bisa aja kabur tentang apa yang kita butuhkan dan apa yang ingin kita ubah. Kan di balik kemarahan ada kerinduan untuk sesuatu berubah ya. Bisa saja ada kesedihan, ada kesepian, dan lain-lain. Tapi apakah porsi marah kita dalam batas yang normal dan membangun? Bukan kemarahan yang menghancurkan. Ada ya kemarahan yang menghancurkan ya. Kalau zaman-zaman dulu itu habis tuh, apa sih,
1: Barang-barang ya.
0: penggaris 1 meter itu bisa patah kalau zaman-zaman dulu ya. Itu kan benar-benar menghancurkan barang, menghancurkan keberhargaan diri seseorang, dan juga ya, tentunya nggak sehat buat badan gitu ya ketika dilampiaskan seperti itu. Jadi PR yang pertama nih, aware dulu sih, menyadari.
1: Nah, PR kita harus menyadari sebagai orang tua nih, apa aja sih checklistnya gitu ya. Tapi sebelum kita menyadari, kita harus break sejenak ibu ya.
0: Okay.
1: Baik, bagi hartanya yang ingin bertanya boleh ya di 0819 269 1000. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Ya, 100,6 Heartline FM ya. Terima kasih Heartliner, saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama narasumber kita ada Ibu Yunike Wirawani Heartliner ya, terkait dengan tema kita di emotional pattern we pass to our children ya. Bagaimana nih ternyata emosi atau pola emosi kita nih sebagai orang tua nih kadang-kadang suka ya, suka ditiru oleh anak-anak kita tanpa kita sadari. Ya Ibu Yunike nih, kita juga harus membuat checklist dulu nih. Sebenarnya kan yang harus diperbaiki kan orang tuanya dulu nih, agar pola-pola emosional negatif ini gak tertular lah kepada anak-anak kita. Nah, pola-pola emosional negatif itu contohnya apa aja sih Bu?
1: Ya, jadi contohnya seperti tadi yang kita sempat bahas ya, ketika kita marah, kita sulit mengekspresikan marah dengan pattern yang sehat gitu ya. Mungkin kita teriaknya berlebihan, kemudian kita mengkritik, mengancam, atau sebaliknya kita diam 1000 bahasa. Terus minta mereka untuk memohon dan mendebak-debak nih, dosanya apa ya tadi. Kemudian ketika kita lelah, kita tanpa sadar menuntut pasangan atau orang di rumah bertanggung jawab atas kelelahan kita. Karena tanpa sadar kita jadi lebih mudah menyalahkan, gitu. Pulang rumah jadi lebih mudah blaming. Kemudian ketika kekecewaan kita sulit proses, alih-alih jujur bahwa kita kecewa dan mengatakan apa yang kita butuhkan, kita malah mungkin diam 1000 bahasa, kita nggak mau bahas lagi, kita menghindari konflik, ya. Kemudian ketika kita stres, kita tidak menghadapinya dengan sungguh-sungguh, tetapi kita mengalihkannya dengan hal yang lain, sehingga masalah semakin menumpuk. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa jadi pola kita. Atau contohnya pola yang lain, ketika orang tua tidak mau atau gengsi meminta maaf, karena meminta maaf dianggap sebagai sebuah kelemahan. Atau nggak cocok lah orang tua minta maaf, mestinya itu anak-anak lah biar mereka tahu hormat misalnya gitu ya. Kemudian ada tuntutan-tuntutan yang tidak realistis. Nah itu kita perlu sadari nih, karena seringkali pola emosi ini juga berakar pada masa kecil kita gitu ya. Kita tanpa sadar juga belajar nih dari pola orang tua kita, gimana orang tua kita marah dulu, gitu ya.
0: Berarti kita harus mirip. Iya, ini kita harus memutus rantainya ini. Waduh, jangan sampai ya, berlanjut
1: kalau
0: terus.
1: Kalau nggak sempat diputusin yang bagus, kita wariskan. Kan pasti ada value yang positif ya. Nah, misalnya value-nya rajin olahraga atau apa, itu terusin gitu.
0: Nah, terkait dengan yang negatif, kita harus putus. Iya, kalau misalkan, kalau tadi kan misalkan diterangkan, oh iya ternyata itu negatif ya gitu ya. Kalau sekarang orang tuanya masih belum ngeh gitu loh, gak sadar. Sampai akhirnya mendengarkan program ini, oh iya ya ternyata gitu ya. Ternyata yang checklist yang tadi pola-pola emosi tadi itu sebenarnya negatif nih. Jangan sampai ditiru oleh anak-anak kita gitu nih. Apa ini yang harus kita lakukan ketika kita gak sadar gitu loh. Ataupun mungkin pasangan kita juga gak sadar.
1: Kalau kagak sadar agak sulit ya.
0: Agak sulit karena bagi mereka gini, selama ini mungkin oh ya udah selama ini baik-baik aja tuh, aku juga istilahnya nggak tahu apakah aku meniru orang tua atau tidak gitu, tapi ternyata pola itu ya baik-baik aja ya, ketika marah ya udah begitu aja gitu loh, habis itu selesai marah ya udah selesai gitu loh.
1: Jadi memang kesadaran itu awal dari pemulihan. Salah satu hal yang bisa meningkatkan kesadaran itu seperti talk show seperti hari ini yang kita bahas. Kemudian ada kelas-kelas parenting, buku. Kemudian kita juga bisa lakukan evaluasi kecil dalam rumah tangga kita. Sayang, kalau aku marah kayak gini, kita bilang sama pasangan kita, gimana kamu rasanya waktu aku marah tuh diam?
0: Diamin gak enak gitu ya.
1: Gitu. Siapa tahu ternyata dia juga gak nyaman, atau ternyata dia oke-oke aja misalnya, gitu. Ya bisa aja kan ada harapan, sebenarnya saya berharap sih kalau bisa ngomong ya, soalnya saya takut ngomong juga, takut kamu marah lebih besar lagi misalnya. Jadi kita memang perlu ada dialog gitu. Dan kita juga bisa tanya sama anak kita, how do you feel tadi, papa tadi kecapean terus marahin kamu, how do you feel nak? Oh, kamu pengennya kayak gimana? Kita bisa mendapatkan feedback juga untuk meningkatkan kesadaran kita. Karena satu hal yang kita perlu aware sebagai orang tua, anak kita tidak bertanggung jawab atas pola dan luka masa lalu kita. Tetapi kita bertanggung jawab untuk tidak meneruskan yang tidak sehat kepada anak kita. Gitu. Jadi kita memang perlu aware, ini oke nggak? Dan bukan berarti kalau orang itu nggak marah berarti aman gitu ya. Karena ada dua macam kan, ada kemarahan yang diekspresikan, ada yang dipendam. Dipendam juga nggak sehat. Gitu. Kalau dipendam artinya kita menyimpan kemarahan. Kalau marahnya tidak meledak lewat kata-kata atau sikap, maka bisa meledak lewat tubuh kita yang akan mengalami beban emosional, bisa muncul psikosomatis gitu ya. Kemarahan yang dipendam akan muncul lewat sakit penyakit, tubuh kita berteriak karena sudah tidak mampu menampung terlalu banyak ledakan-ledakan emosi yang kita pendam. Seperti itu. Jadi intinya ketika kita punya pola yang sehat adalah dimulai dari kita menyadari. Kalaupun kita salah, kita nggak akan sempurna nih ya. Kita akan melakukan juga kesalahan-kesalahan. Kalau kita salah, kita mampu mengakui kesalahan kita. Dan kita tidak buru-buru menyalahkan lagi lingkungan dan orang lain. Kita mengambil tanggung jawab itu, kita mengakui, dan kita fokus untuk repair, memperbaiki. Oke, tadi mama ngomongnya keras sekali. Kamu pasti rasanya nggak nyaman, kamu nggak pantas diteriakin, maafin mama. Mama lagi juga belajar untuk regulasi emosi mama. Ekspresikan marah mama dengan lebih sehat. Bukan berarti nggak pernah marah ya, marah boleh. Susah banget kalau nggak boleh marah, marah boleh. Ketika marah itu punya tujuan untuk
0: Betul.
1: merubah sesuatu dan kita sampaikan dengan cara yang baik, seperti itu.
0: Ya. Sebenarnya ada dampak dampaknya nggak sih Bu ketika di lingkungan ini emosi kita nih tidak terbuka, istilahnya nggak kebuka gitu emosinya. Apa yang terjadi dampaknya Bu kepada anak-anak kita ataupun kepada kita sebagai orang tua sendiri Bu?
1: Jadi kita perlu menyadari satu hal, bagi anak, respon orang tua bisa menjadi pesan emosional yang sangat kuat. Walaupun kita pikir begini, ah saya marahnya cuma sebentar kok. Saya tadi teriaknya cuma sebentar kok, cuma 5 detik aja kok. Aku tamparnya cuma 1 detik kok, cuma pakai punggung tangan misalnya. Cuma sebentar kok itu. Saya cuma diam karena capek. Nah, tetapi kita perlu sadar bahwa respon kita itu akan menjadi pesan emosional yang sangat kuat dan dampaknya itu sangat nyata dan akan semakin terlihat ketika anak-anak kita sudah memasuki usia praremaja dan remaja. Itu akan lebih lagi terlihat. Ya, dalam jangka panjang ini akan mempengaruhi seperti apa? Nah, ketika kita marahnya sangat berlebihan, sangat besar, maka tentunya akan muncul rasa takut dan rasa tidak aman dalam diri anak. Mereka akan lebih sulit untuk jujur dan terbuka ketika dia punya masalah. Kenapa? Karena rumah bukan lagi tempat yang aman. Anak bisa jadi sangat obey, sangat penurut karena takut, bukan karena mengerti. Dia akan menurut supaya dia aman. Bukan karena dia memang rela untuk taat gitu. Kemudian faktor lainnya, ada anak juga akan menjadi people pleaser, ya, berusaha untuk menyenangkan, tapi sebenarnya dia dongkol dalam hati, mengorbankan dirinya dan kehilangan dirinya. Ada juga yang memberontak, ya, mungkin marahnya lebih kasar lagi, lebih keras lagi, atau mungkin bukan sama orang tua, tapi di sekolahan dia meledak di sekolah. Ada juga yang menarik diri, mengisolasi diri. Ada juga yang sulit mengenali emosinya sendiri. Atau bahkan bisa mati rasa. Ya, anak yang sering melihat emosi yang tidak sehat, itu bisa meniru pola itu dan menekannya. Jadi kalau dia terlalu sering takut mengecewakan orang tua, mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa yang juga sulit mengenali apa kebutuhannya sendiri. Jadi sebenarnya anak itu membutuhkan bukan orang tua yang sempurna, tetapi yang cukup aman. Orang tua yang cukup aman untuk menjadi tempat pulang.
0: Seperti apa sih Bu orang yang dimaksud dengan orang tua yang cukup aman? Berarti ini cukup aman untuk bercerita, cukup aman untuk pulang itu seperti apa Bu?
1: Jadi anak bisa cukup aman untuk merasakan emosinya. Jadi ketika dia gagal, dia boleh ceritakan kegagalannya tanpa takut harus dihakimi dan dipermalukan. Contohnya ya, kalau mengalami kegagalan, kita bisa belajar untuk ikut berempati alih-alih merendahkan. Aduh, bikin malu banget sih. Kok bisa sih? Nama baik papa ini, nama baik keluarga. Kok bisa kamu malu-maluin kayak gitu? Nah, itu tadi. Jadi anak kan merasa tidak aman untuk pulang. Kemudian ketika anak itu butuh didengarkan, kita berusaha untuk diam dulu, kita dengarkan dulu sebelum bereaksi. Kita berusaha untuk memahami, kita berusaha untuk berempati, kita tidak buru-buru memberikan nasihat. Kita pahami dulu, apalagi ketika anak ini masuk masa praremaja dan remaja. Kita berani mengakui kesalahan kita. Ya, kita berani meminta maaf. Kita tidak melulu menyalahkan, tetapi kita mengambil tanggung jawab atas kelemahan kita juga. Kemudian, kita juga tentunya perlu fokus untuk memperbaiki. Kalau ada yang keliru, kita perlu buktikan kalau kita sangat peduli dan kita mau juga berubah. Dan perubahan yang dilakukan orang tua akan juga menginspirasi perubahan itu pada anak, seperti itu.
0: Baik. Ya baik. Heartliner, untuk Anda yang bertanya boleh ya di 0819-269-1000. Ini boleh, sudah ada pertanyaan boleh Bu ya dari Pak Darwin ini ya. Halo Bung Timo dan juga Ibu Yunike. Salam parenting. Ini batasan apa yang harus dilakukan dalam kemarahan kita kepada pasangan maupun kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita? Batasan apa nih? Batasan apa?
1: Oke. Mungkin limitnya sampai di mana, itu marah
0: Marahnya
1: itu
0: seperti
1: wajar
0: apa sih
1: kapan.
0: gitu. Nah,
1: Iya.
0: mungkin seperti itu kali.
1: Kapan wajar, kapan nggak wajar. Jadi, kita perlu memahami kenapa kita marah. Seharusnya marah itu karena ada perilaku yang kita ingin ubah. Contohnya orang buang sampah depan rumah kita, kita marah nih. Karena nggak seharusnya orang buang sampah depan rumah kita, maksudnya di tempat sampah. Jadi ada sesuatu yang ingin kita ubah. Anak kita main gadget, udah 4 jam masih main gadget, belum makan siang. Kita marah karena kita ingin dia melakukan perubahan gitu ya. Jadi marah yang sehat sebenarnya karena kita ingin ada perubahan. Tetapi marah itu perlu diekspresikan dengan cara sehat. Apa batas sehat dan tidak sehat? Batas sehat adalah kita mampu mengutarakan, saya marah, apa yang saya inginkan? Berubah. Jadi saya marah dan saya maunya apa? Saya butuhnya apa? Saya inginnya apa? Itu jelas. Nah, seringkali kita kan marahnya marah-marah. Beda marah dengan marah-marah. Orang gak kagak tahu maunya kita apa gitu ya. Misalnya ya marahnya kita banting pintu atau cuci piringnya, aduh berisik banget, jengkel banget. Jadi sebenarnya mau kamu apa gitu kan, sering ditanyain maunya apa. Kita gak bisa sebutkan. Kita maunya orang tahu mau kita apa tanpa harus menyebutkan. Nah, yang sehat adalah kita mampu ngomong, saya marah, saya ingin ini, saya butuh ini, saya mau ini. Gitu, kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Kemudian, kapan batas itu nggak sehat? Ketika dalam kemarahan kita menyerang personalnya.
0: Contohnya.
1: Contohnya ya, contohnya. Misalnya, pasangan kita habis mandi, handuknya ada di tangga, ada di sofa gitu ya. Ada di kursi handuknya. Kita marah ya, karena merasa handuk itu harusnya kalau udah kotor ditaruh di tempat cuci baju
0: cucian.
1: Gitu ya. Atau dijemur. Jadi ada yang ingin kita ubah, betul ya? Marah yang sehat kita akan ngomong, saya nggak suka lihat handuk di sofa. Saya mau handuk ini digantung. Saya capek tiap hari harus gantungin handuk ini, angkatin ke jemuran. Itu sehat, kita ekspresikan, kita marah.
0: Kita
1: saya merasa
0: sampaikan.
1: Nggak didengarkan sama kamu, karena tiap hari saya harus ulang. Itu berarti kita ekspresikan. Tetapi marah tidak sehat adalah seperti ini. Dasar kamu, nggak bisa diandelin. Telinganya di mana sih? Susah banget hidup sama kamu. Kamu itu ya, seperti anak kecil misalnya gitu ya. Dasar ya. Kalian ini kupingnya di mana? Jadi kita menyerang personalnya. Heran deh gitu ya. Jadi kita udah menyerang kepribadiannya. Kita nggak fokus lagi ke isu apa yang ingin diperbaiki. Kita nggak fokus lagi ke feeling kita bahwa saya nggak merasa didengarkan loh ketika saya harus mengulang ini setiap hari. I don't feel respected. Saya merasa seperti misalnya ART di rumah. Gitu ya. Itu kan jujur. Tetapi kita kadang-kadang sulit. Kita langsung serang personal. Emang kamu berantakan, jorok banget jadi orang. Nah, itu kita ke personalnya. Gitu.
0: Wah, ternyata ini sebenarnya mudah ya Bu ya. Maksudnya dari persoalan tadi aja, contohnya tentang anduk aja gitu. Ketika kita tidak bisa menyampaikan gitu ya. Padahal kita sudah, maksud kita memang sama nih. Maksudnya sama-sama.

0: sih gitu ya. Kalau main HP aja cepet banget ya. Jadi kemana-mana tuh. Terus kadang-kadang kita ungkit lagi kesalahan dan dosa-dosa yang lainnya. Jadi udah melebar banget. Nah itu kan gak sehat karena kemarahan itu sudah merendahkan. Kemudian ada pelemahan karakter. Bahkan mungkin kita sudah mengungkit hal-hal yang kemarin-kemarin gitu, atau bahkan ada yang marahnya kalau bisa pintunya itu dibanting biar orang lebih tahu sesakit itu hatiku gitu ya. Jadi memang ini kita perlu kerendahan hati untuk kalau anak itu atau pasangan kita kurang bisa mampu merespon, kita duduk sebentar ya, saya mau ngomong sebentar ya. Jadi kita ngomong lihat-lihatan lah ya, atau bersampingan. Saya tuh rasanya kayak gini loh waktu harus melakukan ini. Dan seringkali marah itu juga bisa saja bukan tentang merasa tidak dihargai, bisa saja juga dibungkus oleh kekhawatiran. Contohnya ya, kalau parenting, misalnya ibu marah karena anaknya lupa bawa botol minum. Dimarahin tuh bisa bisa bisa sampai besoknya dimarahin. Sebenarnya di balik kemarahan itu adalah kekhawatiran. Kita perlu jujur. Jujur, mama tuh khawatir banget. Gimana kalau kamu nggak bawa minum, harus uang kamu pas-pasan, kamu beraktivitas sampai jam berapa? Mama khawatir, mama takut kamu sakit. Nah itu tuh kita jujur. Tapi kan lebih mudah kamu tuh ya, kalau dikasih tahu susah banget. Kenapa lupa ini, lupa lagi datang, ngomel lupa terus. Kamu tahu ini aku udah siapin, jadi udah kemana-mana gitu. Jadi akhirnya pasangan kita atau anak kita yang mendengarkan juga tidak nyaman mendengarnya dan ada defense ya, defense berusaha untuk melindungi diri karena sedang merasa diserang. Walaupun itu juga bagian dari kesalahannya. Ketika orang sedang merasa diserang, dia tidak merasa aman, dan dia akan berusaha melindungi diri dan mempertahankan argumen. Akhirnya kita jadi adu argumen nih, siapa paling salah dan siapa yang paling benar gitu ya. Akhirnya sebenarnya solusi itu semakin jauh dari kita. Gitu. Tetapi kalau kita mulai dari I statement, dari pernyataan hati kita jujur, orang itu tidak merasa sedang diserang. Karena kita tidak menyerang personalitinya. Jadi lebih terbuka ruang untuk orang itu bertumbuh dan self-reflection. Walaupun perubahan itu nggak instan gitu ya. Tapi bisa dilatih. Besok-besok anak kita juga nanti akan lebih jujur. Saya marah banget mami. Soalnya mami tadi ketawain saya merasa diketawain gitu. Jadi akhirnya dia juga bisa ngomong. Kita nggak perlu menebak-nebak lagi kenapa ya dia ya. Perasaan kita melakukan apa responnya besar gitu. Jadi benar banget sih kata Pak Timothy ini tentang komunikasi juga.
1: Wow. Dan hari ini kita akan belajar gitu ya. Apa aja sih yang harus kita mulai nih, jangan sampai istilahnya warisan. Warisan ini terus, warisan emosi kita ini sampai terus berlanjut ketika kita sudah meniru dari orang tua kita. Dan anak-anak kita menurut kita nih, gak pengen dong ya warisan-warisan yang negatif-negatif ini malah terus berlanjut. Apa yang harus kita lakukan? Nanti setelah ini tolong dijelaskan Ibu ya. Apa yang harus kita lakukan? Tapi kita harus break sejenak ini.
0: Oke.
1: Baik, bagi Heartland yang bertanya boleh ya di 0819 269 1000.

0: Ya, 100,6 Heartland FM. Tapi sebelumnya Heartlander, saya punya informasi ya Heartlander ya. Ingin Anda ingin memahami praktik konseling lebih mendalam sebelum terjun langsung menghadapi orang lain. Nah, konseling case study session ini hadir sebagai ruang belajar untuk mengulas studi kasus, memperdalam keterampilan konseling, serta memahami proses pendampingan secara aplikatif dan reflektif. Nah, melalui sesi ini, peserta diajak melihat bagaimana pendekatan konseling diterapkan dalam situasi nyata, sekaligus memperkaya sudut pandang dalam proses menolong dan mendampingi. Acara ini akan berlangsung nanti malam ya, jam 7 malam hingga pukul 9 malam via online Zoom. Ya, investasi hanya Rp350.000 dengan fasilitator ada Ibu Ellen Patricia MA Counseling, PCC, SP. Beliau award winning coach and counselor, juga chairwoman of Busur Emas Foundation. Untuk informasi pendaftaran Anda bisa menghubungi ke 0853-2132-8767, 0853-2132-8767. Ya, baik. Dan saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama narasumber kita ada Ibu Yunika. Ya, ya Ibu Yunika nih di sesi terakhir ini nih. Apa nih yang harus kita lakukan sebagai orang tua agar mata rantainya bisa terputus nih. Jadi emosi-emosi negatif kita yang selama ini tanpa kita sadari nih dilakukan dan akhirnya ditiru oleh anak-anak kita nih bisa putus nih.
1: Oke. Jadi supaya kita break the cycle ya. Kita sadari dulu polanya. Biasanya kita meledak saat apa? Kita paling mudah terpicu oleh apa atau kalimat dan kejadian apa yang seringkali sangat mengganggu kita dan sangat sulit kita lepasin gitu. Pasti kesel banget gitu. Kemudian apa yang seringkali kita ucapkan sih waktu kita kecewa kah, waktu kita marah, waktu kita sedih, apakah kita mampu jujur atau sebaliknya kita ngomongnya lebih tajam, lebih menyindir ataupun lebih banyak diam. Dan kemudian kita cek apakah kita pernah mengalami hal yang seperti itu waktu kita kecil. Apakah kita pernah diperlakukan juga seperti itu waktu kita kecil, waktu kita masih tinggal sama orang tua. Karena biasanya cara kita marah itu ada kemiripan dengan bagaimana cara orang tua kita dulu marah sama kita. Gitu, kita bisa cek ya. Kemudian kenali triggernya. Anak bisa jadi trigger, bisa jadi pemicu, tetapi seringkali bukan anak sumber lukanya. Misalnya anak menangis, lalu kita terganggu. Mungkin karena waktu kecil dulu kita tidak boleh nangis, gitu ya. Kemudian anak melawan, kita merasa langsung gak dihargai. Nah, apakah juga waktu kecil kita diberikan ruang yang aman untuk didengarkan, untuk mengekspresikan pendapat kita? Jadi sebelum kita bereaksi, coba kita bertanya dalam diri. Saya sedang mau merespon anak, atau saya sedang bereaksi dari luka lama saya? Gitu. Apakah saya benar-benar sedang ingin mendisiplinkan anak saya, atau tanpa sadar anak saya yang telah memencet tombol luka dalam hidup saya? Jadi seringkali ini suka ada area yang abu-abu ya, antara mendisiplinkan, mendidik, atau kita sendiri yang sedang terpicu dengan luka lama kita. Kemudian ambil jeda sebelum kita merespon. Saat kita merasakan emosi sudah mulai naik, kita mulai terpicu, kita tidak perlu langsung merespon. Karena saat kita sedang sangat emosional, seringkali yang keluar bukan didikan tetapi pelampiasan. Jadi kita bisa ngomong nih kalau kita merasa udah terpicu ya. Papa mama lagi marah, papa mama butuh waktu tenang dulu ya, sebentar kita bicara waktu lebih tenang. Jadi mengambil jeda itu bukan berarti kita kalah, jeda juga bukan tanda berarti kita gagal, tetapi tanda kita sedang memilih untuk menolong diri kita supaya kita bisa berespon lebih sehat gitu ya. Jadi kemudian kita juga perlu mengganti nih pola-pola yang gak sehat. Kalau misalnya dulu kita suka latah atau ngomong, kamu ini selalu bikin mama susah. Kamu ini nyusahin aja gitu ya, apalagi kalau dia udah lupa barangnya ya, udah jauh lagi, baru digrepin lagi dan lain-lain. Kita perlu ganti kata-katanya, mama marah karena sikap kamu ini tidak baik, tapi mama tetap sayang sama kamu. Tuh ya, kita ganti kata-kata yang melabel anak bikin susah itu dengan kata yang lebih sehat. Pola lama, diam, kamu jangan nangis gitu ya, kita bisa ganti dengan yang lebih sehat, kamu boleh nangis. Kita bicarakan dengan cara yang baik ya. Pola lama kita mungkin ngomong, kamu ini susah sekali diatur. heran deh, susah banget diatur. Kita bisa ganti dengan yang lebih sehat. Yang kamu lakukan itu perlu diperbaiki. Ini nggak oke kalau terus-menerus seperti ini. Ya, nanti mama papa bantu kamu ya supaya lebih oke lagi. Nah, kita perlu lakukan repair setelah kita mengalami ledakan-ledakan emosi atau mengalami kegagalan. Kita fokus bangun koneksi dengan anak. Kita akui juga bagian kita yang keliru. Karena repair ini sangat memulihkan. Anak akan belajar bahwa konflik tidak harus merusak sebuah relasi. Kesalahan bisa diperbaiki. Masih ada harapan gitu ya. Mama-mamaku adalah orang yang juga sedang berusaha. Jadi, kita perlu sadar. Kemudian kita perlu cek triggernya itu seperti apa. Kemudian kita perlu setelah sadar kita ganti polanya, pola yang lebih sehat. Kita pikirkan respon-respon yang lebih sehat. Kemudian kita perlu mengakui bagian kita yang keliru dan kita perlu repair. Nah, ketika kita terus membangun kebiasaan ini, maka ini akan semakin lama semakin tebal, semakin kokoh, dan kita tidak perlu malu mencari bantuan ketika kita merasa sudah kewalahan ya dengan masalah emosi, regulasi emosi, stres, tekanan, dan badai hidup. Nggak apa-apa banget ya. Orang tua juga perlu ditopang, bisa melalui pasangan, komunitas yang sehat, mentor, konselor, psikolog, psikiater gitu ya. Itu akan sangat membantu karena orang tua yang dipulihkan akan lebih mampu jadi tempat yang aman untuk anaknya. Jadi singkatnya, memutuskan pola dimulai dari kesadaran.
0: Kesadaran dari orang tuanya ini ya.
1: Yes.
0: Orang tuanya memang ternyata nih menjadi orang tua nih harus banyak belajar ini Bu ya. Buka mata, buka telinga gitu ya. Harus sering-sering dengar program Parenting with Heart ini ya.
1: Yes.
0: Biar bisa
1: sudah tersedia layanan
0: sudah
1: bantuan.
0: Tersedia. Tinggal kita bagaimana nih istilahnya meluangkan waktu untuk boleh belajar dan juga langsung setelah mendengarkan enggak cuma dengerin tapi juga langsung dipraktekkan gitu Bu ya.
1: Iya.
0: Baik, luar biasa nih ya. Bagi Harlaner yang mungkin ingin bertanya di sesi terakhir ini ya, boleh ya di 0819-269-1000. Nah, yang pasti ini bisa dipraktekkan Ibu ya, meskipun kadang-kadang ketika ngomongin tentang emosi, kadang-kadang kita sudah tahu nih harus kita rubah. Tapi ya itu tadi, tetap aja keke aja nih nggak mau berubah ya. Tapi sebelumnya sebelumnya kita sudah ada penelpon masuk, boleh kita terima Ibu ya.
1: Oke. Okay.
0: Halo, selamat sore.
2: Terima kasih, selamat sore Pak Timo, Ibu Yunike.
0: Dari.
2: Salam kenal. Mohon izin karena saya sedang di pinggir jalan, nggak apa-apa ya. Kemudian backsoundnya nggak ganggu ya.
0: Jangan di tengah jalan nanti bahaya.
2: Berbahaya, tentu saya minggir dulu. Tapi ini masalah backsound. Bu Yunike, mohon maaf ya Pak Timonya suka agak lucu gitu. Oke,
1: <Okay.
2: laughs> saya izin langsung saja. Bu, di menit terakhir ini mau menanyakan saja sedikit kalau case-nya bukan karena dari parents-nya, tapi orang tuanya, tapi dari si Mbak atau babysitternya yang kebetulan karena kedua belah pihak ini kan full bekerja sehingga daily rata-rata dihandle oleh mbaknya yang memang juga bersertifikasi tapi tentu gayanya kan akan berbeda dengan papa mamanya. Yang menjadi pertanyaan aja kapan orang tua ini bisa mengkoreksi bahwa jangan kebentuk dulu dong sama jangan kebentuk terus sampai dewasa dong oleh si mbaknya harus tentu para kami, para papa mamanya gitu itu di usia dan di tahun keberapa dia bisa dikoreksi pelan-pelan tuh diperhalus, di quality control gitu ketimbang oleh saya nggak bilang bahwa yang itu nggak baik, tapi kan jadi gayanya bukan gaya papa mamanya, gayanya gaya si mbak ini. Bisa dimengerti ya, Bung Timo. Bu Ejin, saya kalau misalnya salah kata-kata mohon dikoreksi karena maksudnya itu agak kebentuk tuh di lingkungan seperti itu. Jadi tetangganya suka pada bilang, kok nggak kayak papa mamanya? Ya karena yang megang si mbaknya terus. Nah, kita nggak menyalahkan karena mereka juga punya aktivitas masing-masing. Tapi yang saya mau ini, gimana nih cara ngerapiin lagi biar stylenya versi ke papa mamanya lagi itu perlu berapa lama? Dan di saat selain makan malam bersama atau makan weekend bersama pas liburan, itu ada lagi nggak yang tips and triknya biar kembali ke marwah aslinya ortunya? Jangan kayak gitu. Walaupun pendidikannya segala macamnya udah di handling, terima kasih banget oleh ART-nya, tapi kan jangan pakai gaya mereka, ansi, tapi kembali ke papa mamanya. Itu aja, yep. Bu Yunika. Pak Timo, terima kasih. Selamat sore
0: terima
2: semua.
0: Terima kasih.
1: Iya, pertanyaannya bagus ya, Pak Timo. Ya. Oke, ini juga jadi tantangan buat orang tua yang bekerja dan menitipkan anak untuk dibantu ya. Nah, yang pertama, sebagai seorang orang tua, kita boleh menetapkan aturan di rumah. Kita boleh menetapkan aturan dan kita bisa tuh sebelum cari waktu untuk kita juga training kecil-kecilan orang yang membantu kita di rumah. Kalau marah, bantu saya latih anak saya kalau marah itu sampaikan A, B, dan C. Jadi kita bisa bisa banget kasih tahu. Dan kita bisa juga kasih masukan. Jadi saya mau kamu bantu saya. Jadi saya juga minta ketika anak saya melakukan kesalahan dan kamu marah, kamu cara responnya tuh seperti ini, A, B, dan C. Kita kasih tahu langkah-langkahnya. Kenapa? Karena ketika anak kita biarkan misalnya cara marahnya nggak sehat, ini nanti kebawa. Apalagi nanti kalau sekolah, SMP, dan lain-lain, dia kan bersosialisasi akan terganggu. Jadi saya butuh kamu membantu saya. Bahkan sekarang kan ART juga sudah update ya. Jadi kita udah bisa kirimin video-video parenting gitu ya. Bisa banget. Jadi kalau pengalaman saya seperti itu kemarin, saya juga ngobrol sama ART saya. Karena saya tahu dia juga sayang sama anak saya karena udah lama. Jadi kita nih jadi partner nih, saya juga butuh kamu juga butuh kami, karena kamu juga sayang sama anak saya butuh kamu bantu. Jadi waktu pola respon marahnya tuh kayak gini ya. Jadi kalau kamu kesal, kamu jangan diamin dia, kemudian tinggalin. Kamu latih dia, nanti dia juga akan lebih mampu ngomong dengan benar gitu. Dan ketika tentunya setelah kita udah encourage ya, orang kita di rumah, kita juga memang perlu banget tuh ada waktu khusus yang seperti Bapak tadi sampaikan, quality time benar-benar hanya bersama dengan anak. Kemudian kita juga bisa sampaikan kepada anak ketika dia usianya udah lebih matang, kita bisa sampaikan nanti kalau marah, marahnya seperti ini, sikapnya sikap yang ini yang baik, yang ini yang baik. Jadi memang kita perlu melakukan pengulangan-pengulangan dan quality time yang 15 menit kalau memungkinkan setiap hari tanpa gadget gitu ya, kita benar-benar bonding. Kemudian di sanalah bukan momentum memberi nasihat, bukan, tapi membangun connection. Jadi benar-benar having fun ya, apa yang anak kita senang lakukan kita join di situ. Misalnya dia senang main apa, kita temenin dia 15 menit, 20 menit. Nah, itu kita bangun bonding supaya hatinya itu jadi lebih dekat lagi dengan kita. Sambil mbaknya juga kita training, dan kalau dia sayang sama anak kita, mudah-mudahan hatinya juga terbuka ya untuk juga berkembang dan belajar gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu ya. Jadi Mbak itu sebagai partner kita juga di rumah, kita menghargai dia dan kita sangat butuh support dia untuk bantu anak kita. Mudah-mudahan hatinya tercerahkan si Mbak itu. Kalau dia sayang, dia pasti upaya.
0: Nah, amin, itu ya. Bukti
1: Iya.
0: bukti sayangnya adalah seperti itu ya.
1: Yes.
0: Semoga terjawab ya. Baik,
1: Iya.
0: Ibu Yunika, karena waktu juga sudah di penghujung acara, mungkin bisa langsung memberikan kesimpulannya, Ibu Yunika.
1: Ya, kesimpulannya ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah mengikuti sampai di akhir ini. Kita perlu menyadari bahwa kita nggak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita sangat punya kesempatan yang besar untuk mewariskan sesuatu yang baik buat anak-anak kita, sesuatu yang lebih sehat. Dan cara memutus pola itu dimulai dari kesadaran kita, dan kalaupun kita gagal, it's okay, kita lakukan repair, karena anak tidak butuh orang tua yang sempurna, tetapi anak yang butuh orang tua yang rendah hati, mau meminta maaf, mengakui kesalahan, mengambil tanggung jawab, dan terus belajar. Jadi semangat terus parents, don't give up, karena pola lama diputus bukan saat kita sempurna, tetapi saat kita mulai sadar, berhenti sejenak, dan memilih respon yang lebih sehat.
0: Ya, semoga dengan adanya program ini bisa tersadar ini orang tua ya. Baik, kalau misalkan hardliner ingin bertanya lebih lanjut nih, Bu Yunika bisa menghubungi ke mana nih?
1: Oke, mungkin boleh langsung ke Yayasan Busur Emas ya, Busur Emas Foundation. Di sana ada banyak banget kelas-kelas parenting ya, kelas-kelas counseling, coaching yang akan memperlengkapi orang tua dan highlighter semua.

0: dan juga ada layanan Eagle Heart ya. Setahu saya nanti boleh DM Instagram untuk tanya layanan yang lebih lanjut. Seperti itu, Pak
1: Oke,
0: Timoti. Terima
1: siap.
0: kasih.
1: Terima kasih, Ibu Yuneka. Kita ketemu di lain kesempatan.
0: Thank you so much. Happy weekend.
1: Happy weekend.
0: God
1: Ya.
0: bless.
1: God bless juga. Baik, terima kasih Harliner untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi di program atau di program Parenting with Heart berikutnya ya. Dan jangan khawatir, sekarang kita bisa ditonton ulang di channel kita di Heartline Network. Dan ini bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timo Arianti undur diri. Kiranya melalui Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Yes, 100,6 Heartline FM. Selamat sore, jelang malam Heartliner ya. Oh, ini kurang sini nih. Iya. Oke, selamat sore Heartliner. Jumpa lagi di program Saturday Gospel Request ya. Jadi bagi Anda yang merequest lagu, boleh ya di 0819-269-1000 untuk yang WhatsApp-nya ya. Yang sedang mendengarkan melalui gelombang 100,6 FM, yang sedang mendengarkan melalui streaming kita di www.heartline.co.id, bisa tuh requestnya melalui WhatsApp-nya Heartline. Karena saat ini sedang di program Saturday Gospel Request sampai pukul 8 malam nanti. Itu untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui radio. Tapi yang saat ini sedang nonton, sedang menonton melalui live TikTok kita. Ya, live TikTok kita, langsung aja. Jangan lupa follow ya di @heartlinefm. Wah, ini di TikTok ternyata nih semua yang jauh-jauh gitu ya tiba-tiba muncul gitu ya. Yang tadinya enggak dengar lewat radio tiba-tiba dengar seperti Brother Win juga ini ya. Bro Tim, apa kabar? Sehat kami dari WND. Waduh, ini salah satu band rohani paling gres ya. Paling kalau nonton konsernya gitu ya, pokoknya wah, langsung terberkati sangat gitu ya. Band WND ini dari Cibinong. Wah, Cibinong itu dulu dulu aku asalnya juga dari Cibinong gitu ya. SMA-nya Cibinong, SMP-nya Cibinong. Halo Bro Win, salam-salam untuk semuanya ya. Juga selain ada Bro Win, ada yang juga bergabung Om John Bimo yang ada di Gading Serpong ya, yang nanti mau request Glenn Fredly juga nih. Kalau Bro Win mau request lagu apa? Request lagu WND ya. WND aku paling suka lagunya apa ya judulnya? Kok jadi lupa sih. WND itu semua kan baik-baik saja gitu dia. Di antara semua lagunya, semua kan baik-baik saja itu kayaknya kalau misalkan dengar lagu itu baru langsung tenang ya, bahwa Tuhan akan membuat semuanya serba akan baik gitu ya. Kemudian juga ada Gio Victor yang baru aja bergabung. Terima kasih. Bebas monggo ya. Nanti kita putarkan semua kan baik-baik aja gitu ya. Hatur nuhun sama-sama gitu ya. Dan juga untuk Om John Bimo, ya, nanti lagunya kita putarkan ya, lagu Glenn Fredly. Oke, Heartliner, sebagai pujian pembuka, langsung saja kita putarkan dari WND. Win, W-nya tuh Win, Mas Win yang lagi kita kontek-kontekan ya. Neo dan juga Desi. Desi itu teman SMA aku nih, di SMA 1 Negeri Cibinong. Oke, Heartliner, kita akan dengarkan. Bagi Anda yang ingin bergabung boleh ya, 0819-269-1000.

Iya, 100,6 Heartline FM. Semua akan baik-baik saja ya. Dari Maswin, Neo, dan Desi alias WND ya. Ini sebuah band rohani asal dari kota Bogor ya, tepatnya di daerah Cibinong sana nih Heartliner ya. Begitu terberkati ya dengan pujian ini, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja nih. Doa kita semua Heartliner ya, dimanapun Anda berada, dengan pergumulan yang ada, percayalah semuanya akan baik-baik saja ya. Semuanya Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan, tinggal kita menjalaninya, melewati prosesnya, melewati pergumulannya, bahwa semuanya akan baik-baik aja gitu ya. Amin, amin, amin, amin. Ya, baik bagi Heartliner yang bergabung boleh ya di 0819-269-1000 untuk WhatsApp-nya, ataupun saat ini sedang menonton melalui live TikTok kita. Seperti ada Bung John Bimo yang mau request lagu Jadilah Terang dari almarhum Glenn Fredly. Nanti kita siapkan ya. Nanti habis ini kita putarkan nih Heartliner ya. Amin. Terima kasih Bro Timo, sama-sama. Amin. Pokoknya salam ya untuk warga Cibinong. Udah lama aku gak main ke daerah Cibinong ya. Nanti semoga tahun ini bisa mampir ke sana ya. Kalau gak bulan ini apa bulan depan gitu ya. Amin ya. Oke. Kita beranjut. Main atu bro ya, sama-sama gitu ya. Ini kalau beda. Sekarang siarannya kalau di radio beda ya. Kalau misalkan ada live TikToknya nih. Jadi semoga bisa mendengarkan semua ya. Baik, kita lanjut ke WhatsApp nih Heartliner ya, karena pendengar kita selain di TikTok juga mendengarkan melalui 100,6 FM dan requestnya melalui WhatsApp. Kita bacakan yang sudah bergabung. Kali ini ada Ibu Iren nih, Shalom Saturday Gospel Request. Selamat malam Mas Timo. Ibu Iren dari Tangerang nih mau request lagu Victor Huta Barat, Ingat Akan Nama Yesus. Kirim salam untuk Ibu Johana, Pak Simon, Opung Roy, Bung Coki, Kokok Botsu ya. Kokok Botsu apa kabar nih? Pak Agus, Kak Rosinta dan semuanya aja. Salamnya spesial untuk Mas Timo dan kru Heartline. Semoga sehat semuanya, selamat melayani Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mas Timo. Sama-sama Ibu Iren ya, yang selalu bertanya nih, Mas Timo besok siaran gak gitu ya? Siaran Bu. Terima kasih ya Bu atas perhatiannya ya. Kemudian juga ada Kak Yohana Rumagit. Shalom, selamat malam Bung Timo. Apa kabar? Pastinya luar biasa ya. Amin. Mau request lagu dari Melita Sidabutar, judulnya Sahabat Setia. Kirimnya untuk Ibu Iren, Ibu Rinca, Ibu Sari, Bang Siregar, Bung Roy, kemudian Koko Mbotsu, Oma Yati, Ibu Indah, Ibu Rita Mentira, Kak Rosinta, dan semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Happy weekend. God bless, sama-sama ya. Terima kasih juga nih. Oke. Yang ini bergabung langsung saja di 0819-269-1000 untuk WhatsApp-nya Heartliner ya. Kalau saat ini juga sedang live TikTok kita, boleh langsung terus komentar di kolom komentar kita. Ada Koko Mbotsu sedang menonton. Apa kabar? Kumaha darama? Kamana waet? Habis ini kita ngobrol-ngobrol nih Heartliner ya di live TikTok. Makanya segera follow TikTok kita.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Sudah jam 6 lewat 44 menit, Heartliner ya. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Radio Heartline melalui gelombang 100,6 FM ataupun juga melalui live TikTok kita saat ini ya. Sudah bergabung ya. Terima kasih, kita bacakan satu persatu yuk. Banyak banget ya. Takutnya tadi belum sempat dibacakan ya. Untuk Ibu Ira nanti setelah ini lagunya Victor akan kita putarkan ya. Juga ada Pak Darwin. Shalom Bung Timo. Salam semangat selalu, sama-sama. Kirim salam untuk semua pendengar Radio Heartline dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Jangan lupa besok ibadah. Requestnya lagu Yesus Padamu Ku Berseru. Terima kasih untuk Bung Darwin ya. Terima kasih Bung Darwin yang tetap setia mendengarkan Radio Heartline ya. Kemudian juga kita bacain yang sudah tergabung di live TikTok kita saat ini ya. Waduh, sekarang kita nih ternyata kalau kata tadi kata Koko Ombotsu gitu ya. Katanya dia sih lalang gak aneh. Sampai apa narsis pakai live segala gitu ya. Sampai ada emot ketawa gitu ya. Iya ini mah zaman sekarang harus gitu ya, harus semua media sosial harus diaktifkan gitu ya. Jadi secara kita gak cuma didengarkan di radio, tapi Anda juga bisa melihat langsung live streaming kita di channel YouTube kita di Heartline Network. Channel YouTube saat ini juga sedang live di live TikTok at Heartline FM ya. Kalau kata Koko Mbotsu narsis nih pakai live segala, gak apa-apa gitu ya, biar keren gitu ya. Oke, kemudian juga Bung Riki yang juga suka dengerin sambil perjalanan pergi dan pulang kantor gitu ya. Kalau misalkan perjalanannya jauh dengerin radionya lama, kalau perjalanannya deket dengerin radio sebentar gitu ya. Oke, Bung Riki, nanti lagunya kita siapkan. Juga ada Ibu Erni atau Kak Erni minta lagu Kasihmu Tiada Batas dari Christian Liu. Oke, kita siapkan juga nih ya yang sudah bergabung ya. Juga ada Bung John yang puji Tuhan sudah memasuki usia setengah abad nih ya. Wah, puji Tuhan ya. Nggak semua bisa mencapai dalam keadaan sehat, tapi puji Tuhan Bung Bimo dalam keadaan sehat ya. Koko Mbotsu, terima kasih lagunya sudah diputarkan sama-sama ya. Kemudian juga ada Gio di Jakarta, judulnya tadi minta Detri Effenden, judulnya Sunyi Tak Bersuara. Oke, kita siapkan ya. Sekarang kita mau dengarkan dulu lagu Maria Sandi yang sudah di request. Bagi Heartliner yang bergabung boleh ya di live TikTok kita saat ini sedang join.
1: Saat

Ya, 100,6 Heartline FM ya. Terima kasih Heartliner, saat ini Anda masih mendengarkan pujian Saturday Gospel Request ya, program Saturday Gospel Request ya. Untuk Anda yang ingin bergabung boleh ya di live, di live TikTok kita bisa, ataupun saat ini sedang mendengarkan melalui gelombang 100,6 FM juga boleh banget ya. Yang mendengarkan melalui radio bisa di 0819-269-1000. Yang sedang live TikTok bisa langsung komen di kolom komentar kita di @heartlinefm. Kak Gio, tadi lagu sudah diputarkan ya. Oke, yang juga sudah bergabung melalui line WhatsApp kita saat ini ada Ibu Sari. Selamat malam Ibu Sari ya. Mungkin mau apa kabar? Sehatnya, minta request lagu Mengampuni Maria Sandi. Kirim untuk Ibu Iren, Ibu Rince, Kak Yohana, dan semuanya aja. Happy weekend, God bless. Thank you, Bung Timo. Sama-sama. Kemudian juga ada Ibu Rince. Ya. Ibu Rince, saya mau request pujiannya, judulnya Ya Tuhan Tiap Jam. Salamnya untuk semuanya aja. Terima kasih, Bung Timo. Makasih sudah bacakan atensinya. Selamat melayani. Tuhan memberkati. Sama-sama. Ibu Rince ya. Kemudian dari Bung Darwin tadi lagu, request lagu Yesus Padamu Ku Berseru. Sama-sama ya. Kemudian juga yang sudah bergabung di live TikTok kita, Ibu Erni, terima kasih Bung Timo sudah diputarkan. John Bimo, kalau lapar makan angkel ya. Tadi kita waktu off air ngobrolin tentang lapar gitu, lapar jam berapa gitu ya. Itulah bedanya kalau misalkan siarannya live TikTok gitu ya. Kalau live TikTok itu istilahnya full selama program siaran, tetap on terus ya. Kalau misalkan didengarkan di radio kan, ketika on air gitu, ketika nggak dengerin radio, tidak memutarkan lagu kan, penyiarnya on air ngobrol gitu ya. Habis itu putar radio, udah nggak tahu nih penyiarnya ngapain di studio. Tapi kalau misalkan sedang live TikTok kita, wah langsung ketawa nih penyiarnya gitu, bisa diajak ngobrol-ngobrol gitu ya. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Oke, Heartliner, kita dengarkan yuk pujian yang sudah di request. Bagi yang ingin bergabung boleh di 0819-269-1000 ya. Yesus Padamu Ku Berseru, Mengampuni, kemudian juga Ya Tuhan Tiap Jam akan segera hadir di ruang dengar Anda.

Mengejar harta, mengejar popularitas, dan semua kesenangan dunia itu seperti menggali di tanah hampa. Semakin digali, semakin melelahkan, dan pada akhirnya kita baru sadar kalau semua itu sia-sia belaka. Mengejar harta, popularitas, kesenangan dunia, itu seperti menggali di tanah hampa yang pada awalnya kita mungkin bisa terpikat oleh gemerlapnya dan tergoda oleh janji-janji yang terkandung di dalamnya. Namun seiring waktu berjalan, kita akan menyadari bahwa semakin dalam kita menggali, semakin besar kelelahan yang kita rasakan. Harta, popularitas, mungkin bisa memberikan kepuasan sesaat. Tetapi pada akhirnya kita menyadari bahwa semua itu hanyalah sebuah ilusi yang tidak bisa bertahan lama. Tanah yang kita gali begitu keras, akhirnya tidak memberikan hasil yang nyata dan berarti. Kita menyadari bahwa semua usaha dan energi yang kita curahkan untuk mengejar hal-hal duniawi tersebut sebenarnya sia-sia belaka. Kesadaran ini membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Kita mulai bisa menghargai nilai-nilai yang lebih abadi dan bermakna, seperti cinta, seperti kebaikan, dan juga kebahagiaan sejati. Kita belajar untuk melepaskan obsesi terhadap dunia materi dan mulai mengarahkan perhatian kita pada hal-hal yang benar-benar penting di dalam kehidupan ini bagi sesama.

100,6 Heartline FM. Ya sudah di jam 7:30 nih Heartliner ya. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan radio Heartline ya. Di hari ini enggak kerasa ya sudah di tanggal 13 aja gitu ya. 13 di bulan Juni ya. Wow. Seperti waktu begitu cepat nih Heartliner ya, tahu sudah di bulan Juni lagi aja ya, udah pertengahan, nanti hari Selasa libur lagi. Hari Selasa libur lagi ya. Besok Minggu, Senin, banyak juga sebagian kantor di hari Senin ini cuti bersama gitu. Ataupun yang itu sudah masuk di hari Sabtu kemarin gitu ya. Wah, pokoknya langsung bablas lah gitu ya. Tapi yang tetap masuk juga ada, seperti saya gitu ya. Gak apa-apa ya, tetap setia mendengarkan Radio Heartline nih ya. Di kesempatan siang atau sore hari ini. Wow, ini lagunya. Minta lagu Selamat Malam Uncle Timo. Mau request lagu Bapak Pendeta Bobby Fabian. Kirimkan untuk sobatku Bobby One Way. Teman-teman di Christ Cathedral, terima kasih Uncle Timo. Kirim salam untuk yang nemenin kerja lembur. Widih, ini kayak paketannya banyak banget ini ya. Kirim ya, puji Tuhan ya. Banyak orderan ya untuk Pak Yohanes SPJ nih ya. Minta lagu apa nih? Kirimkan request lagu Bobby Fabian. Judulnya apa nih Pak? Judulnya Bobby Fabian, judulnya apa nih? Banyak ya. Atau mau lagunya dari One Way sendiri, mau gak nih dari One Way? Dulu aku suka nih lagunya One Way. Judulnya Kembali Padamu. Wah, ini waktu pas zamannya gitu ya. Tahun berapa ya? Tahun 2004-an gitu lah. Ini lagunya pokoknya banyak banget yang mendengarkan ya. Zaman dulu masih zamannya kaset, CD gitu ya. Kita putarkan nanti ya lagunya One Way, judulnya Kembali Padamu. Tuhan, ampunilah aku. Itu lagunya ya, nanti ya. Yang lebih enak lagi dengerinnya ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan melalui gelombang 100,6 FM. Yang saat ini sedang live menonton live TikTok kita juga, terima kasih ya. Ada Wesley yang baru aja bergabung. Kemudian ada John Wimo gitu ya, juga yang sudah bergabung. Kiranya Tuhan memberkati. Sama-sama gitu ya. Kemudian juga request minta lagunya dari GMS Live nih Heartliner ya. Judulnya apa aja. Kirim salam untuk semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin, amin, amin ya. Oke. Pujiannya sudah di request oleh Bung Yohanes untuk semua yang sedang lembur ini krunya. Dari One Way.

Hardliner, kadangkala kita cukup memberi dua telinga tanpa butuh mulut untuk berkata-kata, tetapi Tuhan juga dapat membuka mulut kita untuk berkata-kata, membuat orang memberikan dua telinganya mendengarkan nasihat. Kadangkala ketika kedua telinga yang siap mendengarkan itu cukup untuk menyampaikan pesan yang lebih kuat daripada sekedar berkata-kata. Sikap mendengarkan dengan hati yang terbuka dapat memberikan pengaruh yang mendalam tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Kita belajar bahwa dengan mendengar, terdapat kebijaksanaan yang lebih besar daripada yang bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Namun ada juga saat-saat di mana Tuhan membuka mulut kita untuk berbicara, bukan untuk menggantikan nilai keheningan, melainkan untuk memberikan nasihat ataupun kata-kata yang menguatkan. Ketika kita diberi kesempatan untuk berbicara, seharusnya kita menggunakan kata-kata dengan bijaksana, penuh cinta kasih, dan di dalam momen ini, hati orang lain bisa tergerak untuk mendengarkan apa yang sedang kita katakan. Dengan demikian memberikan mereka kesempatan untuk belajar ataupun juga untuk mendapatkan inspirasi ke depan semakin lebih baik. Ketika kita menyadari peran kedua situasi dalam komunikasi ini, kita dapat belajar untuk lebih memahami kapan kita perlu mendengarkan dengan seksama dan kapan kita perlu berbicara dengan bijaksana. Kedua tindakan ini, mendengar ataupun juga berbicara, saling melengkapi dalam membangun hubungan yang bermakna dengan sesama.

Ya, Anda masih di 100,6 Heartland FM dalam gospel request malam hari ini ya. Sampai pukul pukul 10 malam nanti ya. Tak terasa sekarang sudah lewat 50 menit dari pukul 8 ya. Sudah hampir 1 jam kita mendengarkan puji-pujian. Ada 1 jam 10 menit lagi. Untuk itu Arenar yang mau bergabung silakan di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006 ya. Selain itu Arenar juga dapat bergabung di live TikTok kami ya, Heartland FM. Di situ Arenar dapat langsung mengisi di kolom komentar ya. Setiap lagu-lagu request dari Arenar Toga langsung bacakan dan putarkan. Ya baik, kembali kita membacakan ya request yang sudah masuk di ya ini di ada di live TikTok kami, ada Kak Grady Neno. Ya, minta lagu dari Victor Huta Barat. Judulnya Tuhan dengar doaku ya. Kita semua merindukan agar setiap seruan, permohonan, doa-doa kita Tuhan dengarkan dan kabulkan ya. Dengan pujian nanti yang kita dengar dari Victor Huta Barat, Tuhan dengar doaku, mengingatkan kita untuk senantiasa ya berharap hanya kepada Tuhan. Percaya penuh di dalam Tuhan. Ya, berikutnya ya, request berikutnya datang dari ya, Kak Ngandas. Salam, selamat malam untuk kami. Minta lagu WGTB, Walau Gunung Tidak Berpindah. Salamnya untuk semuanya saja pendengar Heartland, setia mendengarkan gospel request di malam hari ini. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Baik Kak Kandas ya, Tuhan berkati juga senantiasa. Ya, sudah bergabung juga ada Pak Darwin Chen. Selamat malam, salam Bung Toga. Salam semangat selalu. Mau kirim salam buat semua pendengar. Salam semangat selalu dan jangan lupa besok untuk kita beribadah. Requestnya Walau Gunung Tak Berpindah. Wah, sama ya ini ya. Requestnya sama dengan Kak Kandas tadi. Ya, kalau mau diganti ya dari Pak Darwin, boleh silakan ya, masih tunggu ini untuk requestnya ya. Karena sudah di request tadi Kak Kandas. Tapi kalau ya tetap untuk diputarkan lagu itu tidak apa ya Pak Darwin ya. Kita masih menunggu. Berikutnya ya, ada Ibu Sari ya. Selamat malam Bung Toga, selamat bertugas. Sampai pagi mau request lagu Terima Kasih Tuhan dari Pendeta Niko. Salamnya buat Opung Roy. Salam juga buat Pak Wardiono, Ibu Iren, Ibu Rince, Ibu Rita, Bung Romen, Bung Aji, Bung Dika, Arwan, Kak Yohana, Pak Le, Pak Epi, Kak Persi, Kak Oktrin, dan kawan-kawan semua yang mendengarkan gospel request malam hari ini. Happy weekend dan jangan lupa besok beribadah. God bless Maulete Godang, Bung Toga selamat melayani. Baik. Mbak Sari ya, terima kasih sudah bergabung dan mengingatkan kita juga malam hari ini untuk mempersiapkan diri untuk datang besok beribadah di gereja lokal kita masing-masing ya.
itu sangat penting ya, suatu kebutuhan rohani kita untuk datang mencari Tuhan dalam ibadah kita ya tiap minggu. Di ya dari Pak Darwin ya, sudah mengganti requestnya tadi ya, WGTB diganti dengan Timur ya, timbul seperti emas dari Joshua Abraham. Baik Pak Darwin, terima kasih ya sudah mengganti requestnya. Ya sudah bergabung juga Ibu Cencen di Menceng Jakarta Barat ya, minta lagu Yesus Setia. Salamnya buat anakku Francisca Febriani, Ko Aca Kuang-Kuang di Alam Sutra. Salamnya juga buat Komsel N4 Ibu Surani dan teman-teman di GBI Bethlehem Taman Kencana dan teman-teman di Persekutuan Doa Ruben. God bless you. Baik Ibu Cencen ya, God bless you too. Berkatnya sama mengalir juga buat Ibu Cien dan semua pendengar dimanapun berada ya. Lanjut ada Pak Akam di Cengkareng, request lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih. Salamnya buat jemaat GSJA ya, Duta Kasih Gereja Sidang Jemaat Allah, Duta Kasih ya. Baik Pak Akam di Cengkareng, Tuhan berkati juga ya buat jemaat GSJA Duta Kasih, berkat berlimpah-limpah bagi kita semuanya. Ya terima kasih Mbak Sari, ngopi dulu ya biar semangat. Ya tentu harus semangat ya, apalagi kita dengar puji-pujian rohani ya yang membawa kita jadi lebih semangat ya. Terima kasih Pak Bambang, Pak Samuel, Pak Awal Budi ya, Kak As, ada Adrian Seno, Dani Hanjani yang sudah bergabung di live YouTube kami, ditunggu ya requestnya. Baik Arunner, langsung saja kita dengarkan beberapa pujian berikut sambil menunggu request berikutnya. Kita dengarkan Tuhan Dengar Doaku dari Victor Huta Barat.

Tuhan yang paling tahu setiap jalan kehidupan kita. Bila kita sedang diuji hari ini, tetap bertahan dalam Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Dengan waktunya Tuhan, Dia sanggup mengangkat hidup kita, dan kita akan timbul seperti emas yang murni.

Ya betapa hatiku berterima kasih pakai redukku sebagai alatmu ya. Ini adalah ungkapan rasa syukur kita ya sebagai anak Allah yang sudah ditebus. Otomatis kita adalah kepunyaan Allah, sebab hidup kita bukannya kita lagi tapi Kristus yang hidup dalam kehidupan kita ya. Jadi yang punya kehidupan ini adalah Tuhan. Untuk itu selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan, biar kita serahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita persembahkan untuk pujian nama Tuhan ya. Sebab firman-Nya juga berkata bahwa persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus berkenan kepada Allah. Ya baik Haranar, kembali saya mengajak atau mengundang bagi Haranar yang mau diputarkan lagu-lagu rohani, tentunya lagu gospel ya. Silakan di 0819269000, atau yang mau berinteraktif dengan cara menelepon ke WA call kami di 0855 8851006 ya. Masih ada 35 menit lagi sampai pukul 10 malam nanti ya. Sekarang pukul 9 lewat 25 menit. Sekali lagi, Haranar juga dapat menyaksikan program ini di live TikTok kami ya, yang bernama akunnya Hardline FM. Di situ Haranar dapat mengirimkan ya lagu-lagu favorit Haranar di kolom komentar. So pasti Toga akan langsung bacakan dan putarkan request dari Haranar ya. Baik, kembali Toga bacakan request berikutnya. Hai, sudah bergabung Kak Damai Pinayungan di live TikTok kami. Halo Bung Toga. Halo juga, terima kasih sudah bergabung ya Kak Damai Pinayungan ya. Ditunggu Kak Damai ya untuk requestnya. Yang sudah bergabung di gospel request malam hari ini ya. Kita percaya ketika lagu-lagu yang diperdengarkan, kita dengar ya puji-pujian, membawa sukacita, membawa damai juga ya, seperti nama Kak Damai Pinayungan ya. Senantiasa damai sejahtera daripada Tuhan ya melingkupi hati kita tentunya. Ya. Sudah bergabung dari Kak Sandi Marpaung. Wow, satu marga dengan saya nih ya. Kalau satu marga itu disebut Apara ya. Horas Apara. Halo juga Kak Ariana. Ditunggu requestnya. Ya. Dari Sandi Marpaung ya. Selamat malam Bung Toga. Saya Sandi Marpaung mau request lagu Doa Yabes ya. Lagu ini ditujukan untuk anakku Arkatama Marpaung ya, yang hari ini lulus dari TK. Sukses untuk jenjang yang lebih tinggi. Tuhan memberkati. Wow. Selamat juga ya, saya ucapkan selamat buat anak dari Pak Sandi Marpaung ya, buat anak tercinta yang sudah lulus TK dan tentunya akan melanjutkan ya ke jenjang berikutnya, masuk SD ya. Tuhan berkati, sehat selalu buat anaknya Pak Sandi Marpaung ya. Untuk requestnya tugas sudah siapkan Doa Yabes. Ya, berikutnya ada Kak John Bimo ya. Di like itu kami sudah bergabung requestnya. Ya, salam untuk Kak. Mau request lagu Pertolonganmu ya. Sehat selalu, Tuhan berkati dan salam buat semua pendengar setia dan dimanapun berada. Baik, Kak John Bimo ya, yang tinggalnya di sekitaran Karawaci juga ini, dekat dari gedung Hardline ya. Baik, berikutnya sudah ada Kak Raina ya. Tadi ya sudah mengirimkan requestnya, yaitu
lagu di badai topan dunia. Baik. Ya, biasanya nih dari Herlin Pirena nih ya yang nyanyikannya. Baik Kak Raina, sekali lagi terima kasih sudah bergabung di Gospel Request malam hari ini. Tetap semangat dalam Tuhan. Terima kasih buat like-nya juga ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan, yang tentunya membawa kekuatan dan sukacita bagi kita semua ya. Ya, sudah bergabung juga Kak Bella ya di Jakarta Barat. Salam Gospel Request. Selamat malam Bung Toga, minta lagu yaitu Sujud dan Terima Kasih dari GCC Worship. Salamnya buat pendengar semuanya saja ya. God bless you. Baik, sama-sama Kak Bella ya. Berkat yang sama mengalir juga buat Kak Bella beserta keluarga tercinta ya. Sudah bergabung di Gospel Request malam hari ini. Ya, baik Haranar. Langsung saja kita dengarkan dulu beberapa pujian berikut ya. Tadi di ini doa ya Bes dari Pak Sandi Marpaung atas kelulusan anaknya. Kita dengarkan doa ya Bes.

Ya, Anda masih di 100,6 Heartland FM di Gospel Request ya. Setiap puji-pujian yang diperdengarkan bagi kita, saya percaya membawa sukacita, kekuatan, dan menghibur kita malam hari ini. Ya, tak terasa sudah menit ke-47 ya, ada 13 menit lagi untuk kita mendengarkan puji-pujian ya. Bisa 2 atau 3 lagu lagi ini Arnar ya. Ya untuk itu kembali kita akan bacakan ya request yang sudah masuk. Request berikutnya dari ya dari Pak Yohanes SPJ. Ya, selamat malam Kak Toga, selamat malam juga Pak Yohanes. Mau request lagu dari Johan Handoyo. Ya, salamnya buat istriku tercinta dan anakku terkasih. Terima kasih Kak Toga. Baik, sama-sama Pak Yohanes. Tuhan berkati, sertai buat keluarga tercinta ya, buat istri dan anaknya. Penyertaan Tuhan senantiasa menyertai setiap anak-anaknya yang terus berharap dan berpengharapan hanya kepada Bapa kita di sorga. Ya, saya percaya yang terbaik daripada Tuhan dari sorga menyertai setiap kita ya, semua yang terus mengandalkan, yang setia kepada Tuhan ya. Untuk itu jangan pernah menyerah ya, dalam pengiringan kita bersama Tuhan. Maju terus, tetap semangat di dalam Tuhan ya. Sekalipun ada pergumulan, tantangan, masalah yang kita hadapi, tidak menghambat sukacita, pengharapan kita di dalam Tuhan. Ya, sudah bergabung di live YouTube kami ada Rusel Timothy Wang ya. Terima kasih Kak Ruseli Timothy, ada juga Denny Leon ya. Ya, satu lagi dari Bapak David. Salam, selamat malam Bung Toga. Ya, minta lagu Holy Forever ya. Salamnya buat semua Heartland yang mendengarkan Gospel Request malam hari ini. Tuhan berkati buat Bung Toga, selamat bertugas sampai tuntas ya. Sama-sama Pak David di Tangerang Kota ya. Oke Haranar, kita dengarkan kedua pujian berikut ya. Dari Johan Handoyo yang direquest oleh Pak Yohanes SPJ. Kemudian disusul nanti Holy Forever yang direquest oleh Pak David. Besar anugerahmu.

Ya, 100.6 Heartland FM. Tak terasa Harenar waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam ya, dimana saya sudah menemani Harenar dari pukul 8 tadi ya, sudah 2 jam ya. Kiranya segala puji-pujian yang kita dengar menjadi kekuatan, penyemangat, dan menghibur kita malam hari ini, untuk kita senantiasa tidak jemu-jemunya bersyukur dan memuji Tuhan senantiasa ya. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung, sudah merequest di Gospel Request malam hari ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah ya. Biar Tuhan membalaskan segala kebaikan ataupun hal-hal yang baik. Kita percaya jadi baik kita dalam Tuhan. Tidak pernah sia-sia dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati senantiasa. Ya baik Harenar, jangan kemana-mana, setelah ini ada program rohani yang tentunya juga akan memberkati, yaitu program rohani sentuhan hati ya, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan, pribadi yang dewasa rohani sesuai dengan firman Tuhan. Dan sampai jumpa di Sabtu depan ya, setiap jam 8 sampai jam 10 di program Gospel Request. Akhir kata saya Bung Toga pamit undur diri dari pendengaran Anda, Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.

0: Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Kalau Allah tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita, lalu mengapa kita masih bergumul untuk melawannya? Mengapa Allah tidak menghapuskan saja kelemahan kita? Bukan salah kita bahwa kita dijadikan seperti itu, bukan? Pernahkah Anda berpikir demikian? Seringkali, ketika diperhadapkan dengan pencobaan yang berat, respon kita biasanya adalah mencari seseorang untuk kita salahkan. Kita menuduh keadaan, orang lain, iblis, dan bahkan Allah. Padahal agar berhasil melawan pencobaan, kita harus dengan seksama menelaah dan menjawab dengan benar, siapa yang bersalah? Hari ini, Dr. Stanley membahas pertanyaan yang sah ini dengan jawaban yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh Anda. Mari, kita mendengarkan dan mempelajari lebih lanjut tentang perang batin.
0: Saudara pendengar, ketika Anda dicobai, apakah Anda memikul tanggung jawab atas pencobaan tersebut atau mencari-cari seseorang untuk Anda salahkan? Seringkali kita ingin menyalahkan orang lain ketika kita dicobai. Kita ingin menyalahkan masa lalu kita, bagaimana kita dibesarkan. Kita ingin menyalahkan kelemahan kita. Kita ingin menyalahkan orang dengan siapa kita bekerja. Kita ingin menyalahkan anggota keluarga kita. Terkadang kita bahkan ingin menyalahkan Allah. Alasan kita menyalahkan Allah adalah, tunggu dulu, saya akui bahwa saya telah jatuh di bawah pencobaan ini. Akan tetapi bukankah Allah berdaulat mengendalikan segalanya? Maha tahu. Allah sudah tahu kelemahan saya, keadaan saya. Allah sudah tahu bahwa dalam keadaan ini saya sangat lemah. Allah sendiri yang menjadikan saya seperti ini. Bukankah seharusnya Ia bisa menjadikan segalanya berbeda dan tidak membiarkan hal ini terjadi? Kita menalarkannya secara keliru hingga pada akhirnya Allah lah yang bertanggung jawab atas pencobaan yang kita alami. Sebab pada akhirnya Dialah yang berdaulat di alam semesta. Sebab itu seharusnya Ia bisa mengatur secara berbeda. Akan tetapi selama Anda menyalahkan Allah atas pencobaan atau keadaan yang Anda alami, Anda tidak akan pernah mengatasinya. Coba Anda merenungkannya. Bila Allah yang bertanggung jawab atas pencobaan yang Anda alami adalah sama sekali bertentangan dengan maksud Allah menciptakan Anda. Allah menciptakan Anda untuk menyembah dan melayani Dia. Kalau Anda berbuat dosa terhadap-Nya, penyembahan dan pelayanan Anda kepada-Nya tentu terhambat. Mana mungkin Allah mencobai Anda untuk berbuat dosa? Ketika Anda berbuat dosa terhadap Allah, Anda menyembah dan melayani yang bukan Allah. Jadi, bila Allah mencobai Anda sehingga menyembah dan melayani seseorang atau sesuatu sampai-sampai diperbudak oleh-Nya, jelas bertentangan dengan maksud Allah sendiri menciptakan Anda. Jadi, tidak mungkin Allah mencobai Anda untuk berbuat dosa. Sebab hal itu bertentangan dengan maksud-Nya, dengan sifat-Nya. Anda tidak bisa menyalahkan Allah atas pencobaan yang Anda alami. Sesungguhnya, kalau Anda merenungkannya, pencobaan membawa suatu karunia yang memang Allah berikan, keluar dari batasan yang telah Allah tetapkan. Contohnya, hasrat seksual. Tidak ada yang salah dengan hasrat seksual. Allah yang mengaruniakannya kepada pria maupun wanita. Akan tetapi hal itu dikaruniakannya dalam batas-batas kasih-Nya kepada kita, yaitu dalam batas-batas hubungan pernikahan. Hasrat seksual akan menjadi masalah ketika kita membawanya keluar dari batasan yang telah Allah tetapkan itu demi menuruti kehendak kita sendiri, demi menikmati apa yang Allah tahu seharusnya tidak kita coba. Allah menetapkan batas-batas seksual bukan untuk menghalangi kita bersenang-senang. Tujuannya adalah untuk melindungi kita sendiri, agar keluarga kita sendiri utuh dan agar kita sendiri mengerti apa sesungguhnya kasih sejati dan kesetiaan itu. Sayang, banyak orang yang hidup bersama di luar nikah, seolah-olah tidak ada batas. Sesekali saya berjumpa dengan umat Kristen yang mengatakan, saya tidak melihat apa yang salah dalam hal itu. Padahal mereka telah membiarkan iblis membutakan mata pikiran mereka terhadap batas-batas yang telah Allah tetapkan. Mereka mengatakan, bagi saya, seks ya begini. untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan itu, mereka melanggar batas-batas yang telah Allah tetapkan. Padahal batas-batas yang Allah tetapkan adalah demi perlindungan kita sendiri. Jangan mengatakan, saya dicobai oleh Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Allah sendiri tidak mencobai siapapun. Demikianlah dua hal yang dapat diandalkan tentang Allah. Sekarang pertanyaannya adalah, apa tanggung jawab manusia? Yakobus 1 ayat 14 mengajarkan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dalam bahasa Yunaninya, kata diseret dan dipikat di sini menggambarkan apa yang dilakukan oleh para nelayan dan pemburu di zaman dulu, yaitu dengan menggunakan umpan. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi, menurut firman Allah, kita tidak bisa menyalahkan siapapun atau keadaan atas pencobaan yang kita alami. Kita sendiri yang bertanggung jawab. Dalam Roma 7 ayat 17-21, Paulus menulis, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku.

Saudara pendengar, izinkan saya menjelaskan. Ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, bukan saja dosa-dosa kita diampuni, melainkan juga kita ditebus, dimeteraikan sebagai putra-putri Allah selamanya. Walaupun sejak saat itu kita mempunyai kehidupan baru di dalam Kristus, tubuh jasmani kita belum sepenuhnya ditebus. Kita masih bisa sakit, masih bisa jatuh, masih bisa mengalami lutut lecet atau jari kaki bengkak karena tersandung, dan masih bisa berdarah. Yang sudah sepenuhnya ditebus adalah roh kita, menjadi putra-putri Allah yang hidup. Kita mempunyai roh baru, kehidupan baru, namun sisa-sisa kehidupan lama tetap ada. Walaupun Yesus Kristus hidup di dalam kita, masih ada hasrat-hasrat seperti makan minum, seksual, atau hasrat untuk berprestasi di dalam diri kita. Memang semuanya itu Allah sendiri yang karuniakan kepada kita. Ketika Yesus Kristus menyelamatkan kita, Ia juga mengutus Roh Kudus untuk mendiami diri kita dan memberdayakan kita, sehingga berkuasa untuk memilih, mau mentaati Allah atau tidak, mau berpikir jahat atau tidak. Entah yang mana kita pilih adalah keistimewaan sekaligus tanggung jawab kita. Faktanya, kita masih mempunyai kedagingan kita sebagai manusia. Firman Allah pun mengajarkan bahwa kedagingan kita sebagai manusia itu selalu bertentangan dengan roh. Itulah sebabnya Paulus menulis, "Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku." Sebab sisa-sisa kehidupan lama masih ada. Walaupun telah diselamatkan dan hidup dalam roh, akan ada saja saatnya ketika Anda dicobai untuk berlebih makan misalnya. Pencobaan itu beraneka ragam bentuknya dan berbeda-beda bagi masing-masing orang. Dari mana datangnya pencobaan? Anda menjawab, "Iblis yang membuat saya melakukannya." Keliru. Iblis tidak sanggup memaksa orang percaya melakukan apapun. Anda menjawab, "Kalau begitu Allah yang membuat saya melakukannya." Lebih keliru lagi, Allah tidak akan mencobai Anda untuk berbuat dosa, sebab hal itu sepenuhnya bertentangan dengan maksud dan sifatnya sendiri. Lalu, menurut Yakobus, kita sendirilah yang bertanggung jawab, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus mengajarkan bahwa kita diseret dan dipikat oleh keinginan kita sendiri, oleh hasrat kita sendiri yang tidak terkendali. Bahasa Yunaninya adalah epitumia, yaitu hasrat yang tidak terkendali. Ketika hasrat menjadi tidak terkendali dan kita diseret olehnya, dipikat olehnya, sehingga mengingini, maka terjadilah pembuahan dan lahirlah dosa. Dan ketika dosa terlaksana, ia melahirkan maut. Izinkan saya menjelaskan. Masalah kita ada di dalam pikiran kita, bukan di tangan atau bagian tubuh kita yang lain. Ketika iblis mengirimkan pemikiran tertentu ke dalam pikiran kita, kita bisa menanggapinya dengan salah satu dari dua cara. Sebagai orang percaya, kita berkuasa dan berhikmat untuk membiarkannya berlalu begitu saja. Atau kita bisa memilih meladeninya, memikirkannya. Beginilah liciknya dan terampilnya iblis itu. Kita mulai menghayalkannya. Berhayal adalah kapasitas pikiran untuk merumuskan dan merancang segala macam penalaran dan pemikiran. Kesanggupan berhayal adalah kesanggupan untuk menikmati secara mental maupun emosional apa yang tidak bisa atau tidak mau kita nikmati secara konkret dalam kehidupan nyata. Hal itu berlaku bagi hal yang negatif maupun yang positif. Jadi pikiran adalah karunia Allah yang bisa kita gunakan untuk menjadikan kita luar biasa sukses. Atau kalau dicobai oleh iblis, distimulasikan oleh iblis atas seizin kita sendiri, bisa menghancurkan kita sendiri. Banyak orang yang diperbudak oleh kebiasaan. Awalnya adalah munculnya suatu pemikiran yang Anda ladeni, yang Anda renungkan, yang Anda imajinasikan, yang Anda hayalkan. Semakin Anda menghayalkannya, entah suatu posisi, entah kekayaan, entah skandal seksual, hal itu semakin menguasai Anda, memperbudak Anda.

0: Saudara pendengar, demikianlah terjadinya bencana karena pornografi. Seorang pria atau wanita membuka majalah tidak senonoh, maka pikirannya langsung memfoto gambarnya. Gambar yang sudah direkam itu bisa muncul lagi besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan bertahun-tahun kemudian. Sesungguhnya pikiran bahwa sadar Anda akan terus menyimpannya hingga Yesus datang lagi kelak. Segala yang pernah Anda pikirkan, segala yang pernah Anda lakukan, segala yang pernah Anda alami, segala yang sesungguhnya ingin Anda alami, semuanya tetap tersimpan. Itulah sebabnya pornografi demikian berbahaya. Anda tidak akan melupakannya begitu Anda melihatnya satu kali saja. Sebab demikianlah sifat pencobaan dan juga sifat pikiran yang secara sadar menyimpan segala yang difotonya dalam pikiran bawah sadar dengan warna aslinya. Anda tidak bisa menyalahkan Allah atas hal itu. Anda bahkan tidak bisa menyalahkan orang yang menerbitkan pornografi itu sendiri atau orang yang mendistribusikannya, walaupun mereka sama-sama bersalah di hadapan Allah. Anda sendiri yang bertanggung jawab atas hasrat apapun yang muncul dalam diri Anda. Untuk segala pencobaan yang kita hadapi, sesungguhnya kita tidak perlu memandanginya, tidak perlu memikirkannya, tidak perlu memilihnya. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang percaya, yaitu membuat pilihan-pilihan yang bijaksana dalam kehidupan, pikiran yang sanggup mendorong Anda sukses, juga sanggup menghancurkan Anda. Semuanya tergantung pada bagaimana respons Anda sendiri terhadap pencobaan. Itulah sebabnya Yakobus mengajarkan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dalam Matius 5 ayat 27-28, Yesus mengajarkan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Sebab memandangi dan menginginkan serta menghayalkan adalah dosa. Dalam hal ini, Anda akan sering mendengar kebohongan iblis yang mengatakan, daripada sekedar memikirkannya, lakukan saja. Saudara, jangan dengarkan. Memikirkan sesuatu jelas tidak sama dengan melakukannya. Contohnya, Anda akan masuk penjara kalau merampok bank. Lain halnya kalau Anda disarankan untuk merampok bank dan sudah 20 tahun merenungkannya, namun tidak pernah benar-benar melakukannya. Jadi, mungkin Anda merenungkan dan mempertimbangkan suatu dosa. Anda merasakan pencobaan yang sangat berat karenanya. Akan tetapi jangan lupa, melakukan dosa tidaklah sama dengan sekedar mempertimbangkannya. Berhayal adalah upaya menikmati sesuatu dalam pikiran Anda, apa yang tidak berani Anda lakukan. Allah menghendaki Anda membereskannya sebelum khayalan itu Anda tindak lanjuti dengan perbuatan. Sesungguhnya Allah menghendaki Anda membereskannya sejak pertama kalinya pemikiran itu muncul dalam pikiran Anda, sebelum Anda menghayalkannya. Sebagai orang tua, janganlah membiarkan sampah masuk ke dalam keluarga Anda melalui TV, majalah, dan sebagainya. Sebab pikiran yang pernah melihatnya satu kali saja akan memfotonya dan menyimpannya dalam pikiran bawah sadar. Demikianlah, Anda tidak akan pernah mengatasi pencobaan, tidak akan pernah keluar dari perbudakan, hingga Anda terlebih dulu bertanggung jawab atasnya. Sebab pencobaan itu diawali dengan hasrat kedagingan. Hasrat itu sendiri tidak salah, hingga kita membawanya keluar dari batas-batas yang telah Allah tetapkan. Itulah sebabnya Yakobus mengajarkan, saudara-saudaraku yang kukasihi, janganlah sesat. Suatu keharusan, janganlah sesat dengan pemikiran bahwa Allah yang bertanggung jawab atas pencobaan yang Anda alami. Janganlah sesat dengan pemikiran bahwa Anda bisa mengatasi pencobaan dengan menyalahkan orang lain. Saudara pendengar, Yakobus mengajarkan dalam pasal 1 ayat 13-17, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudaraku yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Allah yang adalah terang tidak akan pernah berubah. Anda tidak akan pernah menemukan bayang-bayang pada Allah. Dialah terang yang sempurna. Dia tidak akan berubah dalam kondisi apapun. Dialah Allah segala kebaikan. Dia hanya akan mengirimkan apa yang baik bagi putra-putrinya. Dia akan mengubah apapun yang kita alami menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Dialah sumber segala kebaikan. Pencobaan untuk berbuat jahat tidak pernah datang dari Allah. Mungkin sekarang ini Anda sedang dalam tahapan. Apakah saya hanya akan memikirkannya saja atau benar-benar melakukannya? Langkah pertama yang hendaknya Anda ambil adalah mengakui bahwa Anda sendiri bertanggung jawab atas hal itu. Anda tidak bisa menyalahkan Allah, keadaan, atau orang lain. Kalau Anda belum diselamatkan, itu adalah masalah Anda sendiri. Kalau Anda belum diselamatkan, Anda sendirian, secara tidak berdaya dan tak berpengharapan diperbudak oleh pencobaan, dosa, dan kebiasaan buruk. Kemerdekaan hanya mungkin Anda peroleh dengan mengenal Yesus Kristus sebagai penebus Anda dan membiarkan Dia mengekspresikan kehidupannya di dalam dan melalui diri Anda ketika Anda dicobai. Saudara pendengar, saya ingin menantang Anda. Percayalah kepada Yesus Kristus demi pengampunan dosa Anda, mintalah ampun kepadanya, dan serahkanlah kehidupan Anda kepadanya, dan katakanlah bahwa Anda menginginkan kemenangan dalam kehidupan Anda. Yakinlah, Anda bisa dilepaskan dari apapun penderitaan Anda, akan tetapi pilihannya terpulang pada Anda sendiri, bukan pada orang lain, bahkan bukan juga pada Allah. Puji nama Tuhan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Charles Stanley menunjukkan bahwa langkah pertama mengatasi pencobaan apapun adalah menyerahkan kehidupan Anda kepada Yesus Kristus dan membiarkannya mengekspresikan kehidupannya dengan penuh kemenangan melalui diri Anda. Barulah Anda sanggup berdiri teguh menghadapi godaan dosa. Pencobaan adalah alat iblis. Ia mencoba mensabotasekan pelayanan kita kepada Allah dan menghancurkan kesaksian kita sebagai orang percaya. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan 10 memperingatkan kita. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang melihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikianlah pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasihan Allah dan belas kasihan sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministries.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
3: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
2: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
4: Wih, denger namanya aja udah asik. Eh, bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
3: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
2: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
5: Seriusan? Walaupun
4: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
3: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
2: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
5: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
4: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
3: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
5: Go!

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hal termanis. Baru-baru ini saya membaca tentang satu pasangan yang duduk setiap minggu untuk menulis surat cinta kepada satu sama lain. Hal itu tidaklah aneh bagi pasangan yang belum menikah. Bahkan, kekasih yang tidak dapat tinggal dekat satu sama lain seringkali menulis surat atau mengirim email kepada pasangannya setiap hari. Namun, pasangan ini telah menikah. Yang menjadi hal mencolok dari surat mereka adalah saat mereka berbagi satu HPM, yang merupakan kependekan dari hal paling manis. Mereka berkata, "Kami saling memberitahu apa yang menurut kami adalah hal paling manis yang telah dikatakan atau dilakukan pasangan kami, dan bagaimana hal itu membuat kami senang." Terkadang, beberapa HPM itu sedahsyat dinamit. Entah pasangan Anda setuju atau tidak untuk menulis satu surat setiap minggu, janganlah hal itu menahan Anda untuk menaruh catatan kecil di koper kerja suami Anda atau tas istri Anda tentang apa yang menurut Anda sebagai hal termanis yang ia lakukan bagi Anda minggu ini. Sangat mudah untuk memulainya. Yang perlu Anda tulis adalah, hal termanis minggu ini tentang dirimu adalah... Dan kemudian tuliskanlah. Bila Anda memerlukan petunjuk, bacalah Kidung Agung di Perjanjian Lama. Di situ ada seorang pria yang tahu bagaimana cara mengekspresikan dirinya. Anda dapat minjam kata-katanya bila Anda tidak dapat memikirkannya sendiri. Bagaimana dengan yang satu ini? Harum bau minyakmu, Kidung Agung pasal 1 ayat 3. Atau yang satu ini? Lihatlah, tampan engkau kekasihku, Kidung Agung pasal 1 ayat 16. Oke, saya paham. Ini mungkin bukan gaya Anda. Kalau begitu, bagaimana bila Anda tulis seperti ini? Hal termanis tentang dirimu minggu ini adalah bahwa engkau menyambutku di pintu saat aku pulang kerja. Hal itu membuatku tahu bahwa engkau merindukanku. Hari dan minggu dapat berlalu begitu cepat tanpa kita mengambil waktu untuk mengekspresikan kekaguman kita kepada orang yang kita kasihi. Menuliskan HPM itu gratis, namun Anda dapat membuat perubahan yang besar. Anda belum menikah? Jika begitu, menulislah kepada ibu Anda, atau bahkan kepada Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

10 Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartline Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan?
3: Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Juni penuh semangat. Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik. Teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.

0: menginjili jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada saya di desa yang mengalami banyak masalah, pergumulan ekonomi dalam melayani Tuhan. Saya ditempatkan di kampung di Kalimantan Tengah yang harus melewati sungai-sungai. Tetapi saat ini saya telah dipindahkan di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dan masuk ke dalam wilayah pedalaman yang sulit untuk dilewati. Kesulitan dan tantangan yang saya hadapi saya rasakan sama dengan di tempat yang terdahulu saya melayani. Saya harus memikul salib untuk dapat melayani di tempat yang baru ini. Karena alasan inilah, maka saya memohon Bapak Ibu pendengar sekalian dapat membantu ekonomi saya di sini untuk mengembangkan memelihara ayam ras Bangkok dalam usaha memperbaiki kemiskinan yang saya alami dan bangkit dari kemelaratan dengan cara saya dapat menolong diri saya sendiri terlebih dahulu dan menolong keluarga, lalu kemudian saya akan menolong kelompok saya, jemaat yang saya layani, lingkungan dan orang-orang lain di sekitar saya. Saya sangat berharap bantuan tersebut dapat diberikan kepada saya. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang...
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayanganna Gusti. Hayu dengekeun Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayanganna Gusti. Hayu dengekeun Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Hidup Anda adalah sebuah surat, bagian 1. Nats Alkitab dari 2 Korintus 3 ayat 3. Kamu adalah surat Kristus. Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, yaitu di dalam hati manusia. 2 Korintus 3 ayat 2-3. Biasanya saat kami menerima surat melalui pos, kami memilahnya menjadi dua tumpukan, surat penting dan surat sampah. Berikut ini bagaimana kami menentukannya. Pertama, dari siapa surat ini? Sumber menentukan tingkat minat Anda, dan Anda adalah surat bagi dunia dari Kristus. Dan tentang Kristus, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 5. Seorang rohaniawan sering mempromosikan denominasi mereka, tetapi kita dipanggil untuk mempromosikan Kristus, dan hanya Dia saja. Apakah orang-orang benar-benar tertarik? Ya, Yesus berjanji, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 32. Tidak ada yang lebih dibutuhkan saat ini selain gambaran hidup Yesus yang tercermin dalam kehidupan umat tebusannya. Jadi sampaikan surat kasih karunia Anda kepada siapapun yang Anda temui. Lalu hal yang kedua, yaitu kepada siapa surat ini ditujukan. Alkitab menjawab pertanyaan itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dr. Yonggi Cho membangun jemaat gereja terbesar di dunia di Seoul, Korea Selatan. Hampir 1 juta orang. Jumlah itu lebih besar dari banyak kota. Sebagai penganut keyakinan lain sebelumnya, ia dituntun kepada Kristus oleh seorang wanita yang hanya ia temui 1 kali. Bagaimana jika wanita itu memutuskan untuk tetap diam? Hidup Anda adalah surat dari Kristus yang berpotensi mengubah hidup orang lain. Jadi, pastikan Anda menyampaikannya.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangan Gusti. Hayu dengeken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 51. Kasihilah kawanmu yang bersalah. Firman Tuhan dari Kitab Matius pasal 18 ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, setiap orang pernah berbuat salah terhadap sesamanya, tetapi tidak setiap orang mendapat pengampunan atas kesalahannya. Setiap orang pernah berbuat salah, tetapi tidak setiap orang mengakui kesalahannya sendiri. Setiap orang lebih mudah mengampuni kesalahan diri sendiri, tetapi tidak setiap orang mudah mengampuni kesalahan orang lain. Setiap orang percaya telah mengalami pengampunan dari Tuhan Yesus atas segala kesalahannya. Tetapi tidak setiap orang mempraktikkan pengampunan kepada sesama yang berbuat kesalahan. Mengapa kita sulit sekali mengampuni kesalahan sesama? Apakah karena kesalahan mereka sudah melampaui batas? Mungkin saja. Karena memang ada orang yang melakukan banyak kesalahan. Akan tetapi, sungguhkah karena alasan itu? Bukankah membenci sesama juga sering disebabkan oleh karena perkara sepele? Penyebab mengapa kita sulit mengampuni kesalahan orang lain adalah karena kita bertindak sebagai hakim atas sesama kita. Padahal seharusnya kita tidak boleh demikian, karena itu sama artinya kita sedang bertindak sebagai pengganti Tuhan. Tuhan adalah Tuhan atas semua manusia dan semua manusia adalah hambanya. Pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak manusia. Setiap dosa melanggar kesucian Allah. Setiap perbuatan dosa melawan terhadap Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Allah. Selain itu, jika kita bertindak sebagai hakim atas sesama kita, bukankah kita juga akan dihakimi oleh Dia? Jangan lupa, cinta kasih yang berasal dari Tuhan menutupi banyak kesalahan. Kasih ilahi selalu melampaui kesalahan. Jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka dosa yang lain akan mulai berkuasa dalam hati kita. Apakah gunanya menyimpan kesalahan orang lain dalam hidup kita? Bukankah hal itu justru membuat hati menjadi tidak tenang dan damai karena kita benci terhadap sesama? Jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka dosa telah mengintip di depan pintu hati untuk menguasai. Dosa akibat tidak mau mengampuni kesalahan orang lain akan menghasilkan kejahatan yang lain dalam hati. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, pernahkah Anda diperlakukan tidak adil oleh sesama? Dalam hal apa dan bagaimana Anda meresponinya? Kedua, pernahkah Anda mengabaikan orang lain karena Anda membenci dia? Apakah dampak dari perbuatan Anda itu bagi kerohanian Anda secara pribadi? Ketiga, mengapa kita sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Ceritakanlah pengalaman Anda terkait hal itu. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek, di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman, Lillian Tracer. Peduli dengan orang lain. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.

0: 8.000 anak yatim piatu memanggilnya Mama. Anak-anak ini berasal dari berbagai agama, seperti Muslim, Kristen, dan penganut agama lain. Namun bagi Lilian Trasha, mereka hanyalah bayi-bayi yang membutuhkan makanan, pakaian, tempat untuk tidur, dan yang paling penting, kasih sayang dari seorang ibu.
1: Mungkin Anda tidak kenal Lilian Tracer, namun dia pasti dianggap sebagai pahlawan oleh Tuhan. Pada tanggal 8 Oktober 1910, dia dan saudarinya, Jenny, pergi ke Mesir tanpa bantuan dari badan misi dan hanya dengan cukup uang untuk sampai ke rumah seorang misionaris yang Lilian temui sebelum mereka meninggalkan Amerika.
0: Ketika Treasure bersaudara itu datang ke Mesir, Lilian, sang adik yang penuh percaya diri, bertekad untuk memberikan dampak besar. Namun, dia tidak tahu cara memulainya. Perjalanan Lilian di Mesir merupakan sebuah kisah yang luar biasa, di mana Tuhan menggunakan orang biasa untuk mencapai hal-hal yang luar biasa, bahkan ketika kesuksesan terasa mustahil.
1: Lilian tinggal di Mesir selama kurang dari 3 bulan ketika tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Waktu itu sudah malam dan dia tidak mengharapkan ada tamu. Lilian segera berdiri dan membuka pintu. Seorang pria yang terlihat kesal berbicara dalam bahasa Arab dengan cepat. Dia menjelaskan bahwa ada seorang wanita Mesir yang sakit parah dan memohon agar ada seseorang yang datang dan membantunya.
0: Lilian segera berdiri dan mengenakan jaketnya. Ia berkata, "Saya harus pergi." Pendeta Danning, pria yang meminta kedua saudari itu untuk bekerja bersamanya, dengan senang hati menunggu di rumah. Sementara Lilian dan dua rekan kerja Mesirnya pergi bersama orang yang tidak dikenal, yang tampaknya merupakan anggota keluarga wanita Mesir itu.
1: Mereka masuk ke dalam sebuah pondok kecil yang berbau tidak sedap dan tidak memiliki jendela. Di dalamnya gelap, namun mata mereka dapat beradaptasi. Ada seorang wanita muda terbaring di atas tempat tidur dari jerami. Mereka tidak dapat memastikan apakah dia seorang wanita muda atau seorang anak. Lilian berlutut di sisi wanita itu dengan cepat. Sang ibu muda yang mungkin berusia 16 tahun membuka matanya dan menatap Lilian. Dia berteriak, "Arjoki, Arjoki, tak di home." Tapi sayangnya, dia meninggal beberapa saat kemudian.
0: Lilian lalu melihat seorang bayi yang masih sangat kecil dan sangat lemah, terbaring di pangkuan seorang wanita tua. Tangisan lemah keluar dari bibir bayi yang sedang berjuang, yang mengayunkan lengan mungilnya. Lilian merasa takut dan menjauh.
1: Salah satu rekan kerja Lilian yang berasal dari Mesir dengan lembut bertanya kepadanya, "Apakah kamu tahu apa yang dikatakan oleh ibu muda itu sebelum ia meninggal? Dia ingin kamu membawa bayi ini."
0: Lilian dengan terpaksa menerima bayi itu ke pangkuannya. Lilian tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia membawa bayi itu ke tempat tinggalnya. Apakah ini tujuan hidupnya? Segalanya tampak berlawanan dengan tujuan awalnya. Di rumah, bayi itu terus menangis karena sangat lapar dan menjadi semakin lemah. Tangisannya membuat para misionaris lain sulit tidur di malam hari. Akhirnya, atasannya berkata kepadanya, antara kamu harus membawa bayi itu kembali ke desa, atau kamu harus pergi.
1: Lilian memutuskan untuk pergi, tanpa tahu kemana harus pergi atau apa yang harus dia lakukan. Dia hanya memiliki sedikit uang untuk menyewa sebuah rumah tanpa perabotan dan uang untuk makanan yang cukup untuk seminggu. Itulah saat panti asuhan di Asyaut, Mesir, dekat Sungai Nil, dimulai.
0: Seseorang pernah mengatakan bahwa kita belum benar-benar menguji apa yang Tuhan bisa lakukan sampai kita mencoba melakukan sesuatu yang tampaknya tidak mungkin. Lilian Thresher membuktikan hal ini berkali-kali.
1: Dia menghadapi kebakaran, wabah penyakit kolera, dan dua perang yang menempatkannya dalam posisi sulit. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Ia percaya kepada Tuhan dan merawat bayi-bayi yang akan mati tanpa kehadirannya. Kita membutuhkan lebih banyak wanita seperti dia yang percaya bahwa hal-hal yang tidak mungkin dapat dilakukan dan percaya bahwa Tuhan dapat menyediakan keperluan anak yatim piatu di dunia.
0: Hari ini kita belajar bahwa Lilian Thresher merupakan salah satu pahlawan sejati di dunia. Para pahlawan sejati ini dengan tulus mendedikasikan diri mereka pada suatu tujuan tanpa memikirkan kebutuhan mereka sendiri. Ketika kita memiliki kasih terhadap sesama seperti Kristus, kita dapat tidak lagi melihat perbedaan seperti ras, agama, dan budaya. Kita hanya melihat seseorang yang menderita, baik itu bayi, orang tua, atau seseorang yang terinfeksi HIV yang sekarat tanpa dukungan atau harapan.
1: Saudara pendengar, di akhir program radio Wajah Iman, Lilian Thresher, saya mengajak Anda, ambillah cuti selama 2 atau 3 minggu dan berangkatlah ke tempat-tempat di mana orang memerlukan perhatian Anda. Ke panti asuhan di kota-kota yang terdekat dengan kota Anda. Berikanlah perhatian dan bantuan kepada mereka yang memerlukan kepedulian dan kasih sayang Anda.

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

0: Aduh, kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi gak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

0: Mungkin Anda kurang menarik, kesehatan Anda buruk, atau barangkali Anda terhambat oleh suatu cacat jasmani. Anda merasa berkecil hati karena kekurangan Anda itu. Anda menderita karena merasa ditinggalkan dan dilupakan oleh semua orang. Itu adalah dugaan yang keliru. Mata Allah Bapa senantiasa memandang diri kita. Ia sekali-kali tidak pernah menutup matanya atas diri kita, dan Ia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, pandanglah kepadanya dan balaslah kasihnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Oleh iman saja. Jurang antara Tuhan dan manusia hanya dapat diseberangi melalui iman kepada Kristus saja. Firman Tuhan dari kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17.
1: Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Anda mungkin orang yang ramah, lemah lembut, dan bahkan memiliki sifat murah hati. Tetapi jika Anda tidak mengakui kebutuhan Anda akan Kristus, Anda tidak akan beroleh anugerah keselamatan dan tidak akan mengalami kekekalan bersamanya. Keselamatan adalah undangan Tuhan untuk kita berelasi dengan tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 13. Tak heran jika kita mengambil bagian dalam persatuan dengan Tuhan yang suci kudus ini, dosa tidak mendapat tempat. Masalahnya, sebagaimana tertulis dalam kitab Roma, semua orang telah berbuat dosa. Roma pasal 3 ayat 23. Dan upah dosa adalah maut. Roma pasal 6 ayat 23. Tetapi solusi Tuhan adalah menyediakan jembatan antara manusia dengan dirinya dengan mengutus anaknya yang sempurna untuk mati menggantikan kita. Kita tidak bisa mengupayakan atau memikirkan cara untuk memperoleh hidup yang kekal. Satu-satunya cara yang digandaki Tuhan untuk kita memiliki relasi dengan Dia hanyalah dengan mengakui kebutuhan kita akan juru selamat dan menerima kematian Kristus sebagai penebusan dosa-dosa kita. Iman adalah satu-satunya jalan ke surga. Yohanes pasal 14 ayat 6. Saudara pendengar, Anda mungkin berpikir, aku hanya ingin yang layak ku terima. Namun, tak ada seorang pun yang layak menerima anugerah dan tak ada seorang pun yang pantas beroleh keselamatan. Tetapi Bapa Surgawi ingin memberikan keduanya kepada anak-anaknya, meskipun kita tak pantas menerimanya. Orang yang sungguh bijak di dunia ini adalah orang yang menerima kebenaran itu dan merendahkan hati dan hidup mereka di hadapan Tuhan.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat diandalkan bagi ketenangan hati manusia. Sebab semuanya yang ada di dunia dapat berubah di dalam sekejap saja. Namun ada tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Minggu, 14 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-16, ayat 10 hingga ayatnya yang ke-18. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Allah yang setia, biarlah firman-Mu menjadi nafas kehidupan bagi jiwa kami. Kuatkan kami untuk tetap percaya di tengah segala pergumulan. Ajarlah kami hidup di dalam kasih dan kebenaran-Mu. Di dalam kasih Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 16 ayat 10-18. Jika Timotius datang, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa merasa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah. Sebaliknya, tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama saudara-saudara yang lain. Tentang saudara kita Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk mengunjungi kamu bersama saudara-saudara yang lain, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah berani dan tetaplah kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanas dan keluarganya adalah buah pertama di daerah Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan bagi orang-orang kudus. Karena itu tunduklah kepada orang-orang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanas, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka menggantikan kehadiranmu, sebab mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian.

Sahabat Scripture Union Indonesia, tidak selalu orang meminta karena menginginkan sesuatu. Kadang orang meminta karena merindu. Kerinduanlah yang membuat Rasul Paulus mengajukan 4 permintaan. Pertama, ia meminta jemaat Korintus untuk menerima dan menolong Timotius supaya anak rohaninya ini dapat melanjutkan perjalanan dan menemuinya di Efesus. Kedua, ia meminta Apolos untuk mengunjungi mereka supaya jemaat dihiburkan dan diperkaya oleh pengajarannya di sana. Ketiga, ia meminta jemaat untuk menjaga iman mereka supaya mereka tetap teguh, berani, kuat, dan penuh kasih. Dan yang keempat, ia juga meminta mereka untuk mengikuti teladan Stefanus dan keluarganya. Bukan karena Stefanus dibaptis olehnya, tetapi karena keluarga ini telah terbukti berdedikasi dalam pelayanan bagi mereka. Pada dasarnya, permintaan Paulus didasarkan pada kerinduannya untuk melihat orang-orang percaya saling melayani. Ini tidak dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan atau kenyamanan dirinya. Ia rindu agar kita semua terlibat dalam pelayanan rohani dan kita juga menghargai para pelayan Tuhan yang mendedikasikan hidup mereka. Sayangnya, barangkali cukup banyak orang Kristen yang tidak lagi memikirkan pelayanan bagi sesama. Ketika mereka beribadah pada hari Minggu, mungkin sebagian dari mereka kurang merindukan apapun bagi pertumbuhan rohani mereka sendiri. Tanpa kerinduan, tidak ada permintaan dan tidak ada tindakan yang dilakukan untuk menumbuhkan jemaat Tuhan. Tuhan tidak menuntut apapun yang tidak kita miliki. Orang-orang kudus di sepanjang zaman selalu melayani Tuhan dengan apa yang Ia karuniakan kepada mereka. Dan bagi kita, tenaga, keahlian, uang, waktu, atau sekedar kehadiran kita dapat dipergunakan untuk melayani gereja dan sesama. Sudahkah kita merindu untuk melayani? Jika belum, ambillah keputusan untuk segera memulainya. Gumulkan di dalam doa kita. Bicarakan dengan penatua atau pendeta di gereja kita untuk kita menemukan bidang pelayanan yang dapat kita jalani. Mari kita berdoa. Kristus, tanamkanlah dalam hati kami kerinduan yang tulus untuk melayani, bukan demi pujian manusia, melainkan sebagai ungkapan kasih kepada-Mu. Mampukanlah tangan kami untuk siap menolong, hati kami rela berkorban, dan langkah kami setia berjalan bagi pekerjaan-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Halo Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Pada Siapa Anda Bergantung? Nas Alkitab dari Yohanes 15 ayat 5. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena Roh Tuhan tinggal di dalam diri Anda, bukan berarti kuasanya bekerja dalam hidup Anda. Kuasa Tuhan tersedia, tetapi Anda harus memanfaatkannya. Yesus mengaitkan kehidupan rohani kita dengan pokok anggur dan cabang-cabangnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat 5. Dalam perbandingan ini, cabang sepenuhnya bergantung pada pokok anggur. Ia tidak dapat menghasilkan buah sendiri. Menanam buah adalah pekerjaan internal. Jika seseorang mengikatkan apel pada cabang pohon yang mati dan berkata, "Lihatlah pohon buah ini, apa yang akan Anda katakan?" Anda mungkin akan berkata, "Anda yang mengikatkan benda-benda itu." Itu sama seperti ketika seorang Kristen berkata, "Saya akan menghasilkan banyak buah dalam hidup saya. Sedikit kesabaran sekarang, sedikit kebaikan nanti, sedikit pengendalian diri di lain waktu. Saya akan melakukannya sendiri." Tidak mungkin. Itu adalah buah roh, bukan usaha daging. Yesus berkata, "Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Bagaimana Anda dapat mengetahui bahwa Anda tinggal atau berdiam di dalam Kristus? Pertimbangkan kehidupan doa Anda. Doa-doa Anda menunjukkan ketergantungan Anda kepada Tuhan. Apa yang Anda doakan? Apapun yang Anda doakan adalah apa yang Anda andalkan kepada Tuhan. Alkitab berkata,

Telah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Berdoalah tentang keputusan, kebutuhan, godaan, minat, rencana, jadwal, masalah, pembelian Anda. Khususnya, berdoalah tentang segala hal. Melakukan hal ini berarti tinggal menyadari bahwa Tuhan selalu bersama Anda, mempraktikkan kehadirannya. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoinong, SPH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Cinta dapat sangat mempengaruhi hidup orang. Cinta dapat membuat seseorang bersemangat, tapi cinta juga dapat membuat seseorang putus asa. Cinta dapat membuat seorang berubah menjadi hal-hal yang positif, dan cinta juga dapat merubah seseorang ke arah hal-hal yang negatif. Berarti cinta punya kekuatan yang sangat luar biasa. Sehingga kalau kita bicara tentang cinta, maka kita harus bicara tentang hal yang kedua tentang cinta, yaitu apa yang kita cintai, siapa yang kita cintai. Karena kalau yang kita cintai positif, otomatis dampaknya akan positif. Kalau yang kita cintai negatif, maka otomatis dampaknya pasti negatif. Itu sebabnya jika seorang karena cinta akhirnya menjadi seorang yang baik, maka kita akan berkata, wah, pasti dia mencintai orang yang tepat, ya kan? Ada orang-orang yang tadinya hidupnya gak benar, lalu orang berkata, wah, setelah dia menikah, sekarang hidupnya kok betul-betul sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan selidik punya selidik artinya, oh, dia memang mendapat suami yang baik, dia memang mendapat istri yang rohani, sehingga menuntun dia, dan akhirnya membuat dia makin dekat dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti kita bisa lihat, kalau cinta kita ke arah hal yang positif, maka dia akan mendorong kita untuk hal-hal yang positif. Tapi sebaliknya, kalau cinta kita kepada hal-hal yang negatif, maka dia akan menyeret dan menghancurkan kita kepada hal-hal yang negatif. Berarti apa yang kita cintai, siapa yang kita cintai, itu sangat menentukan bagaimana keberadaan hidup kita selanjutnya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita, program Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita menjadi langkah-langkah yang penuh dengan kemenangan, kepastian, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang sesuatu yang sangat penting sekali, yaitu tentang mencintai dunia. Nah, tadi sudah saya tekankan bahwa apa yang kita cintai, siapa yang kita cintai, itu akan sangat mengarahkan hidup kita. Nah, waktu kita mencintai Tuhan, maka otomatis hidup kita akan luar biasa. Waktu kita mencintai Tuhan, otomatis hidup kita akan benar. Waktu kita mencintai Tuhan, otomatis hidup kita akan berkualitas. Waktu kita mencintai Tuhan, otomatis kita akan melihat berkat-berkat Tuhan mengalir luar biasa dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, waktu kita mencintai dunia, maka hidup kita akan diperbudak oleh dunia. Waktu kita mencintai dunia, hidup kita akan diseret pada kesenangan-kesenangan dunia. Dan waktu kita mencintai dunia, akhir dari segala sesuatunya pasti adalah kebinasaan. Karena Alkitab berkata, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita memang ada di dunia, kita memang harus berkarya di dunia ini. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, jangan sampai kita mencintai dunia, karena dunia bukan tempat istirahat kita. Dunia bukan tempat untuk kita bersuka cita dan bersenang-senang, tapi dunia ini tempat kita berjuang. Dunia ini tempat kita bekerja. Dunia ini tempat kita berkarya. Karena Alkitab berkata, Bapakku masih bekerja sampai sekarang, karena itu aku bekerja juga. Yesus dengan tegas berkata, bekerjalah selagi hari siang, akan tiba datangnya malam di mana tidak ada lagi kita yang bisa bekerja. Berarti selama kita ada di dunia itu siang, kita harus bekerja keras, kita harus jadi saksi Tuhan, kita harus jadi terang Tuhan, kita harus menjadi alat dalam tangan Tuhan. Tetapi ada saatnya Kristus datang kembali di awan-awan, menjemput kita masuk dalam kemuliaannya. Itulah malam di mana ada pesta perkawinan anak domba, di mana kita akan sama-sama menikmati hal-hal yang luar biasa. Kata Alkitab, mahkota sudah Tuhan sediakan bagi setiap mereka yang layak untuk menerimanya. Haleluya. Nah, di dalam 2 Timotius pasal 4, dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, ada dua ayat penting ini yang kita mau pelajari dalam program hari ini. 2 Timotius 4 ayat yang ke-9 dan 10, demikian firman Tuhan. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Nah, ada sesuatu yang menarik perhatian saya di sini. Paulus sedang bicara sama Timotius dari hati yang terdalam ketika dia ada dalam penjara. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Karena Demas, salah seorang yang dekat, salah seorang yang sama-sama tadinya melayani dengan Paulus, sekarang telah mencintai dunia sehingga dia meninggalkan aku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang sangat berbahaya, virus yang sangat berbahaya dalam ladang Tuhan, jika orang yang melayani Tuhan kemudian telah mencintai dunia. Jangan sampai orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah lahir baru, akhirnya mencintai dunia ini. Nah, mungkin sudah berkata, lu apa cirinya seorang mencintai dunia? Lo, kita kan sama-sama ada di dunia. Apakah itu berarti kita gak boleh nonton TV? Lalu kalau kita nonton TV berarti kita mencintai dunia. Apakah itu berarti kita gak boleh main-mainan yang ada di dunia ini? Seperti kalau kita main catur misalnya, lalu semua orang berkata, oh itu mencintai dunia. Apakah itu berarti kita gak boleh main basket? Kita gak boleh berenang? Lalu kita gak boleh terlibat dalam olahraga-olahraga dunia ini? Lalu kita berkata, oh itu dia mencintai dunia kalau begitu. No. Ciri seorang mencintai dunia, saya pelajari di sini ada beberapa hal. Yang pertama, seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak siap berkorban dalam melayani Kristus. Sehingga Paulus berkata dia meninggalkan aku. Kenapa? Karena aku sekarang sedang dalam penjara. Ketika pelayanan pekerjaan Kristus membutuhkan pengorbanan, dia tidak siap. Bukan berarti hidup Kristen gak boleh ini, gak boleh itu. Ada banyak orang yang menganggap bahwa hidup Kristen is a bored life gitu. Hidup yang sangat membosankan. Kenapa? Karena ini gak boleh, itu gak boleh. Ini duniawi, ini sesat. Ini membawa kita masuk neraka. Kayaknya hidup Kristen tuh terjepit banget gitu. Hidup Kristen kayaknya gak berwarna sama sekali. Hidup Kristen kayaknya membosankan sekali. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara bahwa seorang yang mencintai dunia bukan berarti orang yang mungkin dia sama sekali gak peduli dengan gereja, sama sekali gak peduli dengan agama. Orang yang mencintai dunia bisa saja adalah orang gereja, bisa saja adalah pelayan-pelayan Tuhan, bisa saja terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, hanya tidak siap dalam berkorban, dalam melayani Kristus. Orang-orang yang mencintai Kristus adalah orang-orang yang siap berkorban ketika pelayanan pekerjaan Tuhan membutuhkannya. Yang kedua saya pelajari, seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak sabar dalam menanti waktu Tuhan. Nah, ini persoalannya. Alkitab dengan tegas bilang, jalanku bukanlah jalanmu. Alkitab dengan tegas berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu. Alkitab dengan tegas berkata, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bukan pada waktuku. Tetapi Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Persoalannya ada banyak orang yang gak sabar dalam menanti waktu Tuhan. Itu sebabnya mungkin Demas kecewa dan berkata, kenapa ya kok Paulus gak keluar-keluar dalam penjara? Kita sudah doakan, kita sudah patahkan segala roh-roh kegelapan, kok masih begitu penderitaan gak selesai-selesai? Dia gak sabar dalam menanti waktunya Tuhan, gak sabar dalam menanti kesempatan yang Tuhan sediakan baginya. Pada saat itu dia menjadi orang yang mencintai dunia. Berarti sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, pembelaan dari Tuhan itu pasti, tetapi waktunya kita harus sabar menanti tepat di kalender kerjanya Allah, tetap di dalam time schedule-nya Allah. Allah membuat segala sesuatu indah. Jadi yang pertama, seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak siap berkorban dalam melayani Tuhan. Yang kedua, seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak sabar dalam menanti waktu Tuhan. Yang ketiga, seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak kuat dalam menjalani firman Tuhan. Artinya apa? Dia rindu, dia pingin menjalani firman Tuhan, tapi karena dia lihat bujuk rayu dunia, karena dia melihat tawaran-tawaran dunia, akhirnya dagingnya terseret dan di situ dia jatuh. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, kita harus menjadi orang-orang sebenarnya mencintai Kristus. Sehingga ketika kita tahu ini loh kehendak Tuhan, ini loh firman Tuhan, saya jalani dengan sungguh-sungguh. Karena saya tahu selama saya berjalan seturut firman Tuhan, tidak akan saya turun, tapi saya akan diangkat naik. Tidak akan saya menjadi ekor, dipimpin saya menjadi kepala, untuk dituntun dari kemenangan lepas pada kemenangan, masuk dalam kemuliaan yang kekal. Berarti seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak siap berkorban dalam melayani Kristus. Seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak sabar dalam menanti waktu Tuhan. Seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak kuat dalam menjalani firman Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak tahan dalam menghadapi ujian dan pencobaan. Artinya begini, dia bisa saja orang-orang yang mencintai Kristus, dia bisa saja orang-orang yang sebetulnya punya kerinduan untuk berbuat lebih banyak buat Tuhan, tapi waktu dia menghadapi masalah, waktu dia menghadapi pencobaan, waktu dia menghadapi masa-masa yang sukar, langsung dia gak tahan dan berkata, aduh, kalau melayani Tuhan sebegini berat, kalau melayani Tuhan sebegini sukar, saya gak kuat, karena saya sebetulnya mencintai Tuhan, tapi banyak sekali masalah dan persoalan yang terjadi dalam hidup saya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, ayo suami-suami, mari jadi suami yang kuat dalam menghadapi pencobaan. Ayo istri-istri, kuat dalam menghadapi tantangan hidup ini. Orang-orang muda, ayo kuat tetap dalam menjalani hidup sebagai orang percaya. Karena tantangan selalu ada, ujian selalu ada, pencobaan selalu ada. Jangan sampai kita mencintai dunia, tapi biar kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin kuat dalam ujian, semakin kuat dalam pencobaan dan pergumulan hidup, sehingga makin hari kita makin menjadi serupa dengan Kristus. Orang yang mencintai dunia akan menuju pada kebinasaannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang dalam tekanan, pergumulan dan masalah. Karena kami percaya Tuhan bahwa tidak pernah Tuhan gagal. Itu sebabnya hamba berdoa juga buat mereka yang selama ini mungkin mengasihi Tuhan, tapi selama ini begitu mencintai dunia. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga mereka kembali kepada cinta mula-mula kepada Tuhan, siap berkorban dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sabar dalam menanti waktu Tuhan, kuat dalam menjalani firman Tuhan, dan tahan dalam menjalani ujian dan pencobaan hidup ini, sehingga makin hari kami boleh makin tegak berdiri memandang pada kuasa kemuliaan dan mujizat-mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus adalah jaminan yang kekal buat kita. Yesus sumber sukacita kita. Yesus pokok pujian kita. Sehingga dalam segala perkara kita dapat bersuka cita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

Juni penuh semangat, Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya, Yeni Indra, di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Masih Suka Mengeluh? Coba jujur, itu bekerja atau tidak? Pernah enggak kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya mengeluh itu bikin hidup kita lebih baik atau malah makin berat? Saya pernah ada di posisi itu. Dulu, mengeluh terasa seperti hal yang wajar, bahkan terasa benar. Kita merasa, ini kan memang salah, saya cuma menyuarakan kebenaran. Kita mengeluh tentang keadaan, orang lain, keluarga, pekerjaan, bahkan pelayanan. Kelihatannya sepele. Tapi kalau mau jujur, ada sesuatu yang pelan-pelan rusak di dalam. Mengeluh itu seperti kebiasaan kecil yang diam-diam menggerogoti. Bukan hanya suasana hati, tetapi cara kita melihat hidup, cara kita merespon Tuhan, bahkan cara kita memperlakukan orang lain. Dan seringkali kita tidak sadar. Kita pikir kita sedang menilai dengan benar. Padahal sebenarnya kita sedang melatih hati untuk fokus pada hal yang salah. Sementara firman Tuhan jelas, dari hati yang penuh, mulut berbicara, artinya kata-kata kita itu bukan sekedar reaksi, tapi cermin isi hati. Kalau yang keluar terus adalah keluhan, kritik, dan ketidakpuasan, mungkin masalahnya bukan di luar. Kemungkinan ada sesuatu di dalam yang perlu dibereskan. Mengeluh bukan cuma kebiasaan buruk. Akar terdalamnya adalah ketidakpercayaan. Kita mengeluh karena kita tidak benar-benar percaya bahwa Tuhan itu baik. Kita tidak

0: yakin dia memegang kendali. Kita tidak percaya bahwa dia sanggup bekerja bahkan di tengah situasi yang tidak ideal. Akhirnya kita mengambil posisi sebagai hakim, menilai, mengkritik, menyalahkan. Tanpa sadar kita sedang mengambil peran yang salah dan efeknya nyata. Hati yang suka mengeluh tidak akan pernah bisa melihat kebaikan Tuhan dengan jelas. Bukan karena Tuhan tidak baik, tetapi karena fokusnya sudah salah. Sebaliknya, iman yang sehat menghasilkan kata-kata yang berbeda. Bukan berarti hidup selalu mulus, tapi ada sikap hati yang memilih percaya, memilih bersyukur, dan tetap berkata benar sekalipun keadaan belum berubah. Ini yang membedakan. Iman sejati lahir dari damai dengan Tuhan, dari kepercayaan bahwa Dia adalah sumber kita, bukan keadaan, bukan sistem dunia, bukan orang lain. Dan di titik ini kita belajar satu hal penting. Ketika ada ketidaksepakatan, kita semua harus cepat menyelesaikannya. Serahkan kepada Tuhan. Tidak semua konflik perlu ditangani dengan emosi. Tidak semua perbedaan harus kita menangkan. Kadang justru yang paling rohani adalah diam. Diam bukan berarti lemah. Diam adalah memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Kita sering terlalu cepat berbicara, terlalu cepat bereaksi, terlalu cepat membela diri. Padahal Tuhan belum selesai bekerja di balik layar. Biarkan Dia yang membereskan. Pada waktu yang tepat, Tuhan akan menuntun kita. Bisa jadi kita tetap terlibat dalam penyelesaiannya dengan hikmat dan damai. Tapi bisa juga Tuhan membereskannya lewat cara yang tidak kita duga, bahkan melalui orang lain. Tuhan itu kreatif. Dia tidak terbatas dengan cara kita. Tidak ada situasi yang terlalu rumit baginya. Tidak ada hati yang terlalu keras baginya. Yang kita butuhkan bukan selalu jawaban cepat, tetapi kepercayaan yang tenang. Dunia bisa kacau, orang bisa mengecewakan, situasi bisa tidak masuk akal. Tapi hati yang percaya akan tetap stabil. Dan dari hati seperti itu keluar kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi hidup, kata-kata yang membawa damai. Firman Tuhan berkata, jangan biarkan kata-kata yang merusak keluar dari mulut kita, tapi hanya yang membangun dan memberi kasih karunia bagi yang mendengar. Artinya sederhana, setiap kita berbicara harusnya ada sesuatu yang menjadi lebih baik, bukan lebih rusak. Jadi ini bukan soal hidup tanpa masalah, ini soal pilihan. Mau tetap hidup dalam pola lama, mengeluh, menyalahkan, dan kehilangan damai, atau mulai hidup dari atas, percaya, bersyukur, dan memberi ruang bagi Tuhan bekerja. Karena pada akhirnya bukan kita yang harus mengontrol segalanya. Kita hanya perlu percaya dan taat, dan Tuhan akan melakukan bagiannya dengan cara yang seringkali jauh lebih baik dari rencana kita. Lebih baik diam dan mempercayai Tuhan daripada berbicara tanpa iman dan memperkeruh keadaan. Setuju? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, Houseberg Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik. Teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.

Sukacita itu sederhana, kadang muncul lewat hal kecil seperti sapaan hangat atau udara pagi. Namun Heartlander, sumber sukacita yang paling dalam adalah ketika kita tahu Tuhan menjaga kita. Saat kita percaya, hati menjadi lebih tenang dan langkah terasa lebih ringan.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Apakah yang dimaksud dengan credo? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Tokoh industrialis Henry Ford pernah berkata bahwa ia tahu gereja adalah lembaga yang ilahi karena menurutnya tidak ada organisasi lain yang dikelola dan dijalankan dengan begitu buruk yang akan bisa bertahan selama 2000 tahun. Terlepas dari nada satir perkataannya, ada unsur kebenaran di dalamnya. Setelah peristiwa kebangkitan, para pengikut Yesus ditinggalkan tanpa ada organisasi, dasar finansial, dan tanpa rencana pertumbuhan yang rapi. Mereka tidak punya gedung, tidak punya pemimpin, dan rencana. Itu adalah hampir 15 tahun sebelum Saulus yang dikenal dalam sejarah sebagai Rasul Paulus mulai tampil. Apa yang mengikat mereka? Apa yang menyatukan mereka? Yohanes, salah satu yang termuda dari ke-12 murid, memberikan sebagian dari jawaban untuk pertanyaan itu di penghujung hidupnya. Tulisnya, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. 1 Yohanes pasal 1 ayat 3. Simpelnya, ada dua hal yang mendasari kesepakatan dan persekutuan itu. Apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar yang kemudian mulai diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh gereja adalah isu lama ini. Apa yang menyatukan kita dan apa yang menjaga kita tetap utuh? Musik bukan jawabannya lagi, juga bukan terjemahan tunggal Alkitab. Meskipun Alkitab sendiri adalah sumber dari otoritas dan keyakinan yang tak lekang waktu. Namun, apakah ada hal lain? Tak lama setelah Kristus dibangkitkan, orang-orang dari berbagai belahan dunia mulai bertanya, apa yang kita percayai dan apakah kepercayaan itu seragam? Jawab, pan bagi pertanyaan itu terkandung di dalam apa yang disebut sebagai credo gereja. Mungkin sama seperti Anda di awal perjalanan hidup Kristen saya menganggap credo dan pernyataan iman sebagai data historis yang agak membosankan. Sedangkan saya sendiri menginginkan kehidupan dan kebebasan. Mentalitas seperti itu sering digambarkan dengan ungkapan cepat tua, terlambat pintar. Ujung-ujungnya saya jadi menghargai fakta bahwa credo historis gereja adalah bagaikan baja atau cincin besi yang menyatukan bilah-bilah tong kayu kuno. Apakah Anda masih ingat dengan tong kayu kuno yang dipakai untuk menyimpan sari buah dan apel serta benda-benda lain semacamnya? Terdapat berbagai macam kelompok orang di seluruh dunia yang memiliki budaya yang berbeda dan juga terkadang pandangan yang berbeda terhadap kebenaran firman Tuhan. Itu bisa diandaikan sebagai bilah-bilah tong kayunya. Sedangkan pernyataan credo yang jelas adalah bagaikan cincin besi yang menyatukannya. Di dalam credo itu, terdapat harta yang diungkapkan Tuhan di dalam firman-Nya. Di zaman yang diwarnai dengan keberagaman dan perpecahan ini, kita perlu tahu apa yang penting dan alasannya. Yang berarti melihat kepada apa yang selama ini diyakini sejak zaman gereja mula-mula hingga sekarang. Credo atau pernyataan iman yang paling tua ada di dalam surat Paulus kepada orang-orang Korintus yang ditulis sekitar tahun 56. Tulisnya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Isinya cukup sederhana. Kristus mati, dikuburkan, dan bangkit kembali di hari yang ketiga. Selama bertahun-tahun, terutama jika ada orang yang muncul dengan kepercayaan yang aneh atau sesat, orang Kristen akan berkata, "Tunggu dulu, kami tidak akan percaya akan hal itu." Lalu mereka mengumpulkan konsili gereja yang melihat dengan seksama apa yang dipercayai bersama-sama sebagai benar, sehingga pernyataan iman pun berkembang. Biasanya konsili gereja hanya mengakui apa yang telah dinyatakan oleh Roh Kudus secara universal kepada orang-orang. Namun keputusan mereka tidak didasarkan pada pendapat orang, melainkan apa yang mereka yakini telah diungkapkan oleh firman Tuhan. Apa yang sebenarnya Anda yakini? Ini adalah isu yang sangat penting. Anda perlu mengetahuinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: 100.6 FM.
1: Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
2: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan bahwa selama Anda masih hidup dan melakukan kehendak Allah, maka Anda akan selalu mendapat perlawanan dari iblis. Tentu saja perlawanan hebat dari iblis ini dimanifestasikan melalui orang-orang yang menentang atau mengkritik Anda dengan tujuan untuk menghentikan dan menghancurkan pekerjaan Allah. Anda harus waspada dan tetap bersuka cita. Cara-cara yang sering dipakai oleh iblis untuk melawan Anda adalah patah semangat, kebingungan, dan rasa takut. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael akan menjelaskan bagaimana caranya berurusan dengan patah semangat. Apakah ketegangan dan stres menyebabkan Anda patah semangat? Temukan jawaban bagaimana Tuhan memberi semangat pada Anda. Selamat mendengarkan.

0: Hello, listening friends.
1: Halo, saudara pendengar.
0: I want to thank you for tuning in to this broadcast.
1: Saya ingin berterima kasih kepada Anda karena Anda bergabung dalam siaran ini.
0: It is our desire that God is using this to bless your life.
1: Adalah kerinduan kami, kiranya Allah memakai siaran ini untuk memberkati Anda.
0: And if you have not written to us, we look forward to hearing from you.
1: Jika Anda belum menulis surat kepada kami, kami menantikan kabar dari Anda.
0: And if you are joining this broadcast for the first time,
1: dan jika Anda baru bergabung dalam siaran ini untuk pertama kali,
0: we are in the middle of a series of messages on Nehemiah.
1: Kita sedang berada di pertengahan seri pelajaran dari kitab Nehemia.
0: Last time we saw that the builders were becoming discouraged.
1: Dalam siaran yang lalu kita memperhatikan para pekerja pembangunan menjadi patah semangat.
0: As a mighty prayer warrior, Nehemiah first turned to God.
1: Sebagai seorang pejuang doa yang perkasa, pertama-tama Nehemia berpaling kepada Allah.
0: And Nehemiah found out the reasons for the discouragement.
1: Dan Nehemia mendapati alasan-alasan mengapa patah semangat.
0: And if you have a Bible, turn with us please to Nehemiah.